0: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.
2: Produser RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu tahu nggak sih, ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.

92,5 Projo RM Lampung, teman terbaik kamu. Usulan Jeleh Harun nih, teman Pro 2, menjadi pahlawan nasional bagi tokoh Lampung nih, akhirnya nih ya, ada kepastian nih. Usulan gelar pahlawan nasional bagi tokoh pejuang Lampung, Jeleh Harun Nasution, telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan kini menunggu pembahasan Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebelum diajukan kepada Presiden untuk memperoleh keputusan akhir. Jika usulan tersebut nih berhasil nih Dewan Gelar dan juga disetujui juga sama Presiden nih, Jeleh Harun akan menjadi pahlawan nasional ketiga asal Lampung setelah Raden Tan II dan juga Ahmad Hanafi. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung nih, Aswarodi, mengatakan Jeleh Harun menjadi tokoh asal Lampung yang saat ini masih menjalani proses pengusulan gelar pahlawan di tingkat pusat. Meski telah memenuhi persyaratan, pengusulan Jeleh Harun masih harus melewati pembahasan di Dewan Gelar. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam menentukan tokoh yang akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Aswaradi menjelaskan, Provinsi Lampung saat ini memiliki dua tokoh yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional, yakni Raden Intan dan juga Ahmad Hanafiah. Jumlah tersebut akan bertambah menjadi 3 apabila usulan Jeleh Harun menjadi dan juga disetujui ya sama pemerintah ya, teman Pro 2 ya. Wow, semoga aja ya disetujui ya teman Pro 2 ya, biar pahlawan nasional asal Lampung bertambah lagi. Nama,

0: 92,5 Perjuangan Remaja Lampung, teman terbaik kamu. Institut Teknologi Sumatera kembali menggelar salah satu event terbesar dan paling bergengsi di lingkungan kampus, yaitu PPLK ITERA 2026, program pengenalan lingkungan kampus dengan tema Hikayat Warna Bumi. Kegiatan ini merupakan momen istimewa untuk menyambut lebih dari 5.000 mahasiswa baru dari seluruh penjuru Indonesia. Lebih dari sekedar orientasi, PPLK ITERA dirancang untuk membekali ribuan mahasiswa baru dengan nilai-nilai kampus, kemampuan adaptasi, serta semangat kolaboratif di lingkungan akademik. Rangkaian kegiatannya ada pertunjukan seni budaya, parade unit kegiatan mahasiswa dan himpunan mahasiswa prodi, paper mop, dan juga penanaman pohon. Puncak acara, konsel selebrasi bertajuk Collaboration Unit of ITERA. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Senin sampai dengan Jumat 10 sampai dengan 14 Agustus 2026 bertempat di kampus ITERA Lampung Selatan. Informasi lebih lanjut kamu bisa kunjungi Instagram PPLK ITERA teman Pro 2. Wow, keren sekali ya. Jadi jangan sampai ketinggalan PPLK ITERA 2026.
1: Pro 2, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Program dari Bandar Lampung, teman.

92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih dengerin Sepaja teman Pro 2 barengan sama Angga Labesa. Informasi datang nih ya dari Antara nih ya. Katanya nih ya, rumornya iPhone lipat pertama Apple dirumorkan akan diperkenalkan September ini bareng deretan produk lainnya teman Pro 2. iPhone lipat pertama Apple nih rumorkan akan diperkenalkan bareng deretan produk baru lainnya dalam peluncuran pada bulan September 2026. Berdasarkan laporan Mark Gurman dari Bloomberg, dikutip langsung dari Antara. Perangkat ini disebut mengusung desain seperti buku yang bisa dibuka dan menjadi layar lebih besar. Kalau bocoran tersebut benar, hal ini akan menjadikan iPhone mempunyai layar OLED dengan rasio 4:3 dengan ukuran mendekati iPad mini saat dibentangkan. Wow, keren ya. Makin kesini inovasi makin ada aja. Wow. Dan semoga aja inovasi-inovasi yang dihasilkan, semoga aja menambah kita dan mempermudah kita manusia ya teman Pro 2 ya.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak bisa sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media kita.

Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Drone WRRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

2,5 per 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, serta Bintang Radio 2026. Adapun, pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi Novita di 0.

0882-7634-6047 atau bisa juga nih ya ke Medi di 0813-6908-3001 atau follow sosial media di @RRIBandarLampung atau Pro2BDL. Jadi tunggu apa lagi teman Pro2, ayo ikutan RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun.
1: Radio RRI, Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Rebener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di Sepada pagi hari ini. Semoga kamu masih semangat ya teman Pro 2 ya, untuk mendengarkan Sepada dan juga memulai aktivitas kamu teman Pro 2 ya. Hari ini seperti biasa teman Pro 2 ya, Angga gak sendirian nih teman Pro 2. Tentunya Angga bakalan ngobrol nih ya barengan sama narasumber kita teman Pro 2. Tapi tema kita hari ini adalah optimasi potensi Pekon Selapan Selapan melalui digitalisasi desa wisata, inovasi olahan kopi dan juga infrastruktur berkelanjutan teman Pro 2. Udah ada barengan sama Angga Vindo Ahmad Dine sorry gimana?
1: Iya, emang nama gue agak susah sih.
0: Iya, udah ada Vindo, teman Pro 2 ya. Ketua Pelaksana Bina Desa 2026. Halo Vindo.
1: Halo.
0: Terus ada Najwa Marisa Azahra, Kepala Divisi Teknologi Keprofesian, teman Pro 2 ya.
2: Betul. Halo.
0: Dari ITERA ya berarti ya.
1: Betul.
0: Keduanya ya. Vin, gimana baca nama lo?
1: Ih, nama gue susah banget sih. Gimana mau gue spell nih?
0: Boleh, boleh.
1: Vindo Ahmad Dinejat Al-Rais.
0: Oh, Dinejat Al-Rais.
1: Yes.
0: Okay. Udah barengan sama kita Vindo Ahmad Dinejat Al-Rais teman okay. Pro 2. Salah.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke. Kita ngomongin soal optimasi potensi Pekon Selapan teman Pro 2 ya. Pekon Selapan ini apa sebenarnya?
1: Pekon Selapan ini kalau bila dijelasin tuh sebuah desa, Kak. Sebuah desa yang ada di Kecamatan Pardasuka di Pringsewu. Dia tuh benar-benar desa paling ujungnya Pringsewu kalau boleh dibilang mah gitu.
0: Oke, jadi ini adalah salah satu program kerja kalian ya berarti?
1: Yes, betul.
0: Oke, kalau boleh dikasih tahu lagi nih ya ke teman Pro 2 ya, backgroundnya emang apa sih program kerjanya sendiri gitu?
1: Oke, kalau mungkin kalau backgroundnya kan aku kita ini berkolaborasi gitu loh Bang, dari prodi beda gitu. Kalau aku sendiri itu dari perencanaan wilayah dan kota. Kalau teman aku dari
2: teknologi industri pertanian.
1: Nah, gitu. Jadi kayak kami tuh mau berkolaborasi tentang ya ini sih ada apa aja sih di Pekon Selapan itu dan potensinya tuh apa aja sih, terus juga apa nih yang bisa kita angkat gitu. Jadi dari keahlian kami dan keahlian teman saya juga itu coba nih kita kulik-kulik nih apa sih yang bisa kita kembangkan gitu loh, dan kita bisa optimasi lebih lanjut di Pekon Selapan ini. Makanya itu kami bisa mengambil digitalisasi desa wisata yang terus juga ada inovasi olahan kopi dan juga infrastruktur berkelanjutan gitu sih kalau secara umum gitu.
0: Oke, tapi ada alasan khusus nggak kenapa akhirnya memilih Pekon Selapan nih di Pringsewu?
1: Ah, benar-benar. Nah, kenapa milih di Pekon Selapan? Sebetulnya itu program kerja ini tuh udah dari tahun 2 tahun yang lalu Kak. Jadi memang kita itu ada MOU gitu sama pihak desanya selama 5 tahun gitu. Jadi ini tahun ketiga. Iya benar. Betul. Ketiga ya. Ketiga gitu dari tahun abang-abang kakak kita sebelumnya lah bahasanya gitu. Dan kita saat ini yang melanjutkannya gitu.
0: Oke, kalau ngomongin soal digitalisasi nih, emang apa yang harus kita digitalisasikan di Pekon Selapan sendiri nih?
1: Nah, sebetulnya kan di era sekarang yang memang perlu gadget, perlu apa namanya?
2: Media sosial.
1: Iya benar, media sosial, apa-apa HP kita ya nggak bisa ketinggalan lah HP ini kan, makanya butuh banget nih digitalisasi di desa wisata. Dan kenapa terfokusnya di desa wisata? Karena Pekon Selapan ini tuh banyak sekali, bukan banyak ya, lebih ke ada nih hal yang bisa kita up gitu untuk bagian wisatanya. Contohnya ada bukit namanya Kaliandra Hills Kak gitu. Dan bukit ini tuh ya bisa menjadi objek wisata. Terus juga ada komunitas unggulannya ya kan. Ada
2: betul.
1: Apa aja?
2: Ada kopi, kakao, dan juga mereka itu ada pisang.
1: Nah,
2: benar-benar banyak banget di sana, Kak.
1: Benar banget. Makanya kayak ya bisa nih kita coba digitalisasikan. Dan untuk digitalisasinya ini tuh nanti akan berbentuk sebuah website yang akan di-generate ke QR code dan juga akan disebar nih di bagian jalur pendakian Kaliandra Hills tersebut gitu.
0: Oke, berarti lebih tepatnya adalah memperkenalkan lagi ya, yes, pekon ini ya berarti.
1: Yes, benar, betul.
0: Oke, tadi kan sempat di-mention Vindo sama Najwa. Najwa. Vindo dan Najwa kan berkolaborasi gitu ya. Kolaborasi apa yang dilakukan Najwa?
2: Nah, itu dia. Kalau untuk dari TIP sendiri, Teknologi Industri Pertanian ini kan kita fokus ke hasil pertaniannya gitu kan. Nah, di mana Pekon Selatan ini tuh unggulannya ada kopi, kakao, dan juga pisang. Jadi, kita yang mengolah dari hasil-hasil perkebunannya itu yang nantinya akan di branding lagi sama Vindo, dari prodinya Vindo, untuk unggulan gitu dari produk Pekon Selatan ini yang nanti bisa di-branding lagi di digitalisasi itu. Betul. Tadi.
0: Oke, berarti pembagian tugasnya adalah inovasinya dilakukan sama timnya Najwa ya.
2: Yes. Betul.
0: Dan
2: banget.
0: Brandingnya dilakukan sama timnya Vindo gitu.
1: Betul, betul.
0: Oke. Tapi Vindo ya, kita balik lagi ke Pekon Selatan nih.
1: Oke, boleh.
0: Menurut lo sendiri, emang sebelum ini ada masalah yang ditimbulkan sama ataupun masalah timbul dari Pekon Selatan karena tidak digitalisasi atau apa sih sebenarnya?
1: Oke, I see.
0: Kenapa jadi harus urgent banget gitu?
1: Jadi kenapa memang digitalisasi sebetulnya tuh untuk kita optimalisasi gitu loh, Kak. Jadi kayak sebenarnya kan sayang nih ketika ada sebuah objek wisata yang memang bagus ataupun berpotensi untuk bisa ramai lah bahasanya, itu tapi gak bisa karena kurang promosi, kurang brandingan.
2: Iya, brandingnya kurang gitu dari desa tersebut.
1: Betul, jadi kayak kita tuh mau coba nih nge-brandingin, dari kami juga akan nge-exposure ke luar gitu, dan siapa tahu bisa mendapatkan apa namanya wisatawan baru gitu untuk datang ke Pekon Selatan dan juga ke Kalianda Hills tersebut, Kak.
0: Oke, apakah nantinya nih ya Pekon Selatan akan punya media digital khusus atau punya website khusus atau gimana sih nanti in the end-nya?
1: Oke, in the end-nya itu kita bakal memang ada website khusus desa sendiri gitu, Kak. Nanti yang akan bisa kita sebutannya kayak di upgrade gitu tiap hari, terus juga di tambah-tambahin lagi nih yang baru nih gitu. Jadi gak cuman stuck di sini aja, tapi bisa berkelanjutan gitu, Kak.
0: Oke, apakah itu nanti akan dilakukan sama perangkat desanya atau kalian terlibat?
1: Tentu
2: kita
1: saja
2: tetap terlibat ya.
1: Iya, tetap terlibat juga, kami yang akan coba lebih mengelola juga lah. Dan juga nanti kan ada workshop gitu, Kak. Workshop branding digital, dan kita bisa ngasih pelatihan nih tentang bagaimana digitalisasi ini, terus juga bagaimana website ini bekerja, dan ya angan-angan kita sih ya dari desa tersebut juga bisa mengelola gitu sih, Kak, gitu. Tapi tenang aja, dan program ini kan memang berkelanjutan gitu ya, gak cuman berhenti di tahun ini doang. Nanti itu ada penerusnya juga, Kak, yang akan meneruskan program kerja lanjutan ini gitu, Kak.
0: Oke, tadi Najwa sempat mention ya kalau yang akan dikembangkan adalah kopinya gitu.
2: Iya, betul
0: ya.
2: Banget.
0: Tapi sebenarnya seperti apa sih potensi komunitas kopinya sendiri di sana?
2: Oke, Kak. Kalau di Pekon Selatan sendiri itu, di sana itu mereka ngejual biji kopinya gitu, Kak. Jadi langsung dijual ke tekula tanpa mereka itu olah. Kayak misalkan kalau desa lain mungkin diolah jadi bubuk kopi dulu atau produk yang lain gitu kan, Kak. Nah, di sana itu kita ngelihat potensi dari biji kopi yang rusak ini itu bisa dijadiin produk lagi, Kak, untuk membranding, meningkatkan nilai jual dari biji kopi yang rusak ini tadi supaya bisa dimanfaatkan, seperti itu.
0: Oke, berarti inovasi apa yang dilakukan?
2: Kita besok akan ngebuat pengharum dari biji kopi. Nah, biji kopi yang rusak ini bisa kita buat pengharum ruangan, pengharum sepatu, dan lain sebagainya gitu, Kak.
0: Oke, berarti itu salah satu meningkatkan nilai jualnya juga.
2: Iya,
0: ya?
2: Iya, betul banget.
0: Oke, lalu apakah itu kan tadi pengolahannya adalah pengolahan biji kopi yang rusak ya? Nah, gimana caranya mencegah atau diberikan edukasi nggak sih biar tidak ada yang rusak juga gitu, biar lebih dikit yang rusak, tetap yang dijual kualitas baiknya terbanyak gitu.
2: Pencegahannya ya. Untuk itu sih udah pasti kita akan sosialisasiin juga gitu, gimana pencegahan hama gitu kan, kerusakan dari biji kopi ini. Cuman kan gak memungkinkan kalau memang biji kopi itu akan ada yang rusak gitu kan, Kak, walaupun gak banyak. Pasti kita akan sosialisasiin juga dan gimana kita meminimalisasi biji kopi yang rusak ini terbuang sia-sia gitu sih.
0: Oke, berarti goalsnya juga tetap biji kopinya tidak diolah ya berarti ya, tetap di kumpulan ke pengepul lagi gitu.
2: Iya, untuk yang bagus-bagus itu pasti jadi jual ke tengkulak lagi gitu.
0: Oke, soalnya aku kira diberikan edukasi juga untuk pengolahan biji kopinya gitu. Oke, berarti yang dimanfaatkan adalah limbahnya ya berarti ya?
2: Iya, betul banget.
0: Oke, kenapa milih limbahnya dijadikan pengharum ruangan dan tadi sempat dimention juga sebagai pewangi sepatu ya kalau nggak salah.
2: Iya, betul banget. Karena di sana itu limbah kulit kopinya juga banyak, Kak. Nah, kita itu besok.
0: Oh, pakai kulit kopinya berarti?
2: Jadi ada dua workshop kita besok. Jadi ada pengharum ruangan dan juga untuk kompos dari kulit biji kopinya. Nah, kulit biji kopi di sana itu banyak banget ya, Ndo, kata si perangkat desanya. Jadi kan sia-sia juga gitu kan kalau kulit kopinya itu nggak dimanfaatin. Jadi selain dari biji kopi yang rusak ini tadi, ada kulitnya juga. Jadi kita buat lagi dong produk yang lain gitu. Nah, kompos dari kulit kopi ini juga akan kita kasih pelatihan ke masyarakat desanya gitu, Kak. Jadi supaya ada nilai jualnya gitu, ada manfaatnya juga dari si limbah ini tadi.
0: Akhirnya kompos itu bisa jadi pupuk kopi lagi ya. Betul. Gitu ya. Jadi tetap berkelanjutan gitu kan ya. Oke. Circle-nya tetap berjalan teman Pro 2.
1: Betul.
0: Ya. Tapi kan selain digitalisasi nih, ada inovasi kopi juga. Nah, program ini juga ngebawa konsep infrastruktur nih ya kan. Nah, infrastruktur apa sih yang jadi perhatian dari tim kalian sendiri?
1: Kalau untuk infrastruktur yang kami notice itu sebenarnya ada di bagian penerangan, Kak, penerangan lampu ya, penerangan lampu tenaga surya dan juga sarana tempat sampah. Karena di Pekon Selatan itu memang untuk pembuangan sampah ataupun sosialisasi tentang sampah itu masih minim lah bahasanya gitu. Jadi kami mau coba nih ada sedikit gebrakan ataupun pintu pembuka gitu dari kami untuk bisa coba sosialisasi tentang persampahan ini dengan cara mengadakan sarana tempat sampah. Terus juga penerangan juga di sana kan memang di atas bukit ya, Kak. Dan apa namanya, untuk PLN segala macam mungkin ada, cuman ya nggak tersebar secara merata gitu. Jadi butuh banget namanya lampu tenaga surya ini, Kak, biar berkelanjutan dan juga tidak menggunakan apa ya, kabel-kabel gitulah bahasanya.
0: Oke, okay. Tadi sempat dimention ada desa wisatanya yaitu desa Pekon Selapan ya, yang punya objek wisata adalah Kalianda Hills ya kalau nggak salah ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Kalianda Hillsnya sendiri ini apa sebenarnya?
1: Kalianda Hills ini tuh adalah sebuah bukit yang ada di desa tersebut,
2: desanya.
1: Kak.
2: Jadi desanya tuh kayak di bawah bukit si Kalianda Hillsnya ini.
1: Yes, benar, benar banget. Jadi ada bukit yang sebenarnya tuh nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Itu ada 780 mdpl. Jadi kan gak sampai 1000. Dan itu biasanya digunakan ataupun di wisatawakan itu di bagian apa ya, lebih ke keluarga gitu sih, Kak, sebetulnya. Jadi
0: untuk hiking ya?
1: Yes, untuk hiking juga bisa, untuk menginap juga bisa sebetulnya.
0: Oke, okay, berarti yang akan dilakukan utamanya adalah membranding lagi Kalianda Hills-nya gitu ya.
1: Betul, biar rame, biar makin banyak dan ya bisa berputar tuh ekonomi di situ.
0: Tadi sempat juga dimention kalau ternyata mau pemasangan barcode ya di Kalianda Hills-nya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jelasin dong konsepnya gimana?
1: Nah, kalau untuk barcode itu tuh sebenarnya lanjutan dari website-nya, Kak, ya. Jadi website-nya itu akan dibentuk nih dalam bentuk QR code yang akan disebar di sepanjang jalur pendakian itu, Kak. Jadi kayak ada ceritanya nanti, terus mereka tuh biar tahu tempat mereka sekarang singgah ini tuh apa sih latar belakangnya, terus juga potensinya apa, terus informasinya seperti apa. Jadi mereka gak cuman datang ke Kalianda Hills tapi tahu latar belakang dari desa tersebut,
2: iya,
1: Kak.
2: Profil desanya itu akan lebih diutamain
1: yes,
2: lagi.
1: Yes, betul
2: gitu,
1: banget.
0: Oke, berarti cuman barcode aja atau ada diksinya lagi nanti?
1: Sebenarnya cuman barcode aja sih, cuman nanti
0: di
1: ada
0: di jalur pendakiannya?
1: Yes, benar banget.
0: Oke. Oke, menarik sekali ya teman Pro 2 ya. Ya udah, nanti kita lanjut lagi obrolan ini teman Pro 2 tapi nanti ya tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Teh Hijau dari Tulus Teman Pro 2 jadi lagu kesekiannya Angga Labesa. Kalau ngomongin soal teh hijau, kayaknya enak banget ya pagi hari ngeteh gitu. Tapi selain ngeteh, enak juga ngopi Teman Pro 2 ya. Ngomongin soal kopi nih, Angga nih masih ngobrol barengan sama Vindo dan juga
1: Najwa.
0: Halo. Kita masih ngomongin soal optimalisasi nih ya potensi desa wisata Pekon Selapan, Teman Pro 2. Ya, goalsnya apa sih sebenarnya, Vin?
1: Kalau goalsnya tuh sebenarnya lebih, kalau di tahun itu kita bakal lebih yang exposure, lebih nawarin lagi, promosi lagi ke pihak luar segala macam biar tahu Pekon Selapan tuh apa gitu, terus juga potensinya apa segala macam. Itu sih sebenarnya goalsnya, masih tahap brandingan gitu.
0: Oke, berarti akan berlanjut atau sampai dengan di goal saja?
1: Sebenarnya akan berlanjut sih dengan ya brandingan seperti potensi-potensinya juga masih bisa dikulik sebenarnya kan, dari kopi, pisang, terus coklat, sama apa lagi ada, oh sama ini Puncak Kalendra Hillsnya juga bisa jadi objek gitu kan sebagai berkelanjutannya.
0: Tempat camp ya berarti ya.
1: Yes, iya, betul. Okay.
0: Wow, menarik sekali Teman Pro 2 ya. Tapi sebenarnya tadi sempat lupa nanya nih ya. Mm-mm. Ini sebenarnya prokja tahunan atau gimana sih dari Hima atau dari apa sebenarnya?
1: Sebenarnya ini ada prokja tahunan ya. Iya, prokja tahunan gitu, Kak. Mm. Jadi setiap ya ganti periode ataupun kabinet tuh ya bakal ganti lagi kebijakannya, terus juga orang-orangnya, dan akan turun nih ke adik-adik kita gitu.
0: Okay. Tapi

0: kan. Hasilnya ini lebih ke TIP nih masuknya, Kak. TIP kan
1: itu
0: hasil, ya hasil pertaniannya sih kayak kita ngolahnya. Kayak gitu. Nah, dari Pekonselapan ini hasil perkebunannya itu ada kopi, kakao, dan pisang. Yang itu lebih ke kita ya.
1: Betul. Lebih jadi, ke jurusan kalian
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Kalian.
0: Jadi ya udah ke TIP aja gitu ya, kolaborasinya.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini udah kolaborasi ke berapa atau baru tahun ini?
2: Baru tahun ini. Baru tahun ini sih.
1: Oh, tahun-tahun sebelumnya tidak ada berarti.
2: Kalau tahun sebelumnya itu ya kita fokus aja ke
0: sendiri,
2: produksi sendiri gitu.
1: Oke, okay,
2: jadi ini juga apa namanya? Gebrakan baru lah ya.
0: Iya, betul.
2: Tahun ini gitu.
1: Oke. Okay. Setelah berkolaborasi nih, apa yang lo rasain Najwa?
0: Lebih ngebuka aja sih Kak, kalau oh ternyata kita nih bisa sampingan sama PWK ini.
2: Betul.
0: Akan lebih lebar lagi, lebih luas lagi, potensi desanya lebih bisa dikembangin. Berkolaborasi ini kan berarti kan kerjasamanya bareng-bareng gitu Kak. Jadi kayak gak cuman TIP aja fokusnya, gak cuman ke hasil pertaniannya aja fokusnya, tapi juga ke wisatanya, ke desanya, termasuk infrastrukturnya yang bisa mendukung keberlanjutan dari desa wisata ini tadi Kak.
1: Oke, berarti Najwa ini juga jadi proja dari Hima sendiri?
0: Iya benar, Hima gue Hima Green.
1: Oh,
0: himpunan okay. Mahasiswa agroindustri.
1: Oh, ih menarik sekali namanya Hima Green ya.
0: Iya dong.
1: Oke. Tapi menurut lo sendiri Najwa nih, seberapa besar nih peran teknologi dalam membuka peluang bagi desa wisata sendiri nih?
0: Peran teknologi ya Kak, menurut gue penting sih Kak, karena hasil pertanian itu nggak cuman di situ-situ aja. Benar. Ya kan, nggak cuman gitu-gitu aja ngolahnya. Jadi teknologi ini sekarang sangat diperlukan gitu.
2: Berkembang juga ya.
0: Iya, untuk menambah nilai jual dari si hasil pertanian itu sendiri gitu sih.
1: Oke. Kita ke Vin lagi. Vin, halo Vin. Oke, Vin, ini warga terlibat atau emang semua di kembangkan dan juga diaplikasikan oleh kalian sendiri, Vin?
2: Sebenarnya tuh warga juga akan ikut terlibat nanti saat saat di sana gitu ya kan, akan ikut workshop, juga ada pelatihan juga yang melatih ya warga-warga ini gitu agar bisa lebih, sebenarnya bukan mengajari ya, lebih ya kita belajar bareng lah dari desa juga. Soalnya kan kalau di desa itu mereka yang lebih tahu gitu ya. Kalau dari kita tuh sebenarnya ya menerapkan ilmu-ilmu yang ada di kampus aja Kak gitu, biar dari mereka juga oh iya bisa nih kita kembangkan gitu, ataupun oh makasih ya udah bisa dapat insight-nya, jadi lebih berdiskusi aja gitu FGD nanti kita.
1: Oke, sama-sama tukar pikiran ya berarti.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul banget.
1: Oke. Wow, menarik. Tapi Vin, berarti warga juga diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan dong.
2: Bener.
1: Jatuhnya sebelum kalian menentukan proyek apa yang akan kalian lakukan, kayak tadi QR,
2: yes,
1: terus pengolahan limbah kopi dan segala macam, warga juga diberikan pilihan untuk menerimanya atau enggak gitu berarti ya.
2: Benar, karena waktu ya sebelum kita mengajukan progja ya sebetulnya kita akan berkoordinasi dulu nih dengan perangkat desanya, kayak dari desanya waktu itu juga sempat kesana sih main gitu ya, tahap ya tech lab awal gitu.
0: Betul.
2: Ya. Jadi di sana itu kayak kami mau ngebawain ini loh Bapak Ibu, lebih ke kadesnya ya. Terus juga ada beberapa perwakilan kayak kepala dusun, RT dan ya beberapa warga gitu. Jadi saat mereka ya saat kami mempresentasikan apa yang mau kita bawa, respon mereka ya kita bisa dapat terima gitu. Mungkin kita bisa di adjust lagi ataupun juga bisa ditingkatkan ataupun bisa dikurangi ya, jadi bisa di adjust gitu loh, jadi biar nggak ucuk-ucuk datang aku mau bawa ini ya takutnya nggak relevan gitu sama warga di sana gitu.
0: Lihat juga dari kepala desanya,
2: benar responnya seperti apa, apakah ada masukan ataukah kritik ya kita bakal terima gitu.
1: Oke. Semuanya dikonsultasikan ya berarti.
2: Yes,
1: ya.
2: Benar banget.
1: Oke. Tapi Vin, pertanyaannya lagi nih ya Vin, apakah nanti kan tadi sempat ngomongin branding ya,
2: yes,
1: apakah branding ini akan merambah juga ke media sosial?
2: Iya, harusnya pasti ya Kak, karena nanti juga sebenarnya ini tahun lalu juga ada pernah pembuatan ya media sosial gitu, kayak Instagram, terus TikTok, lalu juga Facebook kalau nggak salah ya, Facebook dan juga WhatsApp bisnis gitu Kak. Jadi memang dari kami pun ataupun ya harapan kami dalam branding ini tuh ya beranjak ke media sosial, karena kan setiap hari dan juga melihat mobilitas ke

0: kegiatan manusia sekarang ya nggak jauh-jauh dari media sosial, karena emang mau coba masuk ke situ gitu.
1: Oke. Wow, menarik teman Pro 2. Berarti kalau mau tahu aktivitasnya bisa cek ke Instagramnya.
0: Iya, Instagramnya ada namanya tuh Kalendra Hills Pekon Selapan nggak salah.
1: Oke, kalau Instagram kalian pribadi, Instagram Himanya sendiri?
0: Kalau Instagram Hima sih HMP Mandala Nata Itera. Kalau dari TIP?
2: Kalau TIP Hima Green Itera.
1: Oke, yaudah teman Pro 2 cek dulu Instagramnya ya teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi cuma di Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Bandung dari Yuranita, teman Pro 2. Tapi kita gak ngomongin Bandung, kita lagi ngomongin Lampung, khususnya Prengseu, teman Pro 2. Khususnya lagi nih ya, desa atau Pekon Selapan, teman Pro 2 ya. Kita ngobrolin desa wisata ini, dan gimana sih teman-teman dari Tera meningkatkan potensi desa wisata ini, teman Pro 2 ya, dengan inovasi-inovasi yang mereka lakukan. Tadi sempat dimention juga sama Najwa kalau akan mengolah limbah kopi ya, Najwa ya.
1: Betul banget, Kak.
0: Oke, selain itu ada apa lagi?
1: Nah, untuk mengolah limbah ini ya, kompos, ada apa laginya? Kita besok akan bawain dua ini aja, Kak. Cuman yang menariknya itu masyarakat di sana ternyata pernah buat kompos juga nih, tapi mereka itu belum optimalisasiin lagi komposnya ini. Jadi kayak mereka buat-buat doang gitu. Nah, besok kita akan ngasih pelatihan supaya masyarakatnya ini lebih terlatih lagi gimana buat kompos yang baik, terus juga mendukung kreativitas dari masyarakatnya. Itu sih, Kak, kalau untuk limbah kompos. Okay. Ya.
0: Sebenarnya kompos yang baik seperti apa sih? Nah, juga gue jadi penasaran.
1: Kalau kompos yang baik itu kayak, Kak, ada molasenya. Jadi dia itu ada campurannya, namanya itu IM4 sama ada gula merah untuk si bakterinya. Iya, betul, untuk makan, sama sedikit air.
0: Ada beberapa item yang harus ada ya.
1: Benar.
0: Karena selama ini masyarakatnya cuman kayak buang sampahnya ya, buang sampah biasa aja.
1: Bener
0: gitu.
1: Benar banget, Kak.
0: Jadi kompos sih ya, kompos, tapi kompos kurang, yang tidak kurang, ada nutrisinya.
1: Iya, kurang maksimal gitu sih.
0: Oke. Tadi kita juga ngobrol barengan sama Vindo nih ya. Dari Vindonya sendiri tadi dari PWKI Tera nih ya.
2: Betul.
0: Akan ada inovasi yaitu QR kode dan segala macam penerangan ya kalau nggak salah ya.
2: Iya, benar-benar.
0: Wow, menarik. Berarti itu nanti teman-teman dari PWK ikutan juga terlibat memasangnya.
2: Betul, nanti semua sih sebenarnya bukan terkhusus dari PWK aja, pokoknya semua all volunteer tuh nanti bakal bekerja sama nih buat masang lampu tersebut, tempat sampah, dan juga ya QR code itu yang akan tersebar di jalur pendakian itu sih, Kak, gitu.
0: Tapi kan kita sama-sama tahu ini biayanya gede ya. Ini biayanya dari mana kalau boleh tahu?
2: Betul. Kalau untuk biaya sendiri agak sensitif, cuma kan pastinya kalau dari kami mahasiswa juga banyak pengeluaran dan juga keterbatasan gitu ya. Jadi kami nyari-nyari dana itu mulai dari coba mengajukan bantuan hima, terus juga dari fakultas juga kita coba ajukan, terus juga dari prodi kita juga ya, prodi kita juga coba kita ajukan gitu, mempresentasikan lah kita akan bawa seperti ini, coba apakah bisa dibantu, terus juga kami dana usaha mandiri gitu, Kak, kayak jualan-jualan
1: ya,
2: snack. Ataupun jajan-jajanan yang biasa ada di kampus sih, Kak, ataupun yang lagi sekarang kan lagi ada masa apa sih namanya, kalau di itu PPLK ya,
1: pengenalan lingkungan kampus.
2: Nah, itu kan bisa kita jual tuh, ada biasanya ada spek-spek kayak gitu. Dan kan lumayan tuh cuman gitu.
0: Berarti dananya dari kolektif teman-teman panitia ya, gitu.
2: Benar.
0: Tapi enggak menutup kemungkinan juga di tahun depan ini kan acaranya tetap berlanjut ya.
2: Benar.
0: Enggak menutup kemungkinan juga tahun depan kalau teman-teman mau memberikan sponsor pun diterima berarti ya.
2: Iya dong.
1: Diterima banget.
2: Bakal terbuka kami.
0: Terakhir deh ya. Kasih tahu dong pesan untuk masyarakat Desa Selapan dan juga teman-teman yang dengerin siaran hari ini.
2: Ya, pesan mungkin ya. Pesan.
1: Kalau pesan sih, semoga kreativitas ini bisa dilanjutin terus supaya bisa mendukung perekonomian mereka juga. Terus juga untuk yang dengerin ini, semoga tertarik nih dari proker kita ya kan. Siapa tahu juga sponsor-sponsor yang lihat kita nanti bisa lanjut ke kita besok tahun depan.
2: Amin.
1: Itu sih.
0: Kalau dari Vindo sendiri?
2: Kalau dari gue sendiri sih ya harapannya untuk desa semoga bisa bermanfaat ya dari progja atau proker yang kami bawakan gitu. Jadi biar bisa menambah pengalaman ataupun insight baru bagi mereka. Terus juga kalau untuk teman-teman Pro 2 ya yang mendengar gitu ya, bisa lebih lebih mencari lagi gitu tentang Pekon Selapan ini seperti apa. Siapa tahu kan ada nih mau yang penasaran atau mau ikut gitu. Jadi ya bisa kepoin aja Instagram kami tadi ya. Namanya tuh kalau Instagram khusus Bina Desa kami tuh Bina Desa _ HMP. Jadi bisa dicek setiap kegiatan.
1: Cek aja.
2: Gitu sih harapannya.
0: Oh. Okay deh, gitu ya teman Pro 2 ya. Dan gak kerasa juga ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu teman Pro 2 ya. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Liza teman Pro 2 ya. Jadi ya seperti biasa ya, terakhir dari Angga Labesa dan juga dari Vindo Najwa juga teman Pro 2 ya. Terakhir dari kita bertiga, Let's Live Fashion Express Release Only with Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Nanti kalau bilang sekali di udara, kalian jawabnya tetap di udara ya.
2: Oke, okay, siap.
0: Oke, dan sekali merdeka tetap merdeka. Oke. Okay. Okay. Angga Labesa, Vindo dan juga Najwa, pamit dari pendengaran kamu teman Pro 2. Sekali di udara,
2: tetap di udara.
0: Sekali merdeka,
2: tetap merdeka.
0: Bye bye teman Pro 2.
2: See you.
1: See you teman-teman.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
4: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

0: Asik-asik, akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu lah. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

0: 1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.
1: Penghormatan kepada Sang Merah Putih.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: dengar bunga cempaka telur? Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, jalan pelampung.

Pernah dengar Bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: udah pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.

0: tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih matinya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

Pernah dengar Bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: RRI Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Novita di 082-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001 atau follow Instagram kami di @rribandarlampung.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, 2R di Bandar Lampung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: mbak Ayati.
1: Bukan.
0: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tolong.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu. Kedua RT Bantu Lampung.

0: qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

Barang nama Lisa nomor 2 di sampai siang. Gimana nih siang harinya? Mungkin buat teman-teman yang lagi menikmati makan siang kali ya, ya gak sih? Paling enak tuh ya biasanya berasa rasa ya kan, kayak misalnya nambahin micin gitu ya, pakai saus itu enak banget ya, jadi makin berasa gitu ya makanannya. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau ternyata nih kayak lagi ada yang viral ya, yang gue baca nih ada film mie ayam pakai saus micin brutal gitu kan. Nah, sebenarnya ini baik gak sih gitu ya, karena ternyata nih tanpa dua banyak banget yang khawatir gitu ya, karena penggunaannya banyak banget gitu. Jadi dari sausnya aja nih ya, karena kan saus itu mengandung natrium, gula gitu ya, bahkan banyak lagi ya bahan-bahan tambahannya, kayak misalnya pewarna, pengawet gitu ya. Ternyata kita harusnya pakainya di batas tertentu aja gitu loh. Terus juga dari spesialis penyakit dalam dan konsultan ginjal dan hipertensi nih ya, Profesor Dr. Dok Endang Susalit ya, ini mengingatkan konsumsi makanan dengan bumbu berlebihan ini tidak serta-merta langsung menimbulkan penyakit ya. Kalau misalnya cuma sesekali aja gak apa-apa gitu, tapi kalau misalnya setiap hari gitu ya, misal nih pagi ini kalau udah makan mie gitu ya pakai saus gitu, terus nanti siangnya makan mie ayam pakai saus lagi gitu ya, malamnya kalian makan lagi apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu setiap hari kayaknya mungkin gimana gitu ya. Kalau bisa sih dikurangi ya, kalau teman-teman yang lagi hobi makan mie gitu ya boleh dikurangi dulu, karena kalau misalnya apa setiap hari gitu ya, lama-lama mungkin karena banyak banget kandungan gulanya gitu ya, akan menumpuk, akan berubah jadi diabetes gitu loh. Terus misalnya banyak garamnya juga kan bisa jadi membuat tensi kamu naik gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kalian mau masak ya masak aja nih, mau makan siang boleh gitu ya, pasti boleh sih, tapi tetap harus diperhatikan ya kandungannya gitu. Kalau misalnya kayak kalian kayaknya kemarin habis makan banyak yang pakai saus gitu, mungkin bisa dikurangi dulu ya supaya kita tetap sehat gitu tanpa dua.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Kampung, lari-lari bener Lampung.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

0: cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

Iya, masih bareng sama teman sama Liza, teman berdua. Jadi temennya Liza sih. Ya, gimana nih kabar siangnya ya? Semoga kalian lagi makan siang ya, ataupun lagi ya santai aja lah ya. Namanya juga masih jam-jam istirahat gitu ya. Dan nanti teman berdua Liza mengingetin

Riza bakalan ada apa tuh kira-kira? Bakal ada dialog ya jam berapa coba? Jam 1 nanti. Ya jadi buat teman-teman yang mungkin kepo gitu ya, kira-kira dialog apa nih gitu kan. Langsung aja pantengin ya, nanti jam 1 bakal ada ngobrol soal yang pokoknya menarik deh buat diikutin ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,5 FM.

0: Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Iya, tahun nomor 2 masih bareng sama Liza ya. Dan Liza sekarang udah gak sendirian. Liza udah bareng sama kakak-kakak yang keren-keren banget nih, yang bakalan sharing ya tentang apa sih kira-kira ya, seperti biasa. Tapi kalian pernah gak sih ngebayangin gitu ya, segelas susu segar nih yang ya bukan dari sapi gitu ya, tapi mungkin dari kambing. Nah, jadi nih belakangan susu kambing ini mulai makin dikenal sebagai salah satu produk peternakan yang punya peluang bisnis cukup menarik nih, tahun berdua. Jadi dibalik segelas susu kambing nih, ada proses panjang yang dimulai dari pemeliharaan kambing, menjaga kualitas pakannya, proses pemerahannya, bahkan sampai pengolahan dan pemasaran produknya. Nah, salah satu usaha yang dilihat peluangnya inilah susu kambing Etawa Murni ya, yang dikelola oleh Rani Hikmatullah dan Karyanto Lies. Siang ini di Santai Siang berdua, kita bakal ngobrol lebih jauh ya tentang bisnis susu kambing Etawa, mulai dari bagaimana awal mula usaha yang ini dibangun, tantangan dalam menjalankannya, sampai seperti apa sih peluang bisnis susu kambing ke depannya. Nah, sekarang Liza seperti biasa udah gak sendirian, udah bareng sama Karani Hikmatullah dan juga Karyanto Lies. Kak, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tadi jauh gak kak pergi perjalanan ke sini?
1: Enggak sih, cuman berapa menit doang, 5 menit sampai 10 menit.
0: Oh, dekat sini.
1: Teman-teman di gudang lelang.
0: Oh, alah. Yeah. Oke deh, Kak. Ini udah lama enggak sih Kak punya bisnis ini?
2: Baru ya. Kita kalau kita termasuk baru, Kak. Beberapa bulan.
0: Oh, baru beberapa bulan. Yeah. Oke, bisa diceritain gak nih kira-kira awal mulanya kenapa?
1: Dari
0: boleh sweet dulu enggak apa-apa.
2: Jadi kita tuh sebenarnya susu kambing ini kita hanya pemasaran ya kak. Ke peternakan aslinya itu kita dari Cirebon kak. Dari Cirebon Jawa Barat. Nah itu kebetulan punya bibi sendiri itu di sana. Jadi karena di sana kan sudah termasuk banyak ya kak yang jual susu kambing Etawa. Nah di Bandar Lampung ini masih belum nih.
0: Oh belum ada.
2: Iya sudah ada, cuman belum banyak gitu.
0: Okay, okay.
2: Jadi kita coba bantu pasarkan gitu di Bandar Lampung ini gitu.
0: Oh gitu, berarti emang kerja sama sama yang di Cirebon?
2: Iya betul.
0: Kebetulan bibi.
2: Iya.
0: Oke okay, bibi.
2: Oh. Bibi sendiri gitu. Jadi bibi yang punya peternakan di sana, kita yang memasarkan susunya.
0: Oh
2: di sini.
0: Gitu. Iya. Nah itu. Gimana sih kak? Karena kan ini kan susu ya, itu dikirimnya kayak gimana tuh?
2: Kita kebetulan kirimnya kalau susu Etawa Murni ini kan nggak bisa lama ya kak. Jadi kita kirimnya pakai travel yang satu hari nyampe.
0: Yakin esok sampai ya?
2: Iya betul.
0: Oke. Okay. Nah ini kalau misalnya nanya berapa ekor kambing ini kira-kira bisa nggak nih?
2: Bisa, insya Allah.
0: Kira-kira berapa ekor kambing nih kayaknya dimiliki di usaha ini?
1: Kalau misalkan untuk sekarang sih masih 28.
0: Banyak tuh kak.
1: Iya, udah lumayan. Sebenarnya nanti setiap per 4 bulan atau 6 bulan itu mengandung, hamil lah intinya. Nah itu bisa 3 sampai 4 per satu kambing.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi mungkin kayaknya untuk tahun-tahun, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan itu mungkin bisa nambah banyak kak.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Dan juga untuk susunya, insya Allah sih bakalan melimpah gitu kan untuk itu.
0: Nah untuk susunya sendiri nih kak, kan ini kan dikirim dari Cirebon, terus juga ya, sehari sampai kan. Nah itu apakah diprosesnya di sana atau di sini kak?
2: Prosesnya dari sana kak, jadi kan karena emang dia ini murni gitu, jadi di sana itu dia dalam kondisi beku kak.
0: Oh
2: iya,
0: okay.
2: Kita di sana diperah nih. Setelah diperah itu kita saring dulu kan di sana, lalu dimasukin ke botol. Nah setelah itu baru kita masukin freezer gitu. Jadi dalam keadaan beku itu dikirimnya gitu kak. Nah dikirimnya itu pakainya polipom gitu dia.
0: Polipom?
2: Iya.
0: Polipom.
2: Apa sih?
1: Kayak box.
2: Box buat es
1: itu.
2: Iya, styrofoam. Iya, nah itu. Jadi dikirimnya itu, jadi kan dia awet, Kak. Awet. Insyaallah sampai sini itu masih banyak beku. Yang beku gitu.
0: Oke, benar. Berarti dari sini tuh langsung bisa dipasarkan gitu, Kak?
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Nah, ini di pasar ini kemana aja?
1: Kalau untuk sekarang setiap sore sih jam 3 sampai jam 6 itu di Stadion Pahoman.
0: Oh,
1: di depan Stadion Pahoman. Tadinya pagi di pasar Cimeng. Nah, berhubung apa anak-anak sekolah pada masuk, jadi waktunya itu terbagi gitu kak.
0: Yeah.
1: Dan juga istri kan ngajar.
0: Oh, ngajar juga. Yeah.
1: Yeah. Jadi makanya udah nggak apa-apa di hari Senin sampai Jumat itu di sore hari sampai di jam 3 sampai jam 6 di Stadion Pahomana. Setiap Sabtu sama Minggu itu di SMA 10 apa sih namanya, di depan setiap pagi itu kan kan kayak ada pasar pagi gitu. Nah, itu di situ. Nah, terus hari Minggunya di Car Free Day di depan BYD. Gitu.
0: Oke, okay, nah itu sehari kira-kira boleh tanya enggak nih kira-kira lakunya berapa?
2: Boleh, boleh. Kalau untuk harian itu kurang lebih itu 10 sampai 15 sih kak. Kita masih on process ya kak ya. Kalau untuk di Car Free Day sendiri itu kita bisa 40 sampai 50 botol gitu.
0: Keren banget.
2: Kita di khusus di Car Free Day itu kita bukanya dua. Jadi di sebelum BYD 1 sama di sebelum apa? Setelah Tugu ya kak.
1: Sebelum Tugu kalau misalkan itu di Jalan Raden Intan.
2: Iya, di situ. Di depan gitu. Jadi kita bukanya dua khusus Car Free Day sendiri.
0: Khusus
2: gitu.
0: Car Free Day sendiri. Itu yang sama menguntungkan ya karena kan Car Free Day rame ya.
2: Iya,
0: kak.
2: Betul.
0: Nah, selain dari yang kayak bikin stand-stand gini, apakah ada usaha lain kayak misalnya dari media sosial apa gimana gitu?
1: Kalau untuk media sosial kita masih on proses juga kak. Kita mungkin kayak di pasarin di kayak Shopee Food itu masih dalam proses juga. Dan juga kita masih pembelajaran, dalam arti kita nggak mau ngejual susu murninya aja. Kita mau coba dongkrak di konsumen Gen Z, berbagai varian, berbagai rasa-rasa. Itu juga kita masih dalam pembelajaran juga gitu kak. Nggak mesti harus buat ini langsung dipasarin, nggak gitu. Kita juga harus bisa ngerasain juga gitu kan. Maksudnya dalam arti kita harus nyoba dulu nih apa nih keinginan Gen Z sekarang, konsumen sekarang kan. Makanya kita coba dulu, tapi alhamdulillah sih rasanya itu luar biasa banget, nggak kalah sama yang ada yang di sekarang gitulah kan. Pokoknya enak sih, enak, cuman ya masih dalam on process aja.
0: Oke. Berarti ini kira-kira ya benar sih, produknya selain susu ada lagi?
1: Produknya itu aja kak.
0: Baru susu doang?
2: Ya, susu etawa.
0: Nih kira-kira kedepannya apakah ada rencana mau diolah jadi misal kue atau gimana gitu?
2: Kalau untuk susu etawa ini ya kak, setelah saya pelajari ini, dia kan emang selain dari varian rasa tadi itu bisa juga digunakan untuk sabun. Iya, sabun. Tapi itu kita masih benar-benar pelajari dulu. Maksudnya kita kan nggak mau tuh nanti konsumen
0: asal ya
2: gitu. Kita benar-benar, pokoknya intinya proses dulu ini, belajar benar-benar, bertanya benar-benar gitu, supaya nanti kedepannya bisa menjanjikan lagi gitu. Karena emang ada di wilayah apa kemarin itu aku baca, emang sudah mereka itu susu kambing sendiri itu emang diolahnya sabun gitu. Karena kalau susu itu di sana kurang apa ya, kurang banyak peminat.
0: Iya gitu. Benar-benar.
2: Jadi diolah jadi sabun itu malah banyak kak.
0: Benar. Gitu. Karena emang bahkan di kayak toko-toko Chandra atau gimana itu kan susu kambing tuh wah banget gitu kan untuk yang sabun gitu kan. Nah kira-kira kak boleh nanya nggak nih tantangan terbesarnya kira-kira apa selama mengolah produk ini?
2: Ya, tantangannya ya kak. Sebelumnya nih, sebelum saya jawab pertanyaan kakak nih, kakak gimana menanggapi susu kambing itu gimana?
0: Kalau aku sih jujur ya kak, untuk susu kambing tuh dulu bapak aku suka ngasih susu kambing. Tapi aku ngasih kayak, aduh kok berat banget ya kak.
2: Pasti tantangannya itu pasti bau gitu kan. Iya betul. Ih susu kambing apa nih bau gitu kan. Pasti orang pasti mikirnya begitu dulu, apalagi orang-orang yang belum pernah sama sekali minum susu kambing pasti mikirnya seperti itu gitu kan kak.
0: Iya benar.
2: Nah jadi emang kita itu yang pertama tantangannya ya. Nah yang kedua itu kita tuh dari segi rasa pasti kak gimana kak, bau perengus nggak apa gimana gitu kan. Kita ya gimana caranya supaya coba dulu kak gitu kan, kita kasih tester nih kak silahkan coba dulu gitu kan, gimana rasain gitu kan. Begitu mereka minum rasain ya, oh iya rasanya seperti susu full cream ya gitu, nggak ada rasa ini ya gitu. Makanya dari situ alhamdulillahnya yang baru pertama kali beli mereka jadi beli lagi gitu.
0: Oke, gitu. Jadi dari tantangannya adalah bau ya.
2: Iya, jadi emosi. Pemikiran yang mereka, karena mereka belum pernah minum susu kambing tadi itu kak, gitu.
0: Iya sih, karena bikin ragu ya,
2: betul.
0: Karena nggak sebau itu gitu.
2: Iya, betul.
0: Enak malahan. Nah kira-kira ada rasa-rasanya kayak misalnya rasa coklat atau rasa vanila strawberry gitu nggak?
2: Insya Allah kak ada kak.
0: Ada. Oh wow, keren banget. Nah ini untuk kemasannya sendiri apakah plastik atau dari botol?
2: Kita botol kak.
0: Oh botol.
2: Botol ukuran 250 ml.
0: 250 ml.
2: Iya.
0: Wow. Nah kak, kalau yang kambingnya sendiri nih, ini kan di Cirebon. Nah itu kira-kira ada kakak tahu nggak kayak misal ada perawatan kambingnya sendiri untuk kualitas susunya?
2: Iya ada.
1: Ada. Kalau untuk kualitas susu, nah ini menarik nih mbak.
0: Yeah.
1: Kalau misalkan kambing itu, kan ada kambing yang untuk memang kita diambil kayak daging kayak untuk kambing kurban gitu kan. Nah ini beda kambingnya. Iya, jadi bukan kayak susunya itu bukan kayak untuk kambing-kambing kurban dan juga dari pakannya kita memang harus terawat banget mbak.
0: Oke. Okay.
1: Pakannya nggak boleh sembarangan kayak model dedaunan-daunan hijau gitu. Itu juga harus ada konsentratnya, terus juga ada vitaminnya, ada kayak model singkong, terus kayak model jagung gitu, biji-bijian itu harus dikasih juga, bukan semata-mata hijau-hijauan gitu. Kalau misalkan di makanya pakai dedaunan hijau atau apa, malah justru susunya itu malah tambah bau mbak.
0: Oh, kalau pakai dedaunan malah makin bau.
1: Jadi kerasa bau kambingnya, kerasa banget, terus ada bau perengusnya itu kerasa banget. Pokoknya kalau minum ya begitu, perut itu terasa mual gitu pasti kan. Namanya kita bau kambing, bau kambing gitu kan. Nah alhamdulillah susu yang kita produksi ini nggak bau perengus dan nggak bau kambing gitu kan. Jadi makanya dari segi pakannya itu memang harus terjaga gitu, terus juga perawatan kandang harus terjaga gitu, nggak bisa sembarangan. Dan juga kayak model semut lewat pun itu kita punya sensornya di sana. Itu
2: ada alarm sendiri kak, jadi emang benar-benar bersih, steril. Jadi nggak bisa sembarang kayak kambing biasa gitu ya kak ya. Perawatannya emang super.
0: Berarti nggak disemutin juga gitu ya?
2: Iya.
0: Keren banget.
2: Jadi emang kandangnya kalau kambing biasa kan dia nggak terlalu tinggi tuh.
0: Yeah.
2: Kalau ini dia tinggi kak.
1: Nggak boleh. Kalau misalkan kambing etawa murni ini nggak boleh, harus jarak 1 meter sampai 1 meter setengah itu nggak boleh sampai nempel tanah.
2: Iya. Yeah. Karena harus bersih tadi tuh.
1: Karena kotorannya dia. Kotorannya itu kan memang harus 2 meter sampai 2 meter setengah ketinggiannya itu kan. Makanya kita nggak bisa. Jadi di kandangnya itu pun dibersihkannya itu kan satu hari itu sampai 3 kali, 2 kali gitu kan.
2: Benar-benar
1: itu steril bersih banget. Dan kambingnya juga dimandiinnya itu sama kayak manusia gitu. Satu hari dua kali.
0: Satu hari dua kali. Aduh, buat teman yang jarang mandi nih, jangan sampai kalah sama kambing nih.
1: Itu perawatannya luar biasa banget. Memang harus steril banget. Nah, kalau misalkan memang perawatannya kurang, terus dari cara pakannya kurang, mungkin produksi susunya juga enggak bakal bagus. Sama seperti ibu menyusui. Kalau misalkan ibu menyusui makanannya asal-asal aja gitu kan, kayak makan ini pasti juga ASI-nya nggak terlalu apa ya, bayi juga nggak terlalu suka gitu loh. Kalau misalkan kita sering makan pedes kan, ibu menyusui apa segala macam, mungkin rasa ASI-nya juga bayi nggak bakal suka gitu. Sama seperti itu juga kambing.
0: Okay. Ya berarti emang diperhatikan banget ya, dari pakannya sampai kebersihannya pun diperhatikan. Nah kak, kira-kira ada nggak sih kayak musiman nih, kayak misal di bulan sekian kayaknya kambing ama sangat produksi susunya banyak, tapi ada berapa yang enggak gitu, kayak musiman gitu?
1: Enggak ada sih kak, kalau untuk kayak gitu sih produksi susu sama aja. Kalau untuk bulan ini produksinya melimpah, enggak ada. Itu enggak tergantung ada. Kita pokoknya satu hari itu kita merah untuk satu hari. Satu kambing itu bisa menghasilkan 2-3 liter kan.
0: Sehari bisa berapa?
2: 2-3 liter.
0: Wow, ya,
2: untuk satu ekor kambing.
1: Satu
0: ekor kambing 2-3 liter.
2: Iya, betul.
0: Wow, banyak banget. Sedangkan ada 28 ya tadi ya.
2: Iya.
0: Wow, banyak banget. Nah, ini kalau dijualnya sendiri dalam yang dingin kah atau gimana?
2: Iya, kita dijualnya itu dalam keadaan dingin, Kak. Iya, karena kan dari freezer tadi kan.
0: Yeah.
2: Jadi keadaan dingin. Tapi kalau misalnya nih ada yang mau konsumsinya dalam keadaan hangat itu bisa juga, Kak.
0: Bisa.
2: Iya. Kita dipanasin gitu tapi jangan terlalu ngerebusnya itu kayak mendidih, air mendidih gitu. Cuman hangat-hangat kuku aja kayak gitu. Kan ini kita jualnya dingin nih, sudah cair ya, bukan beku. Jadi tinggal dimasukin aja ke panci yang stainless itu nanti diangetin, cuman anget-anget buih-buih pinggir aja gitu.
0: Oh, okay.
2: Kalau misalnya dia sampai mendidih gitu, nutrisinya malah hilang nanti dia. Iya.
0: Oh, jadi kalau misalnya susu kambing ini lebih baik dikonsumsinya kapan nih, Kak? Dingin apa panas?
2: Kalau untuk dingin dan panas itu sebenarnya selera ya, Kak ya. Kalau saya sih pengennya dingin gitu kan, karena udah biasa minum es.
0: Lagi cuaca kayak gini ya, Kak.
2: Lagi kemarau gini kan enaknya yang dingin-dingin kan. Kalau untuk sehari itu, kalau pagi boleh kita sarapan kecil aja kayak makan roti atau kue gitu, itu boleh, itu udah boleh minum susu. Terus kalau malam, Kak, yang enak tuh malam malah minumnya.
0: Kenapa tuh?
2: Jadi pagi tuh kerasa badannya enak, lebih enak gitu. Lebih segar, lebih kayak enteng gitu.
0: Okay, itu pagi setelah minum pas malamnya.
2: Iya, malam itu setelah makan malam 2 jam lah, kurang lebih 2 jam itu kita mau tidur minum susu kambing.
0: Nah, ngomong-ngomong, ada gak sih, Kak, manfaat minum susu kambing secara rutin? Ada gak kira-kira?
2: Banyak banget sebenarnya kalau mau dijelasin itu banyak banget, Kak. Cuman yang lebih utamanya itu mereka kebanyakan untuk tulang.
0: Oh, buat tulang?
2: Iya, untuk tulang. Jadi kita ini target marketnya itu kebanyakan itu yang usia-usia apa ya, udah orang tua gitu, lansia-lansia seperti itu. Nah itu buat tulang, kayak sakit-sakit pinggang kayak gitu, asam urat, rematik. Nah itu kebanyakan orang minum gitu susu kambing, emang biasa konsumsi mereka gitu. Jadi ya itulah, buat tulang yang
0: buat
2: pertama
0: tulang, ya.
2: Buat gigi, pertumbuhan gigi. Ibu hamil juga boleh minum.
0: Ibu hamil juga boleh minum.
2: Iya, pertumbuhan tulang dan gigi janin gitu kan, di janin gitu kan. Nah itu bagus juga, Kak.
0: Nah, Kak, ini kan kita panjang banget ya ngobrol gini. Gimana kalau misalnya kita break dulu, abis itu kita lanjut.
2: Oke,
0: Tempat dua ya, mungkin buat kalian yang mau nanya-nanya gitu ya tentang susu kambing ini boleh banget. Tapi sebelum itu kita dengar dulu ya lagu Setini.

0: Masih bareng sama Lisa nomor 2 dan bareng sama Kak
1: Kardianto.
0: Ya, Kak Kardianto dan juga Kak Rani Himatullah. Yey, aku sudah baca. Ya. Oke, okay, Kak, ini kan kita ngobrolin soal susu kambing ya, Kak ya. Nah, boleh nanya enggak sih kira-kira harganya berapa aja?
2: Itu per botol kita 15.000, Kak. Per botol. Untuk yang bukan reseller ya. Kalau reseller kita harganya beda.
0: Oke.
2: Okay. Kalau reseller itu 12.500 kita kenanya per botol.
0: Oke. Okay. Nah, itu berapa mili, Kak? 15.000.
2: 250.
0: 250. Mm-hmm. Ada versi gedenya enggak, Kak, kira-kira?
2: Kita enggak ada versi besarnya, cuman ada literannya. Mm-hmm. Ya, literan itu 1000 liter kita bisa.
0: Oh, 1000 liter bisa?
2: Iya.
0: Kalau 1000 liter berapa tuh?
2: Harganya 50, Kak.
0: Wow. Iya. Wow, oke. Okay. Nah, ini dari sempat kita ngobrolkan ya di sebelum ini, gitu ya, boleh nggak share, Kak? Kalau misalnya siapa aja sih kayak yang bisa merasakan manfaat dari susu kambing ini? Apakah kayak misalnya hewani gitu, gimana, Kak?
1: Ya sebenarnya bisa aja kayak modelnya untuk hewan itu yang punya kayak peliharaan seperti kucing, seperti anjing gitu kan, itu bagus untuk pertumbuhan bulu sama untuk pertumbuhan tulangnya.
0: Okay.
1: Dan juga biar enggak terjangkit alergi lah untuk peliharaannya. Itu bagus juga, banyak yang udah nyobain dan udah cocok untuk peliharaannya, itu bagus untuk pertumbuhan itu.
0: Oke, okay. Berarti untuk hewan juga bisa ya mengonsumsi?
1: Untuk hewan juga bisa konsumsi. Itu malah sebenarnya bagus ya, daripada susu-susu yang lain kayak model susu full cream, kebanyakan ada yang cocok dan juga ada yang gak cocok gitu. Makanya mereka ada sebagian yang pesan sama kita ya memang untuk konsumsinya peliharaannya
0: gitu. Oke, okay. Oh gitu. Nah, Kak, ini kan Kakak langsung dari Cirebon tuh dikirimnya dalam bentuk kemasan apa gimana, Kak?
2: Iya, kemasan botol, Kak.
0: Dalam kemasan botol. Nah, itu rasanya sendiri apakah langsung ada pilihan kayak misalnya rasa coklat atau gimana?
2: Oh enggak, Kak, kita dikirimnya itu original semua gitu. Jadi kalau misal emang ada yang mau konsumsi dengan varian rasa, itu kita bisa pesan, kita bisa bikinin dulu gitu.
0: Oh,
2: tapi
0: gitu.
2: Kalau kita ngejualnya itu emang kebanyakannya original gitu.
0: Berarti kalau misalnya yang rasa ini cuma dalam bentuk pesanan dulu gitu?
2: Iya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau misalnya mereka, Kak, request ya besok rasa ini kita bikinin gitu, Kak.
0: Gitu. Berarti kalau misalnya Kakak nih mau jualan di stadion, itu semuanya original?
2: Original.
0: Oke, okay. Terus ya, semuanya juga original berarti ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Baiklah. Kira-kira ada banyak dari persentase nih yang pesan rasa sama yang original lebih laku mana, Kak?
2: Yang original, Kak.
0: Oh, yang original.
2: Iya.
0: Oke. Nah, dari kakaknya sendiri, apakah sudah merasakan manfaat dari susu kambingnya sendiri, Kak?
1: Oh, banyak.
0: Oh,
1: banyak
0: iya.
1: Banget.
0: Baik banget. Beneran. Apa ya, Kak?
2: Alhamdulillah, Kak.
1: Saya awal mulanya nyoba, maksudnya dikirimin, tak coba langsung ke peternakannya. Langsung pas waktu lebaran kemarin main ke Cirebon itu langsung ke peternakannya, Mbak. Minum langsung.
0: Minum langsung?
1: Iya. Itu rasanya memang yang... Jadi jangan kaget kalau misalkan yang baru untuk konsumsi susu kambing, itu dia untuk apa namanya buang kotorannya itu kayak agak mencret gitu.
0: Ya, oke. Okay. Ya,
1: tapi itu bukan mencret, Kak. Memang itu efek dari susu kambing itu, karena pencernaan kita memang lagi tersendat.
0: Oh.
1: Jadi untuk apa namanya ngebersihin kayak model usus di dalam perut, gitu kan, yang memang susah BAB itu bagus, Kak. Untuk
2: iya,
1: itu
2: kayak sembelit-sembelit
1: itu bagus banget. Itu saya ngerasain sendiri manfaatnya. Dan juga untuk sakit pinggang, badan pegel-pegel, itu saya ngerasain sendiri.
2: Iya. Karena kan kalau misalnya orang baru nih, Kak, minum susu kambing, ih, saya gak cocok nih minum susu kambing, karena abis minum susu kambing itu saya mencret gitu, maaf ya. Itu bukan karena gak cocok, karena emang dibersihkan sama susu kambing
0: lagi
2: itu.
0: Lagi dicuci sama susu kambingnya.
2: Iya, emang melancarkan pencernaan tadi itu.
0: Oke, okay. Berarti Kakak sendiri udah ngerasain ya sekarang ya, udah enak banget badannya. Nah, itu menurut gue kalau misalnya kalian pingin ya apa merasakan lebih sehat gitu ya, mungkin susu kambing juga bisa jadi pilihan gitu. Nah, Kakak dari manfaatnya sendiri kan ya, lebih tinggi susu kambing atau susu sapi kira-kira?
1: Sebenarnya kalau untuk manfaatnya sama aja kak, cuman perbedaannya susu sapi itu dia lebih apa ya, sebenarnya sama aja manfaatnya, sama aja. Cuman kalau susu sapi kan udah terkenal duluan. Kalau misalkan susu kambing ini kan apa sih, kambing gitu kan, terus bau gitu kan. Orang kan taunya susu sapi ini ya yang kayak ada di supermarket atau apa yang memang udah ada campuran kan gitu. Jadi mungkin rasanya agak nggak terlalu bau, sebenarnya sama aja. Kalau misalkan memang pure murni, sama aja. Perawatannya pun sama aja mereka.
0: Oke, nah kak, ini dijual yang udah diolah apa susu segar kambing sendiri?
2: Susu segar.
0: Oh, susu segar. Kalau yang diolah tuh kayak gimana kak?
2: Ditambah rasa tadi tuh kak, kayak strawberry, melon, mocha gitu. Butterscotch kita juga ada.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya gini sih kak, sebenarnya kalau misalkan untuk varian-varian itu untuk mendongkrak kayak modelnya anak muda zaman sekarang.
2: Gitu. Iya betul. Jadi supaya biar mereka mau mencoba gitu, manfaat gitu kan. Kita kan menebar manfaat nih kak, niat bisnisnya gitu kan. Jadi supaya mereka itu oh iya, minum susu kambing itu menyehatkan gitu kan. Kayak tadi tuh bisa buat kulit, bisa melancarkan pencernaan gitu, bagus buat tulang, pertumbuhan gigi buat anak-anak kecil usia 3 tahun itu udah bisa minum gitu.
0: Usia 3 tahun udah bisa minum?
2: Iya, anakku usia 3 tahun minum kak.
0: Serius?
2: Iya.
0: Oh my god, keren banget. Karena emang kalau untuk zaman sekarang kan makanannya lagi pada manis-manis ya, lagi pada banyak MSG. Nah sekarang kakak ini lagi giat banget untuk mempromosikan susu kambing biar lebih sehat gitu ya. Nah kakak kalau misalnya boleh nih kasih pesan gitu ya ke anak-anak Gen Z gitu nih, buat lebih sehat kira-kira apa nih kak?
2: Perbanyak olahraga dan minum susu kambing kak.
0: Bener banget. Nah kalau misalnya nih kak, ada yang punya alergi gitu ya, alergi terhadap susu sapi, nah apakah kira-kira susu kambing bisa jadi alternatif?
2: Bisa kak.
0: Bisa?
2: Bisa.
0: Oke, okay. Itu ada gak sih kak, kayak misal konsumen kakak yang ternyata alergi tapi ternyata ini?
2: Kalau sampai saat ini sih belum ada ya kak ya, cuman untuk dipelajari kita emang bisa kak, susu kambing itu bisa menetralisir alergi pada susu sapi.
0: Gitu. Bukan laktos intoleran gitu ya?
2: Bukan.
0: Oke. Nah kak, kalau misalnya nih teman-teman gitu ya mau mau pesan online, itu kira-kira bisa lewat mana?
2: Via WhatsApp kak.
0: Via WhatsApp.
2: Iya. Oh. Kalau enggak kita di Instagram kita udah ada nomor WhatsAppnya di situ bisa.
0: Oke. Nah kira-kira bisa dikasih nggak nih kak? Instagramnya apa?
2: Oh boleh, gotmilkjago kak. Gotmilk.jago.
0: Oke, okay, teman-teman yang mungkin mau coba gitu ya susu kambingnya Etawa, bisa lewat ke Instagramnya di
2: gotmilk.jago.
0: Oke, okay, gotmilk.jago. Nah, kira-kira ada alasan sendiri nggak nih kak, kenapa namanya gotmilkjago?
2: Karena kalau pemberian nama itu kan adalah doa ya kak ya. Semoga jago itu ya emang beneran jago lah manfaatnya buat semua yang minum gitu. Biar menyehatkan semua yang minum kayak gitu.
0: Nah kira-kira kalau misalnya dari media sosial sama stand langsung, lebih ramai mana nih kak pelanggannya?
2: Langsung sih kak.
0: Langsung ya? Iya. Karena emang langsung di stadion kan orang-orang berolahraga ya kak ya. Oke lah, gitu, gimana kalau misalnya kita break lagi dan ngobrol abis nih?
2: Oke boleh
0: kak. Oke, dalam pro 2 ditunggu ya. Buat teman-teman yang mungkin mau nanya gitu ya, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 08 11 7 08 925, atau bisa juga di Instagram kita, kita bisa nanya-nanya tentang susu kambing ini ya.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

0: kita ngobrol dan ternyata Etawa itu bukan nama produknya ya, tapi nama kambingnya sendiri ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Nah, kira-kira kenapa nih? Kenapa milih kambing Etawa, Kak?
2: Ya karena yang bisa menghasilkan susu untuk kesehatannya Etawa itu, Kak.
0: Oh, ada jenis-jenisnya lain nggak sih, Kak?
2: Untuk jenis-jenis tipenya sih ada, tapi ya sebenarnya sama aja, sama aja. Cuman yang beda kan kayak modelnya lebih bagus, kambing lebih bagus itu Etawa tipe apa gitu, kan? Yang agak sedangnya kambing Etawa apa?
0: Oke.
2: Tapi balik lagi, kalau misalkan kambing Etawa tergantung perawatannya pokoknya, Kak. Kalau perawatannya kita asal, terus cara pakannya kita asal, itu juga menghasilkan susunya nggak karu-karuan.
0: Oh gitu. Berarti udah kambingnya ini kambing Etawa ini yang paling unggul apa gimana, Kak? Kita di antara kambing lain.
3: Kita ini kambing Etawanya kan ada 3 ya, Kak. Macam-macamnya itu ada grade A, B, dan C.
0: Okay.
3: Nah, kalau misalnya yang A itu dia itu emang yang asli banget dari Australia itu.
0: Wow.
3: Ya. Tapi kalau yang B ini dia Australia terus ada apa sih ya? Kayak campuran gitu ya.
2: Kayak apa ya?
3: Perkawinan silang gitu, okay. Perkawinan silang. Kalau misalnya yang grade C ini dia Etawanya itu ya perkawinan silang dengan kambing yang biasa gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, untuk yang di peternakannya ini kira-kira kambingnya
3: yang B kita.
0: Yang B, oh yang persilangan ya. Oke. Okay. Nah, ini Kak, ini kan peternakannya ada di Cirebon. Apakah kira-kira Kakak nih suatu hari nanti berharap bisa bikin peternakan sendiri di sini?
2: Ya berharap sih pengen. Cuman kalau untuk di kota kan agak susah nih, Kak. Dari padatnya penduduk kan, juga tempatnya memang nggak bisa sembarangan.
3: Nggak memadai tempatnya.
2: Tempatnya nggak memadai. Dia juga harus dari suhunya, terus juga dari kebisingan kayak modelnya lalu-lalang jalan raya atau apa itu memang harus terjaga banget. Nggak bisa sembarangan. Kita buka di kota peternakannya, terus kebisingan-kebisingan kayak modelnya dari mobil, dari apa itu buat kambing stres.
0: Oh.
2: Itu nggak bisa menghasilkan susu malah nanti.
0: Berarti kayak harus di gunung gitu ya, Kak?
2: Ya kayak bukan di gunung sih, di kebun.
0: Oh, di kebun. Kayak gitu, ya.
2: Agak udaranya juga ada agak sejuk.
0: Gitu. Gitu.
3: Karena di sana kan dia emang peternakannya itu sampingnya sawah, Kak. Sawah terus kebun-kebun jagung kayak gitu.
2: Dan juga enggak mengganggu kayak baunya itu di ke masyarakat gitu, Kak. Itu aja sih sebenarnya kalau misalkan untuk buka peternakan di kota ini kayaknya agak sulit tempatnya gitu. Takutnya mengganggu masyarakat dari baunya.
0: Oke, berarti emang kalau di kota sekarang agak sulit ya untuk buka peternakan sendiri. Tapi kalau dari Kakak sendiri kira-kira mau nggak kalau misalnya ada kesempatan gitu?
2: Kalau ada kesempatan mau banget, Kak.
0: Mau banget ya.
2: Iya. Cuman ya itu tadi harus siap, harus siap dalam arti apa namanya? Cari pakannya, perawatannya. Kan kalau di kota kan jarang tuh kayak sawah-sawah, terus juga ngarit-ngarit rumputnya gitu. Itu aja, Kak.
0: Oke, nah Kak, kira-kira nih kalau misalnya selain dari susu, apa yang bisa diambil lagi dari kambing Etawa ini?
2: Kalau dari susu, yang diambil tuh bisa, kayak modelnya proses kambing itu kan 10 tahun jangka waktu bisa pemerahannya. 10 tahun itu, Kak, satu kambing itu. Itu bisa dijual lagi, bisa. Terus juga kalau misalkan nganak itu bisa dijual lagi. Tapi kan gini, untuk modal pertama kan paling beberapa kambing aja. Dan juga nanti kan dia bisa kawin terus anak kita ini lagi.
0: Oke, berarti itu bisa dikawinin lagi ya di sananya ya.
2: Bisa.
0: Oke, nah itu untuk pengiriman susunya sendiri apakah setiap hari atau per bulan atau gimana?
2: Kalau alhamdulillah sih, ya kalau misalkan untuk per satu minggu, per dua minggu lah, itu bisa nyampe 100 sampai 150 ngirim bisa.
0: Oh, jadi per minggu?
3: Iya, per minggu.
0: Oke, nah Kak, setelah nih kan Kakak udah menjalani bisnis ini beberapa bulan kan. Nah, kira-kira apa sih hal yang paling berharga yang

0: kakak pelajari sama ini?
1: Yang berharganya ya kak ya. Kalau saya itu ada nih customer gitu, kak aku orang tuaku gitu kan sakit pinggang nih gitu kan, bisa nggak ya kak buat ini? Insyaallah kak bisa. Nah belikan dia hari itu, nanti beberapa hari kemudian datang lagi, beli lagi gitu kan, kak alhamdulillah kemarin ibuku minum ini alhamdulillah mendingan sakit pinggangnya, kayak gitu. Itu berharga banget sih kak, jadi kita selain bisnis juga kita memberikan manfaat juga kan gitu kan, kalau ngelihat orang sehat kita senang juga gitu.
0: Benar, apalagi kalau misalnya udah sakit pinggangnya lama.
1: Iya gitu, betul kan, ya. Terus kayak abis-abis operasi kayak gitu itu bisa kak minum susu kambing, karena kan proteinnya itu dia lebih banyak gitu.
0: Nah itu ada anjurannya nggak sih kak, kayak misalnya nih mau minum susu kambing gitu ya, kira-kira anjurannya berapa kali sehari gimana gitu?
1: Kalau sehari sih kalau baru itu 200 mili kak.
0: 200 mili?
1: Iya kalau baru ya. Kalau kita kan 250 nggak apa-apa kak, satu botol itu satu hari gitu tuh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia ada konsumsi obat atau apa, itu seminggu dua hari sekali nggak apa-apa juga.
0: Karena ada pengaruh dari obatnya juga gitu ya,
1: jadi melengkapi gitu.
0: Nah kira-kira ada nggak sih kak harapan kakak untuk perkembangan susu kambingnya Tawa Murni gitu pannya?
1: Harapannya banyak.
0: Nggak apa-apa, silakan.
1: Banyak. Ya itu tadi, selain bisa memberikan manfaat ke banyak orang yang minum, terus juga dari kayak mulai anak-anak Gen Z sekarang mulai sadar akan kesehatan itu tadi. Benar. Kan gitu, itu aja sih kak, supaya banyak yang lebih tahu manfaatnya aja.
0: Benar, lebih aware sama manfaat susu kambingnya sendiri ya. Kalau dari kakak Kardianto sendiri,
2: manfaatnya ya kan sebenarnya sama aja sih kak, manfaatnya lebih ke apa namanya,
0: harapan kakak,
2: harapannya itu biar masyarakat ini jangan bergantung dengan obat.
0: Okay.
2: Kita beralih dengan yang alami. Itu kan ya, kalau obat kan hanya untuk meredakan. Bukan untuk menyembuhkan. Mudah-mudahan sih dengan susu kambing ini bisa menyembuhkan dan memulihkan lagi untuk sakit tertentu gitu ya kak.
0: Oke, terutama sakit pinggang, sakit yang berhubungan sama tulang lah ya. Nah kak, terakhir nih kak, gimana nih kalau misalnya teman Pro 2 yang pingin tahu lebih banyak nih ya, atau pingin coba produknya nih, susu kambing atau murni, bisa hubungi kemana nih kak?
1: Bisa ke IG tadi kak, Instagram tadi itu udah ada WA-nya.
0: Oke, bisa disebut lagi gak kak?
1: Bisa, gotmilk.jago.
0: Oke, gotmilk.jago. Terus juga bisa ketemu di mana aja nih kak?
1: Kalau setiap hari Senin sampai hari Jumat itu sore kita buka depan Stadion Pahoman. Dari jam 3:30 sore sampai jam 6 sore. Untuk di hari Sabtu kita buka di Gatot Subroto sini kak. Ya, itu pagi dari jam 6 sampai dengan selesai. Di hari Minggu kita buka di Car Free Day dari jam 6 sampai jam 9.
0: Oke, nah nanti kalau yang di Car Free Day-nya kira-kira di titik mana nih kak?
1: Kita titiknya ada dua. Yang pertama setelah Tugu Adipura, di pintu masuk pertama utama. Nah yang kedua itu di sebelum dealer BYD.
0: Oke.
1: Iya, kita ada pampang banget itu susu kambingnya Tawa Murni. Iya
0: benernya. Nah, di Tawa Pro 2, kalau misalnya kalian mau banget nyoba nih ya susu kambing Tawa Murni yang apalagi amat sangat bermanfaat ya buat tulang ya, gitu kan. Apalagi buat kalian mungkin yang Gen Z udah mulai merasa sakit pinggang.
1: Iya, betul.
0: Nah ya, terima kasih Kak Kardianto dan juga Kak Rani udah datang ke sini. Semoga dari obrolan kita ini bisa mencerahkan ya, amin, terutama anak-anak Gen Z ya, amin. Supaya lebih aware lagi sama kesehatan, supaya aware lagi sama susu kambing karena ternyata bermanfaat banget ya. Terima kasih Kak sekali lagi udah datang ke sini.
2: Sama-sama.
0: Semoga Kakak bahagia.
1: Amin.
0: Ya. Semoga selalu sukses juga Kak. Amin. Amin ya Allah. Dan itu tadi teman berdua bareng Liza, bareng nama Karan dan juga Kak Ardianto tentang susu kambing atau murni ya. Semoga kalian lebih aware lagi ya sama kesehatan, dan kalian harus tahu kalau misalnya emang banyak banget manfaat yang bisa kalian dapatkan ya dari susu-susu lain, tapi emang kalau misalnya susu kambing ini emang sangat bermanfaat banget teman berdua. Dan Liza masih nemenin kalian sampai jam 3 nanti.

RRW Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan ada Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau bisa hubungi Mary di 0813-6908-3001 atau kamu juga bisa follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: satunya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
2: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

pada tahun 1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

Masih bareng nama Lezia nomor 2 di Santai Siang. Dan kalian kalau misalnya suka banget sama Big Bang, kayaknya dari kemarin gue rumahnya Big Bang mulut sih. Karena emang mereka bakalan enif ya, kayak yang ke yang 20 tahun. Jadi dengan personalnya cuma 3 orang itu, akhirnya mereka adalah mereka akan comeback ya. Dan mereka pun bakal ngerilis judul lagunya adalah Big ya, Big B-I-I-I-G ya, jadi menandai 20 tahun berjalan di industri K-pop gitu. Jadi mereka dijadwalkan nih, judul lagunya yang berjudul Big ini ya, akan dijadwalkan rilis pada tanggal 19 Agustus nanti, tempat 2. Jadi abis kita 17-an tuh ya, 2 hari setelahnya mereka rilis lagu gitu. Jadi perjalanan Big Bang ini emang lama banget ya, 2 dekade gak sih? Jadi dari banyaknya kontroversi gitu ya, yang dari awal mereka ada kayak plagiarisme segala macam, terus yang ada kena kasus lah, terus ada yang keluar lah gitu kan. Akhirnya tinggal mereka bertiga, tapi mereka berhasil ya melewati melewati hal-hal tersebut gitu ya. Karena emang perjalanan mereka panjang banget ya Allah. Gua aja jujur ya, untuk melihat Big Bang sampai sekarang masih kuat banget nih ya, gue salut sih. Mereka masih banyak banget fansnya, masih banyak banget yang dukung, dan masih bahkan untuk yang comeback kemarin aja lagu Home Sweet Home itu masih bagus banget gitu kualitasnya. Walaupun ya namanya juga sudah berumur ya, suaranya jadi gitu ya. Tapi setelah melihat performance mereka di Coachella juga udah keren banget, benar-benar nggak kehilangan lah kualitas mereka gitu ya. Jadi perubahan formasi mereka ini jadi salah satu perjalanan juga panjang ya, perjalanan panjang bagi Big Bang gitu ya, untuk menghadapi berbagai tantangan yang gue bilangin tuh ya. Jadi walaupun jumlah anggota mereka sekarang berkurang gitu ya, tapi kehadiran 3 personil Big Bang ini ya, Taeyang, Daesung, G-Dragon ini benar-benar sebuah hal yang gue syukuri gitu ya, karena masih bisa mampu mempertahankan karakternya dan juga daya tariknya Big Bang yang udah khas banget gitu ya. Jadi kita tunggu aja ya comeback-comebacknya selanjutnya. Gue juga penasaran banget sama lagunya nanti kayak gimana, yang B.I.I.G ini gue juga gak tahu lagi sebutinnya kayak gimana, tapi mungkin Big kali ya, Big Bang gitu kan.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu, kedua di Bantu Lampung.

0: life. Oh, I think when I was standing on that stoop and I looked at him, I was 11 years old.
1: Widih, handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
2: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
1: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
2: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Judi online dari sekarang.

Semoga kembali nomor 2 R berlama teman terbaik kamu. Makasih nomor 2 ada waktunya Liza untuk pamit. Terakhir dari Liza, Lesti Fajaran Inspirasi Rumilinus Only with Pro 2 R di Berlama teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darat tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpo.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpo? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Apa kabar sore hari ini di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 bareng sama gue Ima Fani di Sore Ceria sampai nanti jam 5 sore, oke?

0: Halo Good Morning, hi bye teman Pro2. Dengan indahnya dirimu, senang banget gue hari ini juga ngerasa indah banget hari gue, karena bareng sama teman-teman yang cantik jelita, luar biasa. Ya ada kakak Caca kalau bahasa akrabnya ya, sapaan akrabnya. Terus juga ada kakak yang ganteng-ganteng juga hari ini teman Pro2 di Pro2 Bandar Lampung. Karena kita bakal ngobrol dengan narasumber yang udah hadir di studio, dan kita bakal ngebahas topik-topik yang sangat-sangat menarik ya. Topiknya adalah tentang astacita generasi muda berkarya, berprestasi, dan mengangkat pariwisata Nusantara. Wow, kita udah bareng sama narasumber teman Pro2 yang hari ini ya. Kita bakal ajakin berbincang, ngobrol, bakal banyak tanya-tanya juga tentang prestasi mereka yang udah dapat banyak banget nih. Kamu lihat aja selempang-selempangnya nih ya teman Pro2 ya, udah dipakai. Kamu mungkin kalau lagi nonton TikTok Pro2 Bandar Lampung, kamu bisa lihat langsung ya kan, kakak-kakak ganteng dan cantik di sini. Kita mau kenalan dulu langsung. Selamat sore buat kakak Ahmad Fahri, kalau disapanya dengan Kak Fahri ya.
1: Halo,
0: halo Kak Fahri, teman Pro2 di sini lagi dengerin. Kak Fahri adalah Mr. Teen Lampung tahun 2026.
1: Iya benar, iya, banget Kak.
0: Kalau Teen remaja kan artinya ya.
1: Remaja.
0: Masih remaja banget gitu. Usianya terlihat sih sangat muda gitu. Kalau boleh tahu nih Kak Fahri ini usianya berapa sekarang Kak Fahri?
1: Saat ini saya berusia 19 tahun. Saya diamanahkan untuk menjadi Mr. Teen Lampung 2026. Mm-hmm. Dan saat ini saya juga merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung semester 5, Kak.
0: Wow, calon dokter teman Pro2 ya. Terpesona enggak sama calon dokter nih teman Pro2 ya. Kalau kamu yang juga mungkin ya, mungkin pernah ngeliat ya kan event Mr. Teen Lampung 2026, nah ini dia ya Kak Fahri-nya udah di Pro2. Nanti kamu juga bisa tanya-tanya sama Kak Fahri, boleh juga mungkin ngobrol, atau juga mungkin pengen tanya boleh nanti WhatsApp kita di 0811 ya, 0811 7208 925. Selain Kak Fahri, kita juga udah ada Kakak Egi Seva Al Mubarok. Kalau biasanya teman-temannya Kak Egi.
2: Halo teman-teman Pro2,
0: apa kabar Kak Egi?
2: Alhamdulillah baik Kak.
0: Terima kasih udah datang ke studio hari ini. Sama. Kak Egi adalah finalis Putra Pariwisata Nusantara 2026 Lampung.
2: Benar.
0: Oke, Kak Egi juga kuliah atau gimana Kak Egi?
2: Kak Egi Kak.
0: Eki, oh Eki.
2: Eki.
0: Kak Eki kuliah juga atau
2: benar,
0: gimana?
2: Benar Kak, saya kuliah. Sekarang saya sedang berkuliah di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Mm-hmm. Dari program studi Sistem Informasi.
0: Wow.
2: Saat ini saya juga sedang semester 3 Kak.
0: Semester
2: 3 ini Kak.
0: Oke. Jadi masih banyak tugas-tugas.
2: Bener.
0: Juga ya di semester 3 Sistem Informasi. Oke, terima kasih buat Kak Eki ini.
2: Sama-sama,
0: sudah datang
2: Kak.
0: Finalis Putra Pariwisata Nusantara 2026. Selanjutnya kita ada Kak Caca. Kalau nama lengkapnya adalah Salsabila Padera, betul?
3: Betul.
0: Dipanggilnya Caca dari kecil, dari TK atau dari mana? Gimana?
3: Udah dari kecil Kak.
0: Udah dari kecil ya.
3: Panggilannya Caca.
0: Panggilan dari rumah juga ya.
3: Iya, benar.
0: Caca
3: Kak.
0: Gitu ya. Kan. Main yuk. Caca adalah finalis Putri Pariwisata Nusantara 2026 ya kan?
3: Iya, benar.
0: Caca juga kuliah?
3: Aku belum kuliah.
0: Oh, masih sekolah?
3: Udah lulus.
0: Oh, udah lulus.
3: Tapi belum mau kuliah.
0: Oh, I see. Kamu jadi sekarang aktivitas, boleh kalau ceritain apa nih sehari-hari sekarang? Lagi ngapain sibuknya?
3: Kesibukannya sebagai entrepreneurship di bidang fashion, Kak.
0: Oh, luar biasa. Keren banget ya.
3: Thank you, Kak.
0: Thank you buat Caca juga udah hadir di studio. Dan hari ini iya, teman Pro2 kita bakal ngebahas sebuah topik yang adalah astacita generasi muda berkarya, berprestasi, mengangkat pariwisata Nusantara. Karena emang kalau ngomongin soal generasi muda, teman Pro2 yang perannya besar banget ya, ngebawa Indonesia ini semakin dikenal. Jadi bukan cuma lewat prestasi bidang akademik teman Pro2, tapi lewat olahraga, lewat karya, kreativitas, budaya, dan pariwisata. Nah kan, semangat astacita ini ya yang hari ini kita bahas ya kan. Gimana anak muda juga didorong untuk gak cuma menjadi penonton, tapi juga mengambil bagian teman Pro2. Dan nah, ini dalam pembangunan yang satunya adalah berkarya dan berprestasi, sekaligus juga memperkenalkan potensi daerah yang ada di sekitar. Apalagi mereka adalah ya kan putra-putri pariwisata Nusantara. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, gimana tugas sebagai Kak Caca ya kan finalis Putri Pariwisata Nusantara 2026 ini, kemarin-kemarin gimana, apa aja yang udah dilakuin kalau boleh tahu nih? Sekarang mungkin ke depan kan punya apa ya, visi misi lah ya sebagai Putri Nusantara kan, Pariwisata Nusantara, apa yang pengen dilakuin, paling jadi cita-citanya Kak Caca?
3: Visi misi saya adalah memperkenalkan kekayaan pariwisata dan budaya Indonesia. Mm-hmm. Khususnya Provinsi Lampung yang akan saya bawa ke nasional. Mm-hmm. Nanti
0: ke bawah nasional nanti. Mm-hmm. Kalau di Lampung apa aja sih Kak Caca yang pengen banget kamu kenalin ke Nusantara, ke nasional?
3: Yang pengen banget aku kenalin adalah Danau Ranau.
0: Oke. Okay. Danau Ranau itu masih Lampung ya, bukan Palembang ya?
3: Danau Rana itu terletak di dua provinsi, iya, Kak, sebenarnya. Uh-huh. Antara Sumatera Selatan dan provinsi Lampung Barat.
0: Iya, Lampung Barat, iya, dan Sumatera Selatan. Oke, jadi itu yang mau kamu bawa ke internasional nanti. Mm-hmm. Terus apa lagi selain Danau Ranau?
3: Pulau Pahawang. Karena banyak biota laut.
0: Oke, jadi itu yang bakal kamu bawa ya ke tingkat nasional.
3: Iya, benar, Kak.
0: Nanti kalau kamu udah bawa Pahawang dan Danau Ranau, kamu si Eki bawa apa nih kalau gitu boleh dari Lampung nanti?
2: Kalau saya lebih ke kulinernya, Kak.
0: Oh, kuliner.
2: Benar, okay. Karena kuliner Lampung itu kan berbagai macam, kayak sambal seruit. Pasti orang tuh kenalnya sama yang namanya sambal seruit gitu, mm-hmm, kan. Nah, di situ saya juga ingin memperkenalkan berbagai macam makanan, mm-hmm, makanan dari daerah Provinsi Lampung itu kayak ada segubal atau macam-macam lainnya gitu kan, Kak. Nah, dari situlah saya berperan ingin mengenalkan makanan-makanan dari daerah Provinsi Lampung melalui sosial media, Kak.
0: Oke, keren banget. Jadi kamu di bidang kuliner, ini di bidang tempat pariwisatanya luar biasa. Jadi sangat mengikat gitu. Karena kalau orang jalan-jalan pasti yang dicari tempat wisata dan kulinernya, gitu kan. Jadi udah sepaket nih ya. Jadi dari Eki dan juga dari Caca. Sementara kalau Kak Fahri nih sebagai Mr. Teen Lampung 2026 ya kan, yang mungkin kenapa kalau menurut Fahri, kenapa sih anak muda itu perlu gitu nunjukin potensi daerahnya menurut Fahri? Kenapa Kak Caca perlu ngebawa ke nasional, tingkat nasional itu tempat pariwisata? Kenapa Kak Eki perlu kuliner? Kalau menurut Fahri gimana? Anak muda perlu untuk memberikan informasi itu ke tingkat nasional?
1: Perlu banget sih, Kak. Apalagi di era sekarang itu ada namanya era digital, dimana anak muda itu harus memanfaatkan seperti Instagram, TikTok untuk mengenalkan pariwisata yang ada di Lampung. Selain itu juga dengan memperkenalkan pariwisata di Lampung itu, kita membantu masyarakat-masyarakat sekitar untuk membantu UMKM ya, Kak,
0: Betul-betul. Jadi dengan anak muda ini ya, yang menggerakkan juga di media sosial gitu. Tapi boleh cerita gak sih tentang Mr. Teen Lampung ini, kamu dipilihnya kapan, kemarin ceritanya gimana sampai ke tingkat udah jadi Mr. Teen Lampung ini, boleh cerita gak ke teman Pro 2?
1: Awalnya tuh saya tuh gak ada pikiran untuk nyemplung di dunia pageant ini. Saya tuh pertama kali diajak sama dosen saya, Dr. Aiwa, sekaligus founder The Face of Lampung. Saya diajak dan saya terima tawarannya. Saya sangat tertarik karena saya melihat potensi yang ada di diri saya ini untuk lebih maju di dunia pageant ini. Maka dari itu saya ikut The Face of Lampung kemarin. Alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi winner yang prianya, dan melanjutkan gelar untuk mewakili Mr. Teen Lampung 2026, Kak, begitu.
0: Oke. Tapi kan kamu calon dokter ya, ibarat katakan. Kalau orang kuliah di kedokteran itu kan sibuk, harus belajar. Pokoknya ibarat kata akademik itu lumayan agak sulit lah, ibarat kata.
1: Iya, Kak, benar.
0: Nah, kamu gimana nih mengatur waktu, juga harus belajar, terus kesibukan di luar kuliah juga?
1: Jujur ini adalah tantangan dari awal, semenjak saya memutuskan nyemplung di dunia pageant. Oleh sebab itu saya menginisiasinya dengan belajar, memprioritaskan apa yang perlu dikerjakan terlebih dahulu, yang mana bisa didelegasikan, Kak, begitu. Jadi kita belajar tentang manajemen waktu sih, Kak, itu sih.
0: Oke, jadi manajemen waktu yang harus diperhatiin banget ya, ketika harus belajar, ada ujian dan lain-lain gitu.
1: Benar.
0: Tapi sampai saat ini masih aman ya semuanya ya.
1: Aman.
0: Jadi
1: banget, Kak.
0: Tugas-tugas kampus masih bisa diselesaikan, gitu. Karena jujur kedokteran banyak ya, Kak, tugasnya.
1: Kan, jujur banyak sih.
0: Banyak kan ya kan. Jadi kayak harus bisa benar-benar manage waktu. Sementara kalau Kak Caca sama Kak Eki, ini kita pengen tahu juga nih, finalis Putra Pariwisata Nusantara 2026. Finalis ini dari Lampung berapa orang kalau boleh tahu, Kak?
2: Nanti kami bakal sepasang aja, Kak,
0: sepasang
2: yang
0: aja.
2: Bentar lagi mau berangkat. Juga mau minta doa juga nih buat teman-teman Pro 2. Kita mau berangkat berkompetisi nanti pada tanggal 22 Agustus sampai tanggal 29 Agustus ya, Kak Caca, ya.
3: September.
2: Di tanggal 22 September sampai 29.
0: Oke, jadi di September nanti dari tanggal 22 sampai 29 teman Pro 2, ini Kak Caca sama Kak Eki akan ke tingkat nasional di Jakarta atau
2: di Jakarta, Kak,
0: di Jakarta. Akan tanding sama seluruh provinsi yang ada di Indonesia.
2: Benar.
3: Indonesia.
0: Dan mereka mungkin di sana lumayan nih teman pro 2 ya, persaingan ketat ya kan, akan dikarantina gitu kan. Ya. Terus juga banyak tugas-tugas juga pastinya. Tapi kalau dari Lampung apa aja bekal-bekal yang udah disiapin nanti untuk ke tingkat nasional kalau boleh tahu Kak Caca?
3: Bekal-bekalnya yang paling penting itu pasti tentang pengetahuan ya Kak. Mm-hmm. Pengetahuan, lalu attitude kita, terus juga ada latihan catwalk, pastinya ada latihan public speaking, serta apa yang kita bawa yang bisa membanggakan Lampung untuk ke nasional.
0: Okay. Kalau Kak Eki gimana Kak Eki? Latihan terus masih tiap hari?
2: Bener Kak. Kalau untuk saat ini mungkin lagi latihan public speaking, tetapi dari sebelum-sebelumnya kita juga udah menjalankan suatu progres, yaitu buat konten Kak di pariwisata-pariwisata yang ada di Bandar Lampung. Kalau saya baru dua nih, itu di Ratu Banyu yang tepatnya di Kabupaten Prengsewu, lalu yang kedua itu ada di Taman Purbakala Bugung Raharjo, terus di Kabupaten Lampung Timur. Dan juga saya sudah melakukan sebuah kegiatan di luar kota Kak. Baru kemarin, belum lama ini, saya melakukan sebuah kegiatan di tanggal 10 sampai 13 Juli itu di Surabaya Kak, membawa pakaian adat Lampung, Lampung Pepadun Kak, untuk memperkenalkan di Festival Seni Lintas Budaya tahun 2026 di Surabaya, mewakili Provinsi Lampung Kak.
0: Oke ya, jadi itu yang akan dibawa ya dari Lampung ke tingkat nasional, bawa nama baik Lampung. Benar. Luar biasa banget ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, sabar satu persatu kita bakal juga banyak pertanyaan sama Kak Eki, sama Kak Caca, sama Kak Fahri, dan masih banyak waktu kita bareng sama mereka hari ini. Okay. Jadi tetap dengerin Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yeah.

0: bisnis kamu dikenal banyak orang.
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

105.2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu yang masih dengerin Pro 2 Bandar Lampung sore ini di 92.5 FM atau juga pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu, teman Pro 2. Hari ini aku juga mau kasih tahu ya informasi bahwa Institut Teknologi Sumatera ini kembali menggelar salah satu event terbesar dan paling bergengsi di lingkungan kampus, yaitu adalah PPLK ITERA 2026. Nah, program ini teman-teman Pro 2 adalah untuk pengenalan lingkungan kampus dengan tema Hikayat Suwarna Bumi ya. Jadi kegiatan ini merupakan momen istimewa untuk menyambut lebih dari 5.000 mahasiswa baru dari seluruh penjuru Indonesia. Wow, jadi lebih dari sekedar orientasi ya. PPLK ini juga dirancang untuk membekali ribuan mahasiswa yang baru datang ya, yang baru bergabung di ITERA gitu, ribuan mahasiswa baru dengan nilai-nilai kampus, kemudian juga kemampuan adaptasi serta semangat kolaborasi di lingkungan akademik. Rangkaian kegiatannya adalah pertunjukan seni budaya, ada parade unit kegiatan mahasiswa dan himpunan mahasiswa prodi. Kemudian ada pabermob dan penanaman pohon. Puncak acaranya adalah konser selebrasi bertajuk Collaboration Unit of ITERA. Acaranya di hari Senin, teman Pro 2, di hari Jumat ya, dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2026 bertempat di kampus ITERA Lampung Selatan. Informasi lebih lanjut bisa hubungi atau kunjungi Instagramnya di @pplkitera. Oke, itu informasi yang hadir kali ini teman Pro 2, dan masih banyak lagi informasi lain sambil kita ngobrol lagi teman Pro 2 sama narasumber kita yang hari ini tadi udah sempat aku ajak kenalan gitu ya, terus juga tanya-tanya juga sama mereka tentang ya kan tugas-tugas mereka nih, ada yang sebagai Mr. Teen Lampung.

0: bulan November di Bali tanggal 16 sampai 21.
1: Oh, di Bali?
0: Iya, benar banget.
1: Kalau mereka di Jakarta, kamu di Denpasar Bali.
0: Iya, asik tuh.
1: Asik banget ya. Luar biasa. Jadi udah siap-siap nanti di bulan November ya kan. By the way, kalau ngomongin soal topik kita hari ini juga, teman Pro 2 yang kita lagi bahas ya kan, tentang cita-cita generasi muda berkarya, berprestasi, dan mengangkat pariwisata Nusantara. Anak muda tuh banyak sebenarnya karyanya gak sih?
0: Benar.
1: Iya kan? Banyak banget karyanya, konten-kontennya tiap hari aja tuh jadi karya gitu. Tapi menurut kalian sebagai generasi muda yang berkarya, sebenarnya karya seperti apa sih yang disebut itu karya yang benar-benar berdampak, yang punya apa ya, manfaat positif, apalagi sebagai anak muda yang pengen juga nunjukin pariwisata di Lampung dan lain-lain. Kalau Kak Caca sendiri gimana, Kak Caca?
2: Menurut aku karya, kayak sebenarnya aku sendiri itu suka banget bikin-bikin hal-hal yang handmade gitu kan. Jadi menurut aku itu bisa dikembangkan untuk dikembangkan melalui pelaku UMKM. Yang bisa diperkenalkan juga tidak hanya di Provinsi Lampung tapi juga di seluruh Indonesia.
1: Oke. Apalagi di Lampung itu punya ini ya, khas banget ya, kayak tapis yang kita punya gitu kan. Jadi itu yang mungkin bisa dibuat kreasinya gitu ya. Tapi buat sebagai anak muda yang sekarang udah punya tugas lah, berkata mempromosikan pariwisata ini di Lampung kan, tingkat nasional, ada gak tantangan tersendiri yang mungkin dirasain sama Eki? Aku pengen tunjukin seruit gitu, Sukubal misalnya. Tapi tantangannya mungkin kayak banyak anak muda yang gak suka kah? Atau misalnya ada gak tantangan-tantangan itu? Atau mungkin ada tantangan yang lain yang kayak Eki rasain?
3: Kalau dari makanan nih Kak, setiap orang tuh pasti punya seleranya masing-masing nih. Terutama ada nih kayak kenalan saya, ada juga yang orang Lampung, dia gak suka sambal seruit juga. Nah itu kan tergantung dari selera dia sendiri nih Kak. Tetapi dari situlah saya ingin memperkenalkan seruit Lampung atau makanan khas lainnya kepada orang-orang luar, terkhususnya orang dari luar dari Provinsi Lampung gitu Kak. Biar apa? Karena kalau kita mengenalkan keberagaman bahkan makanan yang ada di daerah Provinsi Lampung itu kan melalui sosial media tuh, mereka kayak tertarik tuh, aku mau ke Lampung, aku pengen nyoba makanan yang kayak sambal tuh, apa sambal apa, kayak sambal seruit tuh katanya enak tuh kalau mereka kan kayak ngelihatnya tuh dari sosial media gitu kan Kak, kayak ada food vlogger ataupun segala macamnya gitu.
1: Oke, jadi itu beberapa hal yang harus kamu perhatiin juga ya. Jadi ya kadang kan juga orang yang tadinya gak tahu, tapi karena dikenalin makanannya jadi tahu. Tadinya gak selera, pas dirasain enak gitu ya. Oke, itu kalau kata Kak Eki soal kuliner. Kalau Kak Caca sebagai yang nanti bakal menunjukkan pariwisata di Lampung, ada gak tantangan tersendiri? Apakah kayak sesuatu yang mungkin, aduh gimana nih ya, ada tantangan-tantangan akses jalan misalnya atau apa? Kalau menurut Kak Caca apa tantangan kamu?
2: Lampung sendiri sebenarnya memiliki keindahan pariwisatanya ya Kak, yang banyak gitu. Tantangan saya ya bagaimana caranya Lampung itu punya potensi yang apa, yang bakal dikembangkan di nasional, untuk ke nasional maksudnya. Misalkan yang masih perlu diperkuat itu melalui promosi digital, peningkatan akses sarana dan prasarana melalui kolaborasi dengan komunitas atau pemerintah daerah seperti itu Kak.
1: Jadi harus banyak berkolaborasi ya dari pemerintah daerah dengan mungkin pihak swasta, bahkan juga masyarakatnya mendukung gitu ya untuk terus memajukan pariwisata Lampung. Sebenarnya tempat kita tuh cantik-cantik banget ya sih, di Lampung tuh indah-indah banget ya kan.
0: Cantik banget.
3: Namun potensi itu kan harus diperkenalkan secara luas, yaitu dengan salah satunya melalui sosial media Kak. Nah, jadi setiap orang, setiap anak muda itu bisa menjadi seorang duta wisata Kak. Ya, salah satunya yaitu dengan cara membagikan foto, video, cerita perjalanan itu ke media sosial melalui kayak platform Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube gitu. Yang memungkinkan setiap orang bisa melihat konten-konten kita dan kayak mereka tertarik nih pengen datang ke suatu tempat itu, Kak.
1: Oke, betul banget. Jadi kadang kan gara-gara viral ya.
3: Benar.
1: Jadi orang penasaran,
3: FOMO. Bahasanya FOMO,

0: gitu. FOMO. Mau datang nih, ya kan? Nih, ah,
1: bagus kayaknya. Datang aja yuk ke sana. Ayo guys. Nah, kayak gitu.
0: Iya, salah satunya mungkin kayak Pulau Wayang ya. Yang kemarin ya, juga bener. Akhirnya juga jadi banyak yang datang gitu karena ada yang bikin konten cakep. Wah, mau juga bikin konten mau di situ semua, gitu. Iya. Kalau sebagai Mr. Teen Lampung nih Kak Fahri nih. Banyak orang bilang aduh gantengnya kakak itu katanya gitu.
2: Makasih loh guys. Oke. Jadi kalau putra-putri pariwisata Nusantara ini kan tentang mengenalkan pariwisata-pariwisata yang ada di Lampung ya. Yes ya. Oke. Kalau Mr. Teen ini saya lebih menjadi role model bagi remaja-remaja di Lampung maupun di Indonesia untuk berdampak melalui aksi nyata, Kak. Seperti kegiatan sosial gitu, Kak. Saat ini saya menjalankan advokasi tentang saya yaitu mentari, menjadi pribadi yang peduli, tangguh menghadapi tantangan, serta ringankan dengan berbagi, Kak. Jadi melalui advokasi ini saya itu mengajak seluruh remaja Indonesia untuk menjaga kesehatan jasmani maupun rohani, berani bicara serta saling mendukung untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, Kak.
0: Wow, gitu. Luar biasa. Kayaknya sempurna semua diambil dia ya. Udah ganteng gitu ya. Jadi pinter juga gitu kan. Tapi sebagai calon dokter yang juga ini penting banget ya. Kamu selalu memberikan ajakan juga ke anak muda untuk peduli dengan kesehatan. Yeah. Gitu. Apalagi anak muda ini kadang-kadang aduh masih muda lah, gampang itu mah nanti aja kalau udah berumur baru mungkin udah rajin olahraga kalau sekarang atau mungkin nanti kalau udah berumur baru berhenti minuman yang manis-manisnya. Kalau sekarang masih boleh nih, kita masih banyak aktivitas, kopi tiap hari boleh lah gitu. Tapi sebagai kamu yang tahu juga tentang kesehatan karena kamu kan mahasiswa kedokteran gitu. Ini gimana juga kamu mau mempromosikan tentang hal-hal itu ke anak muda? Karena kan gak mudah nih anak muda juga mau dapetin hal-hal apa ya yang bukan biasa mereka lakukan lah gitu. Kayak jaga kesehatan, gak makan-makan manis misalnya, atau juga mungkin istirahat yang cukup. Anak muda masih sering begadang gitu kan. Padahal tidur yang cukup juga masih dibutuhkan nih walaupun di usia yang cukup muda. Sebagai anak muda kamu gimana nasihatnya? Atau ngasih konten atau gimana biasanya?
2: Konten ya kak ya. Sebenarnya saya sudah melakukan seperti kegiatan talk show ya kak ya tentang kesehatan reproduksi. Selain itu juga tentang mengenai pola hidup sehat begitu kak. Jadi nasihat untuk anak remaja ini sih lebih ke pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan teman-teman gitu. Jadi teman-teman harus selalu mentingin kesehatan tubuh lah. Jangan kayak minuman manis nih enak di lidah tapi di organnya enggak gitu.
0: Kalau kakak yang manis ini enggak apa-apa ya.
2: Oh, boleh.
0: Oke, jadi kalau minuman manis, makan manis itu boleh tapi jangan terlalu berlebihan juga gitu anak muda ya. Apalagi tugasnya Mr. Teen ini Kak, selain mungkin sebagai role model, ada yang mungkin dilakuin juga mungkin kayak tugas-tugas yang sekarang lagi aktif dilakukan apa?
2: Mungkin Fahri akan jelasin tentang advokasi-advokasi yang sedang dijalankan aja kali ya teman-teman. Ya. Jadi advokasi mentari tadi saya itu sudah menjalankan beberapa program. Yang pertama bakti sosial di Hari Anak di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Lampung. Jadi melalui program ini saya bertujuan untuk dengan teman-teman The Face of Lampung juga dengan mereka. Kami itu bertujuan untuk memberikan hadiah sederhana dalam rangka Hari Anak dengan harapan anak-anak yang sedang berjuang untuk sembuh dengan berbagai penyakitnya menjadi lebih semangat dan ceria menjalani hari-harinya kak begitu. Yang kedua selain itu saya sedang menjalankan kegiatan yaitu Spiring Harapan, di mana Spiring Harapan ini program yang
1: membantu para mahasiswa.
2: Iya benar, berupaya membantu mahasiswa-mahasiswa di Lampung ini yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sehari-hari kak. Dengan cara memberikan mereka kebutuhan pangan sebagai bentuk kepedulian dan memberikan rasa bahwa mereka tidak berjuangan sendiri di perantauan atau di Lampung ini menjalani perkuliahannya kak, begitu.
0: Wow, banyak banget juga ya aksinya ya, aksi nyata nih dilakukan ya. Benar. Ini bareng juga sama teman-teman dari putra-putri pariwisata Nusantara Lampung atau gimana? Atau beda ya program kerjanya ya sendiri-sendiri ya?
1: Kami kan satu yayasan nih dari The Face of Lampung, jadi kami melakukan ya ada satu pekerjaan kayak pekerjaan itu dibeda-bedakan kak, tetapi kami juga ikut turun gitu dalam suatu kegiatan ini yang kita lakukan ini, Kak.
0: Oke. Sampai sekarang gimana tanggapan masyarakat atau juga mungkin teman-teman yang dikunjungin ketika juga dari teman-teman ini turun langsung ke lapangan?
1: Kalau dari saya Kak, ya, kayak kemarin waktu di Rumah Sakit Abdul Muluk, saya sangat prihatin kayak melihat mereka ngasih semangat lah bahasanya, Kak, sama anak-anak yang bahasanya kehilangan masa kecilnya, kehilangan masa bermainnya gitu kan, Kak, karena mereka juga sedang
0: sakit
1: melawan penyakit mereka di situ juga. Penyakitnya tuh nggak main-main, Kak, di situ penyakitnya tuh kayak ada penyakit kanker,
2: thalassemia juga ada,
1: ya, autoimun. Jadi kayak ngelihat mereka yang sedang memperjuangkan sebuah kesehatan dan mereka juga kehilangan masa bermainnya. Dan juga kemarin kita melakukan sebuah bakti sosial itu di Dinas Sosial Provinsi Lampung, UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werda yang ada di Natar, Kak. Nah, di situ tuh banyak para orang tua bahasanya yang sudah dititipkan lah di tempat hunian tersebut, Kak. Nah, di situ perannya kita sebagai duta untuk memberikan sedikit senyuman bagi mereka, kayak mereka kan udah kangen tuh kayak senyuman dari anak-anaknya gitu. Nah, di situ kita hadir untuk membuat suasana agar lebih hidup lagi, Kak, di situ.
0: Oke. Gimana Caca juga di sana ketika bareng sama Kak Eki melihat anak-anak yang juga masih berjuang gitu, dan sebagai putri pariwisata Nusantara yang ikut juga dalam event itu?
3: Kebetulan aku waktu ke rumah sakit nggak ikut, Kak.
2: Iya. Lagi ada urusan, Kak.
0: Lagi masih banyak kegiatan juga. Jadi hari tugasnya bagi-bagi, ya.
1: Jadi Kak Caca ngikutnya waktu di Panti Jompo, ya, Kak.
3: Panti Jompo.
0: Jadi banyak juga yang didatengin, ya, rumah sakit, Panti Jompo, terus apa lagi?
2: Terus
1: belum ada, masih itu aja, Kak.
0: Oke. Terus juga tadi masih banyak juga konten-konten yang dibuat juga untuk kayak apa namanya itu, Mentari tadi, ya.
2: Mentari.
0: Oke. Keren juga namanya Mentari, ya. Terus kalau kamu sebagai anak muda nih, ya, mungkin kadang-kadang kita tuh pengen bergerak tapi kayak nunggu dulu deh gitu, ya, nunggu sesuatu yang mungkin bagus gitu, atau mungkin sesuatu yang bisa dilakukan akhirnya gak jadi-jadi gitu. Tapi sebenarnya kan yang penting itu ada aksi nyata juga nih yang dilakukan sebagai anak muda, entah itu mungkin dari dirinya sendiri, terus apalagi sekarang dinaungin nih sama The Face, ya kan?
1: Iya, sama The Face
0: jadi Af Lampung. Jadi yang teman-teman yang udah terpilih ini bergerak bersama, gimana menurut kalian ketika juga bergerak bersama ini, apakah lebih teras ringan gitu ketimbang harus bersendiri-sendiri, atau gimana sebagai teman-teman yang udah punya tugas lah ibarat kata di The Face Af Lampung ini?
2: Boleh,
0: Kak, ini Kak
2: mungkin Farid. Perasaan saya sangat ringan karena kita berdua kita semuanya keluarga The Face Af Lampung ini saling mendukung satu sama lain untuk maju, ya, teman-teman, ya. Selain itu juga tadi nyenggol tentang anak muda yang males-malesan, ya. Pesan aku sih, kalau misalnya kamu one day pengen jadi orang sukses, kamu harus start dengan day one gitu. Day one, mulai dari day one akan menjadi one day gitu.
0: Jadi dimulai aja dulu, ya, Kak Fahri, ya. Kadang kan anak muda tuh pengen deh kayak Kak Fahri, pengen deh kayak Kak Caca gitu, pengen juga kayak Kak Eki yang udah, ya, ada selempangnya, udah ada prestasinya, tapi nggak mulai-mulai gitu. Cuman pengennya aja gitu, tapi nggak ada bergeraknya. Gimana menurut kalian dengan orang anak muda yang masih seperti itu? Gimana caranya biar bisa juga
1: saya,
0: gitu?
1: Kalau dari saya, kalau saya ini saya tanamkan tuh kata-kata tuh dari senior saya waktu masih SMK, Kak.
0: Apa tuh katanya?
1: Nah, saya juga dulu pernah, ini ada kata-katanya, kayak kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Nah, intinya anak muda tuh jangan takut untuk mencoba hanya karena takut gagal. Karena kegagalan bukan akhir dari perjalanan, Kak, melainkan bagian dari proses untuk menjadi lebih kuat hingga sampai saat ini, Kak.
0: Jangan karena takut gagal jadi gak mulai-mulai gitu, ya.
1: Karena dari kegagalan itu kita lagi menabung sebuah kesuksesan di masa depan.
2: Mantap banget. Gitu.
1: Dari kegagalan kita bisa belajar dari kegagalan-kegagalan yang sebelumnya, biar kita perbaikin ke depannya, gitu, Kak. Nah, intinya yaitu jangan takut untuk mencoba hal baru.
0: Oke, jadi kalau gagal bangun lagi, bangkit. Bener. Gagal coba lagi.
1: Lebih baik gagal tapi mencoba daripada gagal tidak mencoba. Gitu kak, bener kan?
2: Bener banget.
0: Bener tuh, kata.
2: Soalnya kalau kita coba ada dua kemungkinan berhasil atau gagal. Kalau kita gak mencoba,
0: cuman
2: pasti
0: satu.
2: Gagal.
1: Gagal.
3: Kita akan tahu ya.
0: Oke. Tapi kalau Kak Caca sendiri ada nggak pesan sendiri dari Kak Caca nih buat anak muda? Ayo dong, mungkin selain nggak jangan takut gagal, apalagi kalau Kak Caca?
3: Pesan aku tetap percaya pada diri sendiri di tengah banyaknya tuntutan dan perubahan zaman, Kak.
1: Wow. Benar.
2: Dalam banget tuh.
0: Percaya dengan diri sendiri, contohnya kalau boleh Kak Caca kasih tahu ke teman Pro 2 lebih apa ya? Mungkin lebih detail maksudnya gimana gitu.
3: Percaya pada diri sendiri kan karena setiap orang itu memiliki sifat dan pribadi yang berbeda-beda ya, Kak. Banyak juga yang mungkin orang itu nuntut harus kayak gini, harus kayak gitu gitu. Cuman gimana caranya diri kita sendiri itu tetap percaya diri agar bisa ngelakuin apapun yang kita mau gitu, Kak.
0: Iya, betul.
3: Dan enggak harus ngedengerin apapun kata orang lain gitu.
0: Yes. Jadi lo percaya sama diri lo sendiri, percaya dengan kemampuan dari sendiri gitu ya. Dan ikutin perkembangan zaman juga luar biasa gitu. Tapi jangan sampai kata orang lain tuh akhirnya melemahkan ya. Karena apalagi sekarang banyak orang yang gampang judge ya. Baru ngeliat foto sebentarnya udah dijudge. Ah, ini orang pastinya begini deh. Dari videonya gini, ah ini pasti gini deh gitu. Padahal belum tentu tuh yang diomonginnya benar gitu kan. Dan akhirnya mungkin kamu jadi kayak gak pede lagi, jadi bener-bener turun semangat dan lain-lain gitu. Sebagai putra-putri pariwisata Nusantara juga nih, potensi pariwisata atau budaya Lampung yang menurut kakak masih perlu banyak dikenalin lagi ke generasi muda, apa sih kak kalau boleh tahu? Selain mungkin pahawang tadi apa-apa, danau ranau, kuliner kita ada gak yang boleh? Apa nih yang ternyata punya potensi di Lampung gitu?
1: Yang punya potensi di Lampung?
0: Itu harus saya tunjukin.
1: Kemarin yang saya datengin kak, teman-teman Pro 2 tahu nggak bendungan Wese Kampung yang ada di Kabupaten Prengsewu?
0: Oke, ya.
1: Di situ tuh baru viral sekarang nih kak.
0: Gara-gara kemarin viral itu ya.
1: Ada destinasi atau hidden gem.
0: Iya.
1: Nah itu namanya Ratu Banyu sama ada tempat jogging di situ kak. Kayaknya di situ perlu diperkenalkan secara luas lagi agar dapat menarik wisatawan lah. Baik di dalam Provinsi Lampung ataupun di luar daerah Provinsi Lampung agar bisa menikmati nih bahasanya sunsetan di sana sambil jogging, sambil sepedahan, sambil piknik bareng keluarga bahkan pacarnya kalau ada kak ya kak.
0: Betul kalau ada ya ajakin.
1: Kalau saya sih lebih ke Ratu Banyu itu kak.
0: Oke.
1: Soalnya di situ juga masih sepi kak.
0: Yes, tapi
1: pemandangannya bagus kayak di lukisan kalau dipoto kak.
0: Iya, jadi emang kadangkala itu kita karena kita nggak pernah lihat fotonya, nggak pernah tahu tempat, jadi akhirnya nggak ketahuan gitu. Kalau di situ ada sesuatu yang indah gitu ya. Padahal di Lampung banyak loh. Di Prengsewu mungkin, di daerah Kalianda, di tempat yang lain juga pokoknya banyak banget. Pesawaran apalagi banyak banget juga pantai-pantai di sana.
1: Banyak itu mah, pantai-pantainya. Apalagi kayak waktu itu pernah kak saya awal-awal kuliah datang ke kota. Itu saya kan ada nama kawan PKKMB nih. Di situ kami ada janjian mau ke Teluk Hantu. Siapa sih orang Lampung yang nggak tahu Teluk Hantu kak? Bahkan orang luar aja pasti tahu yang namanya Teluk Hantu. Tetapi di situ kan ada keterbatasan jalannya jauh, jalannya jelek. Bahkan kami di sana dari kota Bandar Lampung tuh menempuh sekitar 2-3 jaman kesana kak. Wow. Karena ya itu kak, jalannya jelek ditambah kami kesana itu waktu musim hujan kak.
0: Becek banget.
1: Iya di sana tuh. Jalannya tuh bolong-bolong. Aspalnya tuh aspal merah.
0: Iya.
1: Tahu kan aspal merah?
0: Iya. Ya,
1: gitu.
0: Kebayang.
1: Tapi di sana bagusnya bagus banget kak pantainya.
0: Iya.
1: Bagus.
0: Jadi kalau udah nyampe sana tuh kayak terbayarkan.
1: Tetapi
0: mau balik lagi kayak pusing. Aduh gimana pulangnya nih?
1: Tetapi iya. Kalau pusingnya pas balik. Tetapi di situ juga kan ada alternatif lain kak.
0: Okay.
1: Kayak kita ngikut apa namanya bisa. Iya naik kapal penyeberangan kayak gitu bisa ke kayak ke Pulau Wayang, nanti mampir ke Teluk Hantu, nanti ke Pahawang kayak gitu.
0: Iya
1: di situ
0: sih.
1: Udah ada berbagai trip-trip gitu.
0: Trip-trip untuk beberapa pulau-pulau ya kan.
1: Tetapi ya selagi masih muda apa salahnya mencoba? Kayaknya seru aja sih naik motor walaupun jalannya kayak gitu kan. Nah pasti itu nanti akan jadi cerita tersendiri kayak cerita keseruan kita waktu masih jadi remaja gitu kan.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi potensi pariwisata di Lampung ini luar biasa banget
1: sebenarnya. Luar biasa banget. Cuman iya, aksesnya Kak.
0: Aksesnya. Kebanyakan. Kalau ya, menurut kamu masih akses yang menjadi
1: masalah? Akses
0: untuk hal yang utama gitu ya. Ya. Apalagi yang kadang jadi masalah kita kalau bisa dibilang Kak Caca.
1: Pungutan liar mungkin Kak.
0: Iya.
1: Pungutan liar gitu kan Kak.
0: Yes. Kayak tiba-tiba bayarnya mahal ya.
1: Kita mau masuk ke pariwisata, di depan sana ada yang mintain duit. Di agak maju lagi dikit ada yang mintain duit. Kayak gitu.
0: Jadi hal itu harus yang diubah dan dihilangkan ya.
1: Harus diubah, yaitu dengan salah satu caranya yaitu berkolaborasi bersama pemerintah, bahkan masyarakat lokal. Betul. Dengan cara seperti mengadakan sebuah pelatihan nih buat masyarakat lokal dan pungli-pungli tersebut agar dapat diberikan pendidikan serta bisa diberdayakan dan dipekerjakan, bisa lah menjadi UMKM di situ kan Kak ya. Nah kayak gitu.
0: Jadi orang tuh nggak kapok kesana lagi.
1: Bener. Jadi wisatawan tuh kayaknya kapok kalau ada pungli-pungli gitu. Justru saya mau nanya sama Kak Irma, coba Kakak kayak jauh-jauh gitulah ya. Semisal Kakak bukan orang Lampung nih, datang ke daerah Lampung. Nah Kakak datang ke destinasi di pantai-pantai lah yang indah ada di
0: Lampung.
1: Lampung atau di Lampung Selatan gitu. Nah Kakak mau masuk, Kakak udah jauh-jauh tapi Kakak di depan dimintain duit, di tengah-tengah jalan dimintain duit lagi, pas mau masuk mintain duit lagi, itu kayak gimana perasaan Kakak?
0: Kalau misalnya mungkin karena kita udah kejebak malas ribut, akhirnya kita bayar aja.
1: Bener.
0: Tapi nggak bakal mau ke situ lagi kan kita akhirnya ya,
1: karena
0: kan?
1: Kapok kan,
0: karena kapok ya, gitu. Makanya kenapa kita jangan sampai seperti itu, bikin orang itu akhirnya cuma sekali aja datang ya kan, terus akhirnya nggak mau lagi pengalaman-pengalaman. Karena kita jalan-jalan tuh pengen happy ya, pengen happy, pengen seneng gitu kan. Kemanapun kita jalan-jalannya, entah mungkin ke dalam kota sendiri, bahkan kita sampai keluar negeri pun ya pengen bawanya happy. Tapi kalau udah sampai segara tempat itu kita kayak di apa bahasanya dipungli pangla, palakin ya,
1: palakin kata orang Lampung, malah yang ngebuat palak. Nama Lampung jelek kan Kak, kayak gitu kan.
0: Nah ini nih yang juga mungkin di menjadi pesan gitu ya, ayolah kita sebagai masyarakat juga sadar gitu, jangan sampai nutup rejeki gitu, cuma sekali doang yang datang nanti akhirnya. Tapi sebagai putri pariwisata Nusantara juga nih ya kan, bagi anak cewek kan lebih lembut biasanya gitu kan ya. Kalau yang cowok kan mungkin bisa ngomong dengan cas gitu ya, lebih lebih cepat. Tapi kalau anak cewek gimana juga mungkin penyampaian itu juga ke masyarakat atau mungkin juga ke ya inilah fans-fans kamu yang mungkin ada di media sosial gitu ya, agar juga mungkin perubahan-perubahan itu bisa nyata terjadi gitu. Apa yang kamu lakuin biasanya Caca?
3: Seperti advokasi saya ya Kak, Salsabila Tourism Inspiration Program, yang program ini tuh mengajak masyarakat untuk lebih sadar untuk menjaga, melestarikan serta mempromosikan pariwisata dan budaya yang ada di Indonesia kayak gitu Kak.
0: Oke. Okay.
3: Jadi masyarakat tuh nggak cuma datang ke tempat pariwisata tersebut, namun juga bisa menikmati keindahan alamnya, terus juga menjaga kebersihan lingkungannya, dan masyarakat atau wisatawan tuh bisa membawa pulang pengalaman yang berkesan Kak.
0: Oke, oke, gitu ya. Jadi itu sebagai apa advokasi kamu juga ya kan. Jadi emang setiap orang punya advokasi nih sebenarnya kalau jadi apa ya namanya putra-putri atau duta gitu ya. Jadi ada advokasinya. Sama kayak Fahri juga tadi mentari gitu ya. Tapi kalau kamu nih Fahri kan sebagai anak kedokteran yang punya prestasinya harus dijaga juga di akademik lah ibarat kata, karena tanggung jawab dong ya kan, udah masuk ke dokteran. Nah nanti sebagai dokter jangan sampai salah gitu kan, karena penting banget ya kan. Jadi harus jadi dokter ini serius gitu ibarat kata. Mungkin kalau kita nih kayak kuliah yang bukan dokter kayaknya ya udahlah ya, kuliah-kuliah aja gitu. Dan kadang kan kerjaan gak sesuai dengan apa namanya itu kuliah, masih bisa. Tapi kalau dokter gak bisa kan, bener-bener jadi dokter nantinya gitu kan.
2: Iya tapi bisa ada sampingan gitu, contohnya senior saya gitu kan, dokter Aiwa gitu. Dokter Aiwa ini gak cuma hanya dokter spesialis objin, tapi juga seorang pengusaha dan regional director berbagai macam ajang pageant di Indonesia ini.
0: Iya benar, tapi kan tetap jadi dokter kan, makanya kenapa kuliahnya tetap harus serius gitu kan.
2: Harus dong.
0: Harus serius. Harus. Nah menurut kamu nih sebagai anak muda yang melihat mungkin kayak di akademik dan juga banyak kesibukan lain kan, sekarang anak muda kayaknya gak ada deh, gak ada kesibukan selain kuliah doang itu kayak gak ada gitu. Apa nih yang mungkin juga harus dijadiin pesan biar gak lupa dengan akademiknya, gak lupa juga dengan tugas utamanya sebagai mahasiswa gitu, biar seimbang lah ibarat kata prestasi di kampus dan juga prestasi di luar.
2: Oke, pesannya adalah kalian jangan melihat suatu kegiatan non akademik itu sebagai hambatan. Hmm. Contohnya di dunia kesehatan, kedokteran, perkuliahannya yang sangat padat, dan juga di dunia pageant yang menuntut untuk komitmen yang tinggi gitu kak. Hmm. Saya melihat kedua sisi ini tuh saling terhubung, bukan saling menghambat satu sama lain kak. Hmm. Maka dari itu bagaimana caranya saya membuat jalan agar kedua hal ini terhubung, sehingga kegiatan seperti di pageant yang mengembangkan skill leader, skill leadership, komunikasi yang dimana sangat dibutuhkan di dunia kesehatan, kita akan berinteraksi banyak dengan pasien, sehingga kita itu jadi seimbang gitulah, yes, pokoknya keduanya
0: betul,
2: gitu.
0: Betul, jadi seimbang keduanya. Mm-hmm. Jadi tetap menjaga juga mungkin ritme ya kan, kuliah tetap diikutin, dijalanin. Nah ini yang juga penting banget ya anak muda gitu ya. Kamu jangan sampai lupa bahwa kamu punya tugas juga di kampus. Walaupun sibuk mungkin kayak organisasi gitu ya, di bidang-bidang lain. Mm. Tapi kampus kamu dijagain IPK-nya jangan sampai turun gitu dan lain-lain ya. Mm. Itu pesan dari Fahri teman Pro 2 ya. Kalau Fahri sendiri mungkin ada anak muda nih yang pengen juga sebenarnya kayak berkarya, pengen nunjukin karyanya lah gitu, pengen apa ya, saya bilang kayak atau bahkan masih takut berkarya, bahkan karena karyanya ngerasa kayak jelek nih karya aku takut dikomentarin orang, aku takut nanti dijudge gitu ya. Kalau supaya itu mungkin gimana ya, mereka lebih berani lah, ada tips gak?
2: Benar.
0: Karena kamu awalnya mungkin juga kayak gak berani masuk ke pageant, bener gak ya gitu, ada gak tips dari kamu?
2: Ya, jujur sih untuk memulai itu susah banget sih kak, apalagi saya juga ngerasain gimana nanti kata orang, apa kata orang, takut dihakimi lah intinya ya kan kayak. Maka dari itu saya tuh perlu orang sekitar saya untuk mengsupport saya, sehingga saya itu kayak gak dengerin, gak peduli kata orang gitu kak. Selagi positif ya lakuin aja intinya teman-teman ya. Terus berkarya gitu.
0: Oke, jadi teruslah berkarya pokoknya. Udah deh gak usah baca komentar deh gitu ya. Tapi pernah gak sih sebagai mungkin kalian juga kan aktif banget dengan media sosial gitu, gimana juga mungkin menghadapi komentar-komentar yang kadang-kadang tuh kayak gak sesuai dengan keinginan kalian gitu sebagai duta putra-putri pariwisata Nusantara ini. Ada gak yang pernah menjadi pengalaman apa yang harus disikapi kalau sebagai Eki, apa Ki? Ada pengalaman gak Ki?
1: Kalau sejauh ini belum ada ya kak komentar-komentar negatif tentang saya kak. Tetapi ya itu, apabila ada saya akan menjalaninya kayak ya udah nggak saya anggap gitu, itu hanyalah sebuah pelajaran bagi saya untuk kedepannya.
0: Oke, jadi jangan takut juga ya untuk berkarya takut. Karena gara-gara nanti ada komentarnya dan lain-lain
1: itu.
0: Gitu.
1: Jangan membuat acuan kayak aduh baru komentar kayak gitu udah ngedown. Nah tapi itu bisa dijadikan kita untuk pelajaran kedepannya, untuk perbaikan dirilah kak bahasanya kak.
0: Oke, kamu Sasa Caca, Caca di aktifnya di TikTok apa Instagram kalau sekarang?
3: Aku Instagram.
0: Instagram ya, sebagai cewek yang banyak followersnya. Gimana Ca, menurut kamu Ca?
3: Kalau mendapatkan kritik saran itu udah pernah sih kak, pernah sampai ke Caca gitu. Cuman aku tipe orang yang kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Ditambah juga alhamdulillahnya punya orang tua yang selalu ngingetin aku kayak gak perlu dengerin komentar-komentar atau hal-hal yang negatif dari orang-orang di luar sana gitu. Karena aku sendiri juga mikirnya kayak kalian tuh berkata hal-hal yang negatif ke aku itu sebenarnya karena kalian tuh gak mampu jadi seorang seperti aku gitu.
0: Cuma bisa ngomongin di belakang doang ya, karena mereka di belakang gitu.
3: Jadi karena udah pernah dapat komentar-komentar negatif gitu, jadi gimana caranya aku bisa membuktikan kepada masyarakat atau orang-orang yang pernah ngejudge aku kalau misalkan aku gak seperti apa yang mereka omongin, dan aku bisa menjadi tetap menjadi diri aku sendiri dan membuktikan kepada orang di luar sana kalau aku bisa.
0: Yes, ya. Jadi tetap berkarya, tetap berprestasi. Mm-hmm. Ya, setiap orang bisa berbicara, punya karena punya mulut masing-masing gitu ya. Kita nggak bisa ngelarang mereka bicara. Benar, Kak. Tapi yang penting kita tetap jaga juga hati mm-hmm. kita, semangat kita biar nggak patah semangat gara-gara komentar negatif. Karena kan hanya sepotong video langsung bisa disimpulkan gitu dan lain-lain. Tapi sebagai anak muda yang pengen banget mempromosikan daerahnya nih, sebagai kalian muda nanti mau berangkat di bulan September, ya kan? Berangkat nanti ke tingkat nasional, kemudian ketemu dengan daerah-daerah lain yang pasti pariwisatanya juga luar biasa semua. Di Indonesia ini kan indah-indah semua ya, ibarat kata. Nah, apa yang kalian harus matengin banget, persiapin banget dari sekarang kalau boleh tahu? Boleh dari Eki dulu deh.
1: Kalau saya, Kak, public speaking sih, Kak. Karena public speaking itu perlu, karena itu cara untuk berkomunikasi kepada seseorang. Apabila public speaking kita bagus, pasti orang yang mendengarkan kita tuh akan semakin menyimak gitu. Menyimaknya tuh kayak, oh kayak gini ya, oh iya iya. Nah, jadi yang saya tanamkan, yang masih saya belajar sekarang itu public speaking yang untuk dibawa ke nasional nanti. Serta konten-konten juga, Kak, yang ingin saya bawa juga. Kayak saya memenuhi konten-konten pariwisata gitu.
0: Oke, okay. Jadi public speaking harus bisa benar-benar mantap.
1: Public speaking nomor satu.
0: Nomor satu, kamu juga mulai banyak juga informasi tentang kuliner, karena mulai buat kuliner ya, pariwisata. Kalau Caca apa, Caca? Public speaking juga, Kak?
3: Kalau dari aku, attitude sih,
0: oh,
3: Kak.
0: Oh yes, benar.
3: Ya, apalagi tiga kata yang terima kasih, maaf, dan tolong itu menurut aku sangat-sangat penting. Walaupun itu kata-kata yang kayak sebenarnya kata-kata singkat dan sepele gitu. Dan juga jangan lupa berdoa.
0: Iya, benar. Benar banget. Aku setuju sama Caca, berdoa ya, jangan lupa
1: berdoa.
0: Berusaha berdoa ya kan. Mudah-mudahan hasilnya maksimal, apalagi tingkat nasional nanti kita pengennya Lampung juga jadi salah satu tempat yang nanti bisa dibuat ngebuat orang-orang tertarik gitu datang ke Lampung gitu ya. Dan Caca sama Eki juga pulang ke Lampung dengan piala.
1: Amin.
3: Mohon
0: doanya. Doain teman-teman ya, buat
1: doain teman-teman Pro 2.
0: Doain mereka berdua, mereka di sana lancar.
1: Amin. Gitu ya.
0: Dan juga pulang membawa kebanggaan lah gitu. Pak Hari, kalau Pak Hari sendiri nih terakhir mungkin juga ajakan juga kalimat ke teman-teman atau generasi muda yang harus berani berkarya, berprestasi, dan bangga juga mungkin ya untuk sebagai anak muda yang berani gitu untuk berbicara dan melakukan hal yang tadi sebagai Mr. Tin ya pengen dicontohin apa aja nih kalau boleh tahu, Kak Fahri.
2: Pesan-pesannya ya, Kak ya. Pesan-pesan dari saya sih untuk hari ini, keberhasilan itu bukan milik orang yang pintar, tapi keberhasilan itu milik orang yang selalu senantiasa berusaha. Itu kata-kata dari B.J. Habibie.
0: Yo, gitu. Keren ya. Dari Profesor B.J. Habibie ya. Jadi bukan hanya orang yang pintar, tapi orang yang senantiasa berusaha. Gitu. Buat kamu teman-teman berdua terus berusaha. Ya, berusaha untuk pintar juga. Kalau sekarang belum pintar, kamu harus berusaha untuk pintar. Belajar, ya kan. Jadi harus berusaha apapun itu. By the way, hari ini kita udah ngobrol banyak juga teman Pro 2 sama Kak Caca, ya kan, Kak Salsa. Apa, Salsa
3: Dila Padera.
0: Salsa Dila Padera adalah finalis Putri Pariwisata Nusantara 2026 dari Lampung, teman Pro 2 yang nanti akan tampil di tingkat nasional di tanggal
1: 22 September sampai tanggal 29.
0: 29 September ini bareng sama Kak Eki Serva Al-Mubaroknya dari finalis Putra Pariwisata Nusantara 2026 Lampung.
1: Mohon doa nya teman-teman Pro 2.
0: Doain ya mereka berdua, teman Pro 2 sukses, lancar. Amin. Gitu ya, dan bisa juga ngebawa prestasi. Amin. Nanti balik ke Lampung. By the way, mungkin ajakan buat teman-teman Lampung, teman-teman Pro 2 nih yang pengen juga nanti kayak kalian ikutan pariwisata, duta pariwisata atau putri-putri pariwisata yang Nusantara, kayak mana mungkin mau daftar tahun depan ya atau gimana tahun depan lagi?
1: Ayo teman-teman daftar terlebih dahulu ke The Face of Lampung nih, Kak. Nah, kayak kembali lagi nih, Kak, kayak pertanyaan tadi, jangan takut untuk mencoba karena hanya takut gagal. Ayo teman-teman berani mencoba, lakukan sebaik mungkin, presentasikan diri kamu ke banyak orang, belajar berani di depan orang, Kak.
0: Oke, belajar berani di depan orang ya, atau belajar berani di depan banyak orang. Bener. Bahkan ya, jadi harus bisa berani.
1: Kalau
0: Caca mungkin ada juga kalimat terakhir dari teman Pro 2 buat teman Pro 2. Udah?
3: Kalau aku yang tadi sih kak, tetap percaya diri pada diri sendiri.
0: Oke, okay, percaya diri teman pro 2, yakin kalau kemampuan kamu itu bisa
3: ya. Tunjukkan bakat kamu, tunjukkan sikap kamu yang terbaik.
0: Oke, okay. Gitu. Thank you, semangat buat Kak Caca. Thank you juga buat Kak Eki.
1: Sama-sama kak.
0: Semangat, kayak Fahri semangat juga nanti mau ke Bali di bulan November.
2: See you teman-teman.
0: Semangat ya, mudah-mudahan menang juga. Apalagi di Bali mungkin juga punya banyak apa ya, agenda nantinya. Benar. Mudah-mudahan bisa apa ya, membawa ya Lampung juga lah ke Amin. Tingkat nasional gitu. Makasih Kak Fahri, thank you buat semua sama-sama teman-teman yang udah hadir. Next time mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi, apalagi balik dari Jakarta. Kalau bawa piala,
1: ditunggu aja kabarnya.
0: Yes, kalau bawa piala nanti datang lagi ke Lampung. Amin. Ke Pro 2 ya. Thank you semuanya, kita pamit ya dari obrolan kita sore hari ini. Teman Pro 2, makasih udah ikutan gabung. Makasih juga udah ada yang komentar di TikTok dan lain-lain. Salam katanya, salam santun dari Tanah Borneo. Terus ini juga ada cameo, ada Caca gitu ya. Ada juga yang bilang ini dari siapa nih, salam buat Kak Putri Pariwisata Lampung, cantik banget, cantiknya kebangetan gitu ya. Terus ada Kak Arka, cool banget gitu juga. Kak Erik tadi udah pertanyaan udah kasih, aku kasih katanya titip salam pertanyaan tantangan untuk promosi pariwisata tadi udah kita bahas ya. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman yang udah ikut di sini juga terima kasih semuanya. Mudah-mudahan next time kita masih bisa ngobrol lagi sama Kak Caca, Kak Eki dan juga Kak Fahri. Kita pamit ya dari Sore Ceria. Saya bye-bye ke teman Pro 2.
2: Bye-bye sobat Pro 2.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan.

every time you look at me, I'm 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di sore ceria hari ini. Dan gue juga masih kasih lagi informasi yang udah siap ya untuk kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Kali ini kabar lagi teman Pro 2 yang dihadirkan adalah terkait dengan RRI Bandar Lampung yang kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Buat kamu teman Pro 2 yang udah nunggu-nunggu banget Bintang Radio tahun 2026 kali ini, siap-siap ya, nanti kamu harus daftar dan ikut acara Bintang Radio tahun 2026. Acaranya ini gabung bareng RRI Fest ya, dan Bintang Radio yang banyak banget kegiatan. Di antaranya ada bazar UMKM, ada seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan pastinya Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan yang akan dimulai itu tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi buat kamu yang pengen meramaikan dan pengen ikutan, ayo dong ya. Ayo ramaikan dan ikutin acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut juga kamu bisa follow Instagramnya di @RRI Bandar Lampung, ya kan? Kamu bisa langsung follow dan pasti dapetin banyak informasi juga terkait dengan RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Pengen tanya lebih lanjut tentang Bintang Radio tahun 2026 ini, kamu bisa langsung aja chat di Instagramnya ya, di @RRI Bandar Lampung, nanti bakal dibalas sama adminnya. Oke, ya udah teman Produer, informasi yang hadir. Dan sama sore juga buat kamu yang baru dengerin Produer Bandar Lampung, kita juga masih ada di sore ceria. Nanti ada informasi-informasi lagi yang bakal dihadirkan nemenin kamu beraktivitas di sore hari ini.

0: Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Kamu, lu gara-gara ribet rampung.

0: ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woy. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain?

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah jam 5 kurangnya 4 menit waktu Indonesia Barat ya. Pukul 16.56 sih. Buat kamu teman Pro 2, thank you banget udah dengerin gue siaran dari jam 3 sampai jam 5 ini di sore ceria sesi pertama ya. Karena sesi kedua kita bakal ditemenin sama sore ceria sesungguhnya dari sore ceria angkatan ke-25 teman Pro 2 ya. Ada 26, oh 25 lagi. Dari 20, sore ceria angkatan 26 ada siapa sih? Arasi, oh yes, Arasi ya kan. Arasi yang bakal temenin kamu teman Pro 2 di sore ini. Ya udah kalau gitu, gue pamit. Let's do fight share, anek percaya willingness only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darah, tetap di darah. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bye bye.

0: kalian adalah bangsa yang kaya,
1: kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya,
4: kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

90,5 Pro 2 RL Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, lo bakal ditemenin sama gue DJ Arasi dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti dengan seputar sport and travel. Tentu saja lo bakal ditemenin di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Yes, barusan aja itu lagu opening dari gue, Adhikara, katakan saja. Bener banget, gimana kalau misalnya lo ngatakan aja kalau udah waktunya gue masuk siaran lagi. Yes, nah ini gue mau ngasih tahu aja kalau kondisi saat ini tuh lagi gak enak banget guys. Karena cuaca yang baru-baru ini, bulan-bulan ini tuh ngerasa bikin kita tuh jatuh pilek gitu, jatuh sakit gitu. Nah kalau kata gue, lo harus banyak-banyak olahraga nih. Kebetulan dengan segmen kita yaitu sport and travel, gue bakal bacain langsung aja dari sport. Itu ada Indonesia siapkan 432 atlet untuk bertarung di Asian Games Aichi Nagoya di tahun 2026. Yes. Nah terus lanjut lagi nih ya, di travel itu ada pariwisata Indonesia makin bergairah, wisatawan asing dan domestik terus makin bertambah. Terus lanjut lagi nih, terakhir dari travel itu ada Sumba masuk nominasi destinasi wisata pendatang baru terbaik di Asia 2026. Semua ini bakal dibahas di Sore Ceria.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Yes, teman Pro 2, sempat gue tadi nyinggung kalau misalnya cuaca hari ini tuh lagi enggak, cuaca bulan ini tuh lagi enggak fit-fit banget gitu. Gua rasa ya, karena semakin kesini tuh kan perubahan cuaca ini makin ekstrim. Apalagi kita tuh ada di fase global warming guys, yang dimana kita nih gak bisa gitu kalau misalnya cuek-cuek aja terhadap lingkungan kita. Nah buat teman Pro 2 nih ya, gue ada suggest untuk kalian tuh untuk buang sampah dan bisa gitu ya peduli akan lingkungan kita ini sendiri. Karena apa ya, bikin kita tuh peduli guys terhadap diri kita sendiri juga gitu. Karena kalau misalnya lo gak peduli sama lingkungan lo, lo juga akan membawa dampak buruk ke diri lo sendiri gitu teman Pro 2. Nah apalagi nih ya, buat kamu yang gak suka olahraga, gue nyaranin banget untuk lo bisa mulai banget nih dari sekarang olahraga gitu. Karena cuaca yang gak baik ini nih bikin kita drop. Udah lagi ditambah lu gak olahraga, makin parah coy kalau misalnya lu gak olahraga. Nah gimana nih, kalau gue sendiri kebetulan kemarin, baru banget kemarin nih jatuh demam gitu. Gak enak banget coy, gue gak lakuin aktivitas apapun jadi kurang maksimal gitu. Karena kalau misalnya lagi demam ini, pala tuh pusing kemana-mana, pikiran kemana-mana, terus tuh badan ngerasa panas yang berlebihan, terus agak batuk-batuk dikit. Tapi alhamdulillahnya gue sekarang udah agak enakan coy. Sekarang tuh jauh lebih membaik lah, makanya gue bisa nemenin kalian nih. Nah gimana nih teman Pro 2, ada gak cerita-cerita kalau misalnya kemarin tuh ternyata lo mengalami hal yang sama gitu ya, gak bisa ngelakuin aktivitas dengan bagus, dengan maksimal gitu. Bahkan gue aja waktu ulangan aja pening banget ngerasanya gitu. Tapi alhamdulillah gue tetap 100 sih. Lu bisa langsung aja chat kita di nomor baru kita, itu ada di 0811 7208925, atau di Instagram kita @sorcerpro2. Gue tungguin ya teman Pro 2.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugun Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

Yes, baru aja kamu dengerin Rumah ke Rumah by Hindia, yang dimana arti rumah ke rumah ini berarti kan dia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya ya teman Pro 2. Kalau misalnya nih ya, sekarang tuh banyak wisatawan asing yang pengen juga gitu ke daerah-daerah yang ada di Indonesia, contohnya Bali gitu. Karena pariwisata yang saat ini tuh merupakan lumayan menunjukkan perkembangan positif gitu. Karena semakin tahun pariwisata kita itu semakin meningkat teman Pro 2. Jadi ini nih sebuah kenaikan yang bagus gitu untuk kita mengenali pariwisata-pariwisata ke orang asing gitu. Nah, ini setelah gua amatin lagi nih ya teman Pro 2, ternyata jumlah kunjungan wisatawan mancanegara itu tuh mengalami sangat peningkatan yang tinggi, karena ini adalah sinyal suatu sektor masih punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi Indonesia kita, yang dimana indis ekonomi gitu ya, kita tuh harus sangatlah pintar gitu ya mencari pundi-pundi uang. Nah ya, yes, pertumbuhan ini juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat di berbagai daerah, bukan hanya di daerah kita aja, di daerah yang lainnya kayak Sumatera, Jawa dan lain sebagainya itu mengalami peningkatan juga teman Pro 2. Nah, jadi ketika wisatawan datang nih ya, mereka tuh bukan hanya mengunjungi tempat wisata, tapi juga menggunakan transportasi kita, terus tuh nginep di hotel-hotel yang ada di daerah situ, terus tuh ngebeli makanan-makanan lokal. Ya, ini nih benar-benar ngebantu perekonomian bagi wisata-wisata kita, bagi negara kita gitu. Nah, berarti kan semakin ke sini kan pariwisata tuh bisa tuh buka lebih banyak peluang lagi bagi pelaku usaha dan UMKM, karena dari pariwisatanya sendiri itu aja dia kan udah banyak wisatawan asing tuh yang datang ke negara-negara kita. Nah, dia orang juga bukan hanya datang ngeliat dem balik gitu. Dia orang juga kan pasti ngebeli juga ya. Nah, disinilah Indonesia punya modal besar gitu. Ya, gue juga sangat berharap gitu kalau misalnya para teman Pro 2 juga membudayakan lokal dibanding budaya-budaya asing, karena budaya lokal kita tuh gak kalah bagus teman Pro 2. Lu bisa lihat sendiri aja ya, dari yang basic itu yang udah banyak orang pakai, bahkan di luar negeri pun banyak pakai, yaitu batik gitu. Batik tuh saat ini tuh bisa jadi outfit yang bagus banget gitu. Bisa dipadukan dengan berkain gitu, terus juga bisa dipadukan dengan celana bahan, dan menurut gua itu tuh bagus loh untuk mendukung produk-produk lokal yang ada di negara kita gitu teman Pro 2. Kalau misalnya kamu nih ya punya saran-saran produk-produk lokal yang bisa kamu kasih tahu gitu ke teman Pro 2 lainnya, nanti gua sebutin gitu. Ada di maksud gua mau cari salah satu produk lokal yang paling the best gitu, dan gue bisa support juga, lo bisa langsung aja tuh kasih tahu ke gue di nomor WA 0811 7208 925, atau di Instagram kita Sorcer Pro 2. Gue tungguin, masih banget sampai jam 7 malam nanti.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

teman-teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 4 yang dibacakan oleh Amri Muhammad.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawan TRRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Yes, barusan banget kita nyetelin 100 Degrees by Rich Brian ya. Gimana vibesnya, sangatlah energik banget ya. Menurut gue itu tuh lagu yang buat khusus orang-orang yang merasa panas atau hot gitu ya. Itu adalah salah satu requestan dari teman Pro 2. Nah, di sini gue bakal bacain nih ya dari WA kita, Instagram kita. Ada tuh requestan-requestan yang masuk. Nah, ini langsung aja ya dari WhatsApp kita. Halo DJ Arasi, gue mau request lagu yang namanya I Wanna Fly, karena gue keingetan seseorang dalam lagu ini. By the way, semangat ya Kak Arasi. Yes, mungkin kamu ada apa dekel aku itu ya. Kalau ngedengeran ini, kamu juga semangat ya. Nah, lanjut lagi nih ya. Dari @surthings, itu dia mau request, "Hai Kak, aku mau request lagu Dracula by Tame Impala dong. Aku suka banget lagu itu, apalagi lagunya collab sama Jenny, jadinya candu dengar lagunya." Nah, sebenarnya hanya untukmu ini juga gak banyak gitu yang gak dengerin. Ini nih lagu viral banget dan gue bakal nyetelin lagunya.

0: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Yes, dengan rangkaian kegiatan 1. Bazar UMKM, 2. Seminar UMKM, 3. Donor darah, 4. Cek kesehatan gratis, 5. Senam bersama, 6. Lomba mewarnai, 7. Penyebaran benih ikan, dan 8. Bintang Radio 2026. Nah, adapun pelaksanaan acara akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di RRI Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari BMKG. Puncak kemarau Agustus melanda 369 zona musim ini. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim atau ZOM, mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopalewakan menyebut wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Arda Sena menjelaskan puncak kemarau dan El Nino menekan peluang terbentuknya hujan di sejumlah daerah Indonesia. BMKG menggambarkan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal tahun 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Itu saja informasi dari Dijarasi. Untuk informasi menarik lainnya, kamu dapat akses di RRI News atau di RRI Digital yang dapat kamu download di Play Store kesayangan kamu.
0: Flash Info Pro 2F.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

9,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, gue akhirnya bakal pamit nih ya di lagu Come Inside of My Heart by Eve 4 of Spades ya. Jadi terima kasih, gue mau ngucapkan terima kasih buat kamu yang udah dengerin dari tadi, yang request juga udah banyak tuh ya. Tadi ada 4, 5, 6, 7, 8, gak tau lah ya. Jadi ini lagu terakhir dari gue, dan terima kasih banget buat semuanya teman Pro 2 yang sudah dengerin sekali lagi itu ya. Jadi terakhir dari kita, terakhir dari gue, let's divide share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dan bentar lagi kita bakal masuk ke Pro 2 RRI Jakarta guna mendengarkan musik live chat. Yes, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Malaysia. Ini dia Music Cloud Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman bro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mamro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik. Malam hari ini tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih.

Atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus. Stick around di MLC Music Live Chat.

0: Chat sama LC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun, tahun ya? Setengah tahun.
0: Oh iya, awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper berarti, yang baper.
0: Iya bener, baper. Masih baru banget itu ya, masih fresh. Sekarang ngerilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan ya.
0: Bener, bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayak sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman bro gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot, kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Oh, malah ke pop Melayu.
0: Pop Melayu lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener sih, bener-bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh.
0: Sama
1: ya,
0: suaminya ya, bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempat ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kak Berliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan? Itu tikusnya dia kan?
0: Wah.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya?
1: Tikusnya? Tina.
0: Tina, bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
0: Oh iya.
1: Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia.
0: Oh, iya?
1: Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga.
1: Iya.
0: Serius.
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih pelihara tikus sih, lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic. Ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru, tuh mendadak ya.
0: Oh iya.
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk. Yuk, gitu. Ada aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya. Ini udah sikat. Ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu?
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh wow.
1: Sesuai.
0: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja.
0: Mm-mm.
1: Ujung-ujungnya yang kena ya, wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil, kawannya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini, apa, bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita, namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic tuh, gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah, iya,
1: tapi bisa
0: bener
1: juga untuk pasangan, teman, sahabat, bisa juga tuh, campuran.
0: Oke, berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang gak sehat gitu, kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga nggak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif, teman toksik, tetangga toksik, ada tetangga toksik.
0: Astaga. Itu toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada komen katanya.
0: Oh iya.
1: Keren di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih. Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari, 5 hari. Tiga hari. Tiga hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin yang
0: ada kasus itu ya.
1: Cewek. Langsung aja buat lah.
0: Oh iya. Wow.
1: Kan harusnya Taufik, tapi toksik. canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan, kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi enggak mesti buat dia juga.
0: Kadang-kadang
1: semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya.
1: Iya.
0: Minimal-minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini, ya nggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar. Cuman kadang agak berlebihan aja sih.
1: Iya.
0: Ini sedikit dibilang toksik. Ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
1: komen
0: langsung
1: ya,
0: drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro2FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolia. Baru aja ada teman makan teman. Aduh. Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin baper. Terus sekarang adalah toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti?
1: Iya.
0: Wow. Kalau toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin.
0: Benar.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar-benar.
1: Terus
0: bener.
1: Juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu. Udah toxic tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Benar sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toxic gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Avo gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih
1: dia,
0: bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau iya sih.
1: Biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih nggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan alasan udah lama itu ya.
1: Iya udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi. Gitu
1: iya.
0: Kan.
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih enggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toxic nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic. Itu
0: dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan.
1: Di lagu Avolia itu.
0: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya? Dengerin lagunya Avo ya kan. Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan?
1: Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi enggak dipikirin gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilangin tuh kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia nggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Avolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar-benar.
1: Jangan toxic lah intinya.
0: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener, maksudnya kelola
1: diem
0: emosinya
1: aja.
0: Lah,
1: iya,
0: bener kan?
1: Aja.
0: Iya gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: ada nggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu? Pelampiasannya di game, astaga, bener. Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Avolia? Maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu, malas cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya, sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya apa ya, berhubungan itu membahagiakan kok.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fadri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Okta Dedi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup lampu.
1: Kasian amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang.
1: Iya, numpang.
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek. Sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu makasih. Enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh iya.
1: Ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Bener.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga, dan langsung bikin sound TikToknya.
0: Oh,
1: langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok, kita gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana, tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau.
0: Oh,
1: kalau
0: iya?
1: Liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, okay. Biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Wah. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Yeah. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu. Jadi tergantung orang
0: bikin nulis. Tergantung ya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya udah ada.
0: Oh iya, udah ada.
1: Udah.
0: Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube Indo Semar Sakti, Strip Avolia.
0: Itu dia. Bisa dicari Toxic. Ya Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong
0: ditonton. Benar. Tapi kalau
1: juga Spotify juga
0: semuanya ada gitu bisa didengar ya. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau minta collab impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Kan impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Tewoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey ladies
0: ya, pernah
1: nggak
0: pernah?
1: Remake
0: ya.
1: Di posting sama Tewoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan? Yeah. Who knows? Gak ada yang tahu gitu kan? Amin. Alright teman Brodo, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen seru-seruan, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu redaku, kiri kanan.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Apolia. Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga udah bisa ditonton. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga, ngapalin liriknya di situ juga bisa.
1: Iya, bisa
0: ya.
1: Bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga, ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Ada juga, dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu.
0: Gitu-gitu. Sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya,
0: dance-nya kan
1: gitu.
0: Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau iya, bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya. Boleh dance-nya bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya bisa.
1: Aku juga ya, lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow. Hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Emang.
1: Tiap malam.
0: Wow. Jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Apolia.
1: Di mana tuh? A-nya 2
0: belakangnya. Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Apolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Apolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu tadi
1: Avolova.
0: Benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Wih,
0: ada.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Apolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2.
0: Bener.
1: Dari pagi sampai malam minta lagunya Apolia terus Toxic Apolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Apolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gila pusing dulu. Hahaha.
1: Yang edit.
0: Bener. Oke, terima kasih Apo. Sukses terima selalu kasih buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya.
1: Okay.
0: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Bareng
1: terima
0: sama
1: kasih Apolova.
0: Apolova juga. Sama Apolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga. Terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan
1: Apolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu bumi. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

105.2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Produa. Malam hari ini ada Tita Priasiti dan juga nanti akan ada Gilbert Lucas yang nemenin malam Rabu kamu. Coba di Movie Zone, Mood On, Movie On.

Yes, selamat malam berdua malam Rabu ini, Rabu malam ini kamu ditemenin sama Tita dan juga nanti akan ada Lukas yang nemenin Tita malam hari ini teman berdua. Di Movie Zone seperti biasa kita akan membahas tentang film-film yang sedang tertayang atau sedang terputar belakangan ini dan tentunya juga nanti bakalan ada segmen di mana kita ngebahas tentang behind the scene dari film, dari salah satu film yang bakal kita bahas dan di segmen terakhir kita akan ada memparodikan salah satu filmnya. So keep on tuning di 92,5 Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu. You're not-

0: Penjuru Lampung.
1: Enggak, gue baru sadar ini kan memang konsep baru ya. Ada itu ya tadi ya.
0: Ada
1: parodi-parodi ya?
0: Iya,
1: ada. Gue nyesel tadi menawarkan diri untuk ikutan. Kayak oh iya ya, ada itu ya.
0: Kenapa? Enggak apa-apa, nanti kita coba. Nanti kita memparodikannya salah satu film yang sebenarnya mau gue tonton tapi belum kesampaian sampai sekarang.
1: Oh, film baru ya?
0: Iya.
1: Film baru. Kung Fu Hustle. Baru.
0: Baru tuh. Enggak, tapi menurut gue lo tahu sih film apa yang akan kita parodikan kali ini?
1: Ah, gue tahu. Enggak deh, enggak boleh on air itu jokesnya.
0: Aduh, tolong jokes-jokes internal yang selama ini lo pakai itu biarkan tetap di dalam internal ya. Dan partner-partner tertentu aja.
1: Iya.
0: Enggak harus teman berdua tahu.
1: Karena kan kenapa? Sekarang lo kayaknya udah ini ya, udah sibuk banget. Ada waktu enggak sih kalau misalnya lo lagi sibuk gitu terus kayak nonton? Karena kan kayak occupied banyak waktu lo kalau nonton tuh.
0: Sebenarnya gue sebagai salah satu orang yang sebenarnya gue tuh sebenarnya filmholic loh, percaya tidak percaya. Gue tuh filmholic sebenarnya, percaya tidak percaya.
1: Itu filmnya mantap banget gitu kan. Berarti lo baru-baru ini kan kayaknya banyak banget ya film-film bagus ya.
0: Mm-mm.
1: Itu punya waktu luang untuk nonton itu.
0: Nah, kebetulan kan beberapa minggu ini tuh baru keluar nih Spider-Man Brand New Day nih kan.
1: Yeah.
0: Nah, gue tuh bercita-cita.
1: Buset, itu udah dari kecil ya berarti ya, tertulis.
0: Nggak, kegiatan gue belakangan ini rewatch Spider-Man dari zamannya Tobey.
1: Buset, dari Tobey Maguire.
0: Dari Tobey Maguire.
1: Buset.
0: Jadi gue memang kayak, memang semua teman gue tuh bilang itu ini kan kelamaan kan, dengan kejauhan kan. Padahal apa namanya coming apa?
1: Apa tuh?
0: Spider-Man Coming Home itu udah cukup untuk nonton, untuk rewatch, untuk nonton Brand New Day kan.
1: Si versinya siapa namanya?
0: Tom Holland. Iya betul. Bener. Nah, tapi gue tuh punya ego sendiri, berhubung gue udah lama banget gak nonton film dan gue pengen rewatch, ya udah gue memutuskan untuk rewatch.
1: Tapi menurut gue worth it, karena worth kan it. Di Spider-Man sebelum ini, sebelum Brand New Day, gue lupa apa subtitle-nya ya. Itu kan mereka akhirnya berkumpul tuh tiga spoiler.
0: No Way Home.
1: Dan exactly. Itu sebenarnya gak spoiler ya, karena kan udah
0: betul,
1: jadi banyak di sosmed ya. Dan berarti kalau gue ngebayangin lu ada tiga Tobey Maguire film yang lu tonton. Dua Andrew Garfield.
0: Betul.
1: Dan tiga si ini,
0: Tom Holland, benar. Tapi gue belum rewatch semuanya. Gue belum rewatch semuanya karena di sela-sela gue nonton The Amazing Spider-Man, gue pengen, gue kebelet nonton Civil War.
1: Jadi oh, nanti lu tiba-tiba ke Avengers tuh. Dari Iron Man ya kan. Wah.
0: Tapi justru emang gue pengen untuk menamatkan Avenger World sih. Jadi karena maksudnya banyak film-film hero Avenger yang belum gue tonton.
1: Ngerti, tapi kan pada akhirnya tuh Avengers tuh lama-lama durasinya 2 jam, hampir 3 jam.
0: Iya sih. Tapi lo belakangan ini masih asik nonton film, masih suka nonton film?
1: Gue jujur belum ada yang gue tonton kayak 2026 ini.
0: Wow.
1: Maksudnya di bioskop ya?
0: Oh, di bioskop. Di bioskop. Okay. Ya, tapi kalau dibajakan enggak ya?
1: Di resmi lah, situs resmi lah.
0: Netflix.
1: Gak mungkin lah gue kayak gitu-gitu, gak mungkin.
0: Lot Lucas banget gitu ya sih.
1: Iya, percaya.
0: Ya, tapi udah nanti kita bakalan ngebahas lebih dalam ya kas, tentang beberapa film yang
1: karena asik-asik banget. Yang lagi tayang di bioskop akhir-akhir ini.
0: Jadi kalau misalnya teman Pro 2 ada film yang mau Tita dan Lucas bahas malam hari ini, boleh banget juga di WhatsApp kita di 081-1720-8925.
1: Asik, udah hafal alias ada contekannya. Di save ya, itu nomor WhatsApp baru kita.
0: Ini gue akhirnya back to my announcer era after 30 hari KKN loh.
1: Oh, lu KKN?
0: Lu gak kangen gue?
1: Enggak. I wish KKN lu 2 bulan.
0: Kalau KKN gue 2 bulan, by the way ini adalah last on air gue, Kas. Nanti gue gak kedapatan last on air.
1: Loh, iya sih.
0: Kayak after almost 3 years almost on three airing years. Right, di Produ Area di Lampung with all my teman Pro 2.
1: Iya ampun, sahabat kreatif lu udah ganti.
0: Enggak,
1: ya?
0: Udah ganti.
1: Pas lu udah ngasih udah ganti ya?
0: Udah teman Pro 2, jadi gue tidak
1: gimana abang Dede? Yang udah yuk. Kita break dulu, kita bakal bahas
0: yes.
1: Banyak film ya, termasuk film-film. Enggak boleh, keep on tuning.

0: masih udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya, kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Jepang Lampung.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Sebelum 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman teman kamu masih ditemani sama Tita dan juga Lukas malam hari ini.
2: Masih di Movie Zone. Yes, ya, tempat kamu ngezone ya, movie.
1: Apa sih? Lo kenapa sih? Coba lo ada sesuatu yang ada mengganjal di pikiran lo sehingga membuat lo art block or something gitu ya?
2: Gue lebih ke life block ya menurut gue sih. Whole life block enggak gitu. Yang mengganjal gue akhir-akhir ini apa? Film-film lagi di apa? Film-film lagi bagus-bagus nih. Mm-hmm. Tayang di bioskop gitu ya. Cuman gue tuh pengen sekali-sekali gitu ada seseorang yang gue ajak gitu.
1: Oh gitu. Tapi
2: cuman gak ada.
1: Gue justru kebalikan sama lo tau. Gue justru pengen nonton sendirian. Karena kayaknya kalau nonton gimana lo sebagai orang yang sering nonton sendirian, what feelingnya gitu?
2: Kalau gue tuh karena udah keseringan gitu, jadi kayak cobalah pengen gitu kan untuk ada temen gitu kan untuk nonton gitu kan, siapa tahu bisa lanjut gitu kan untuk nonton film selanjutnya.
1: Setelah gue sekarang udah ada sih Kas, banyak teknologi yang membuat lo menemukan partner untuk nonton.
2: Gue gak percaya sama
1: teknologi ya.
2: Gitu. Gue selalu percaya dalam relasi dan interaksi hubungan manusia. Asik. Dalam berhubungan gitu. Tapi kenapa kita jadi ngomongin cinta ya? Kita harusnya ngomongin tentang film, teman.
1: Iya,
2: berdua.
1: Film. Nah, gue tuh sebenarnya pengen banget nonton film ini tuh sendirian. Karena balik lagi, gue gak pernah nonton film yang pure sendirian gitu loh, Kas. Jadi kayak
2: Selama ini
1: gue pasti harus ada partner, ada temen kayak gitu. Kayak ada teman-teman gue, ada kakak gue, ada abang gue kayak gitu. Karena menurut gue masuk bioskop sendirian itu menyeramkan, karena gue personally gue tuh nggak mau nonton bioskop tuh siang ataupun sore. Gue maunya malam.
2: Kenapa tuh?
1: Karena menurut gue waktu di malam hari itu adalah waktu yang diciptakan untuk nonton film. Menurut gue kayak lo tau ini nggak sih, lo tau konsep makan nasi uduk harus pagi,
2: iya ngerti,
1: makan
2: ngerti.
1: Nasi goreng harus malam,
2: ngerti
1: ya kan ngerti. Nah menurut gue di siang sampai sore itu adalah waktu lo untuk dengerin musik kayak gitu lo, kayak ya udah gitu, dan malam harinya lo nonton film gitu kayak untuk closing your day with the film gitu kan. Makanya gue pasti kalau nyari jadwal film itu pasti around jam 7 sampai jam 9 tuh gue cari.
2: Ya gue dapat sih konsepnya sedikit gitu kan. Cuman menurut gue kalau movie marathon kan bisa, maksudnya dari siang sore malam.
1: Nah gue nggak bisa, Kas.
2: Gitu,
1: gue gak bisa, gue prefer untuk movie marathon itu start jam 8 sampai subuh.
2: Kayak
1: gitu loh.
2: Tidurnya kapan, Mbak?
1: Jadi kayak, ya gue kebetulan gue memang.
2: Tapi asli sih. Iya
1: kan? Bener-bener. Lo paham kan? Kayak menurut gue ketika lo menonton film tapi keadaan di luar tuh masih terang. Enggak, itu bukan film, Bro. Seru. Lo nonton YouTube gitu.
2: Oh, gue ngerti. Mungkin karena dari bioskop pun ambience-nya dari dulu yang kita kenal adalah yang remang,
1: exactly,
2: gelap,
1: itu
2: gitu
1: sih.
2: Kan.
1: Makanya gue kayak, kayaknya gue harus mencoba nonton malam dan film yang sendirian. Dan gue personally, gue tuh kadang gak mau nonton film di bioskop itu yang bukan action kalau gak horror.
2: Okay. Kalau gue,
1: apa?
2: Gue juga iya, horror gue gak. Gue kalau gue horror malah gak gue tonton.
1: Oh, karena lo seleranya bukan ke horror ya?
2: Iya, gue tuh gak terlalu dapet lo apa kayak science fiction atau mungkin horror atau thriller. Itu tuh film yang mungkin lo tonton di rumah. Ya udah gitu kan.
1: Tapi lu nonton kan maksudnya?
2: Bioskop tuh. Iya.
1: Tapi lu nonton, maksudnya cuman di bioskop.
2: Bukan priority list gitu loh.
1: Oke.
2: Gue pengennya nonton tuh yang slice of life, yang kayak memang ya kehidupan gitu kan.
1: Tapi gue enggak mau. Nah, kalau gue personally gue enggak mau nonton film yang sad ending, yang kayak lu tau gak sih? Menceritakan ngerti. Tentang sebuah percintaan yang endingnya lu nonton film itu untuk nangis. Kayak bro, lu bayar nih Rp40.000 nonton selama 2 jam hanya untuk menangis. Just to be sad.
2: Tapi itu mungkin ada beberapa teman produ gue yakin juga ada yang relate gitu ya. Karena dia mungkin suka film yang bikin dia nangis karena itu adalah wahana dia untuk ngeluarin air mata.
1: Bisa
2: mungkin.
1: Jadi.
2: Soalnya gengsi
1: bisa
2: gitu
1: jadi.
2: Kan. Bisa jadi juga.
1: Bisa jadi.
2: Contoh gue, maksudnya.
1: Teman pro 2. Jadi kalau misalnya ada sebuah film gitu ya yang teman pro 2 mungkin expect ini bakalan to be sad, dan kalian melihat Lukas di sana. Everyone knows.
2: Jangan sapa gue. Dan jangan sapa gue.
1: Jangan sapa gue karena Lukas tidak mau nonton film teman berdua. Lukas hanya mau menangis.
2: Jangan sapa gue. Kalau lu sapa gue ketemu di bioskop dengan film sedih gitu ya. Dan lu sapa gue, hal-hal terkait dengan hukum pidana akan terjadi di sana. Jadi ngancem.
1: Lo jadi model tidak mau disenggol gitu ya. Kayak enggak ini waktu gue.
2: Tapi mau ada akhir-akhir nih film yang set ending kayaknya enggak ada deh.
1: Gue sebenarnya belum nonton, tapi kata teman gue semua yang nonton, karena gue personally gue enggak
2: spoiler alert.
1: Iya, gue enggak bisa nonton film enggak di spoiler, Kas.
2: Oke. Okay.
1: Gue harus di spoiler. Kata teman gue, kata teman gue film ini tuh kayak sedih banget. Okay. Kayak lo bayangin lo menghabiskan waktu, banyak waktu lo bareng cewek yang lo suka, cuman untuk ngingetin dia ke masa-masa dia inget sama lo. Tapi ujung-ujungnya lo cuma dapat statement, gue nggak cinta sama lo, kayak gitu lo. Jadi kayak
2: gue tahu nih filmnya.
1: Everyone knows.
2: Tahu nih filmnya. Parasite kan, masa Parasite. Bukan dong, masa
1: bukan
2: cinta.
1: Dong, mungkin.
2: Apa dong? Ini ya 500. Days of Summer.
1: Sebenarnya udah kita bahas tadi di awal kayaknya. Sebenarnya kita bahas di awal ini tentang film pacarku kesayanganku. Meskipun dia udah jadi suami orang, tapi dia tetap jadi
2: pacarku. Gak boleh dong, jangan gitu dong. Masa pacarku kesayanganku meskipun udah suami orang, nggak bisa dong. Gimana sih mbak?
1: Karena ini Cokiber.
2: Cokiber.
1: Cowok kita bersama.
2: Wow, gila, baru istilah baru tuh untuk di kepala gue.
1: Makanya Kas, banyak bergaul sama Gen Z.
2: Iya. Eh, gue Gen Z ya, kurang ajar. Gue Gen Z, gue masih Gen Z.
1: Ya oke.
2: Jadi film apa sih, film apa?
1: Jadi kita bakalan ngebahas tentang Spider-Man Brand New Day yang kayaknya udah banyak banget penontonnya. Gue yakin kayaknya seluruh warga Lampung juga udah nonton.
2: Mungkin sih, karena trennya kan lagi ini banget ya.
1: Bener, lagi ini banget.
2: Ada Spider-Man semua.
1: Bener, lagi Spider-Man semua. Bahkan setelah Brand New Day ini keluar, alasan kenapa gue mau rewatch dari Tobey Maguire, itu karena banyak banget FYP-FYP gue tentang si Tobey. Makanya gue harus rewatch, jadi kayak membuat gue kebelet rewatch gitu loh.
2: Aduh, lu masih rewatch ya, gue udah nonton yang Tobey. Fun fact, gue malah gak nonton yang the whole film yang Spider-Man-nya si Tom Holland.
1: Belum. Oh iya, belum.
2: Jujur belum. Gue jujur belum. Makanya mungkin karena tertarik ini gue bakal rewatch yang Tom Holland.
1: Oke, menarik sih.
2: PR ya sebenarnya. Tapi ya udahlah. Emang apa sih si Brand New Day ini kenapa jadi favorit orang-orang selain Spider-Man-nya ya?
1: Karena menurut gue personally everyone itu know Spider-Man.
2: Yep.
1: Kayak enggak mungkin ada orang yang enggak tahu Spider-Man di balik siapapun pemerannya ya. Cuma kayak kalau misalnya nih tiba-tiba ada orang pose Spider-Man. Spider-Man kan enggak mungkin kan ada orang yang questioning, "Hah, Spider-Man apaan?" gitu.
2: Yeah.
1: Lo relate enggak sih?
2: Ngerti.
1: Semua orang tuh pasti know Spider-Man gitu. Terus dan menurut gue personally kenapa menganggap film ini tuh banyak disukai orang karena dari storyline-nya sih.
2: Iya.
1: Kayak
2: sih,
1: storyline kayak last movie-nya aja tuh mempertemukan 3 Spider-Man nih. Lo bayangin. Itu kan pasti kan udah jadi kayak wah, what will happen nih in this new film gitu kan. Jadi kayak ada something yang diharapkan gitu loh sama penontonnya gitu. Jadi teman pro 2 si Spider-Man ini itu tuh membawa sebuah babak baru dari si Peter Parker ya, Kas.
2: Asik.
1: New chapter.
2: Iya, kalau enggak salah dia jadi ASN. Dia?
1: Enggak, kayaknya dia di BUMC deh.
2: Enggak lah dia.
1: Enggak ya?
2: Iya, dia ngisi cortex. Tanda pendewasaan tuh.
1: Ya, isi
2: cortex tuh tanda dewasa banget itu. Yuk lanjut aja.
1: Jadi teman bro dua ya, kalau di film-film sebelumnya gitu ya, kita menonton perjalanan Peter Parker dari yang benar-benar seorang Peter sampai akhirnya dia jadi Avenger Assemble. Jadi dalam klub pahlawan gitu ya. Ini film ini tentang Peter yang menjalani hari-harinya sebagai pahlawan pemberantas kejahatan secara penuh di dunia yang telah melupakan identitasnya serta tekanan emosional yang melihat teman-temannya melanjutkan hidup tanpa dirinya. Jadi di film ini
2: dia dilupakan.
1: No one's remember who's Peter, bro.
2: Wow.
1: Kayak lu bayangin, Cass, after lu menyelamatkan dunia ini.
2: Wow.
1: No one remembering you.
2: Kok di kepala gue itu menyenangkan ya, gue tidak dikenal tuh menyenangkan tau. Lu gak attach sama seseorang, lu gak butuh, lu gak dimintain tolong mungkin atau gak dipanggil,
1: gak
2: ada orang sokap gitu, kayak menyenangkan. Oke, kita lanjut aja.
1: Tapi kayak ya jiwa pahlawannya dia menggebu-gebu gitu kali ya. Jadi kayak ya karena memang ini tuh
2: passion pahlawan. Pahlawan adalah passionku adalah pahlawan.
1: Enggak dong. Jadi alasan kenapa dunia ini melupakan dia itu adalah satu-satunya cara supaya ya dunia ini tuh tetap baik-baik aja gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi kayak dia mengorbankan semua orang yang mengingat dia untuk dunia ini tetap baik-baik aja. Karena gue tahu, Kas, ada statement kayak
2: Aku yang paling bedi, sorry.
1: Gak dong.
2: Dari tadi gue udah nahan banget tuh.
1: Lo kenapa sih? Lo kayak gatel banget lo. Yeah. Lo ada ini
2: ya. Ini second time lo ngomong statement soalnya gue kayak yang pertama I let it slide gitu kan. Yang kedua nggak bisa. Ini waktu gue. Lo ngomong slide tuh, aku yang paling bedi. Bodo amat gue. Thank you ya Naikila influence ya.
1: Tapi lo udah ngikutin makeup challenge-nya Naikila belum?
2: Oh, jangan. Kasian orang trauma ngeliatnya. Jangan. Tapi ya, memang iya sih Spider-Man tuh mungkin di chapter dia yang baru sekarang kan memang semua orang melupakan dia gitu kan. Terus kan mungkin tantangannya sekarang adalah gimana cara dia untuk bisa masuk ke BUMN gitu. Kembali lagi.
1: Ini lo ada apa sih dengan BUMN sebenarnya?
2: Ini plot yang menarik menurut gue.
1: Plot menarik. Ya. Jadi menurut gue kayak kalau sebelumnya dia tuh melawan real villain gitu ya. Dia tuh melawan kayak ke apa ya, sebuah perasaan damainya dia gitu loh, kas ngerti gak sih? Menurut gue belum nonton. Tapi setelah banyaknya review yang gue dapet, menurut gue itu adalah gimana cara dia tuh kayak ya udahlah memang ini yang harus gue lakuin supaya dunianya tuh tetap baik-baik aja gitu loh. Okay. Kayak itu tadi yang gue bilang, ada statement yang gue dengar kadang tuh kita tuh harus merelakan sesuatu supaya sesuatu yang lain tuh tetap utuh.
2: Wish.
1: Iya kan?
2: Contohnya?
1: Ada salah satunya, contohnya si Peter Parker ini. Gitu. Jadi kayak dia merelakan kebahagiaannya sendiri untuk menyelamatkan dunia. Dan itu adalah sebuah perasaan ya sangat amat pahlawan able.
2: Iya, pahlawan banget, pahlawan mentok gitu kan.
1: Pahlawan mentok gitu.
2: Tapi kita agak sedikit ngebahas tentang ininya ya.
1: Apa tuh?
2: Reviewnya ya. Mm-hmm. Katanya reviewnya ini mulus, pakaian pas, cocok untuk dipakai di segala aktivitas.
1: Si, lo jualan apa baju, sih di situ?
2: Review baju yang gue baca. Bukan. Sebenarnya ada beberapa yang mungkin Spider-Man banget gitu, Spider-Man mania mantap gitu ya. Dan gue lihat juga obrolannya menarik juga gitu. Kayak Spider-Man yang sekarang itu mungkin memang jadi anak asuhnya dalam tanda kutip Tony Stark ya, Iron Man gitu. Cuman itu tuh ngebuat dia jauh dari karakter yang selama ini dikenal. Kan Spider-Man tuh kayak kerasanya kan kelas sosialnya itu sama dengan masyarakat. Ya kan, kelas pekerja yang struggling juga. Itu kan plot utamanya gitu. Dia itu Spider-Man.
1: Ya, dia tetangga gue banget
2: anak
1: gitu
2: muda,
1: ya.
2: Iya, dia ya kan dia Najib banget. Tetangga. Dia Ahmad banget gitu. Dia anak muda struggling dalam finance juga mungkin atau mungkin kehidupan, tapi dia superhero. Itu kan plot utamanya gitu.
1: Sedangkan
2: sekarang itu udah high tech banget gitu kan. Tapi ya itu perdebatan ininya aja sih, perdebatan.
1: Iya, betul. Perdebatan dari viewers-viewersnya yang punya banyak banget perspektif gitu ya. Bener. Tapi gue syukurnya tidak ada perdebatan yang sangat gimana-gimana gitu kan. Karena memang mungkin banyak scene-scene yang gue tonton juga tuh emang udah teknologi banget gitu kan. Bener. Bahkan dia mau pakai seragam pun udah se-teknologi gitu kan. Teknologi ya.
2: Dan banyak juga yang nge-praise ininya, sinematiknya. Sinematiknya, terus gestur Spider-Man yang baru. Kan sekarang banyak tuh yang di-recreate atau di-replay. Terus yang dia cara terbangnya ngejatuhin diri aja gitu kan.
1: Iya benar.
2: Mungkin lihat di trailer dia belum dapat backsound-backsoundnya. Nah jadi
1: udah loh.
2: Jadi itu sih mungkin bakal worth it untuk ditonton. Betul. Karena juga ini bisa jadi obrolan pembuka lo untuk ketemu sama seseorang.
1: Mm-mm.
2: Kan menarik tuh.
1: Menarik
2: kayak
1: banget.
2: Ngomongin film banget, kayak gitu kan.
1: Tadi Spider-Man-nya kayak gini-gini gitu. Iya. Bisa. Ya udah. Ada nanti bakalan ada beberapa film juga yang masih kita bahas teman bro dua di malam hari ini. Tapi
2: termasuk nanti kita akan ngebahas tentang Jelangkung ya.
1: Nggak mau yang serem-serem ada. Karena hari ini udah cukup menyeramkan untuk gue kas.
2: Oh kenapa hari ini menyeramkan?
1: Hari ini ya? Lo tanya dulu dong ada apa? Emang gimana kenapa? Hari ini?
2: Gimana gitu? Hari ini?
1: Hari ini cukup padat. Gue bolak-balik Raja Basa ke Daton sampai bensin gue udah tinung.
2: Terus Shopee Food juga ya. Ya siapa tahu. Ini nggak apa-apa juga kan, side hustle man.
1: Juga benar-benar. Dan yang paling menyeramkan adalah dikejar deadline.
2: Aduh.
1: Nggak enak kan ya udah nggak usah dibahas tentang kenggak enakan yang terjadi di hidup kita karena malam hari ini kita akan ya udah seru-seruan aja sama teman pro 2. Tapi kita bakalan tetap ngasih informasi seputar film ke kamu semua teman pro 2. Saya Oki Putun yang di 92,5 pro 2 RRI Bandung Lampung,
2: teman terbaik kamu.

tahu nggak sih? Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: Bro, dua dari Melambung, teman terbaik kamu, tolong dikecilin.
1: Iya, maaf.
0: Masih barengan Gib Lukas dan juga Tita Primas. Yeay. Titi.
1: Gue sekarang udah punya middle name tau.
0: Oh, sekarang?
1: Iya, gue punya middle name.
0: Life update lu apa?
1: Iya, gue life update after 30 hari KKN, bro.
0: Oh, middle name lu apa sekarang?
1: Middle name gue adalah Tita Chef Primas Titi.
0: Oh, karena lu pasti di sana jadi bagian humas, kan?
1: Pasti loh.
0: Lu, lu masak-masak. Seru banget sih.
1: 30 hari no day without cooking.
0: Emang bisa masak?
1: Bilang lo mama kenapa gue masakin
0: rendang.
1: Easy peasy lemon squeezy.
0: Menurut gue rendang ribet.
1: Rendang itu, yang ribet itu cuma waktunya doang, Kas.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya kayak lo tahu, udah tahu bumbunya dan gimana cara masaknya tuh simpel menurut gue.
0: Tapi emang kalau masalah waktu tetap bikin ribet ya memang.
1: Iya sih emang.
0: Tapi gue enggak ngomong tentang rendang sih. Yes. Kayak komen-komen TikTok. Tapi ini bukan soal rendang.
1: Kayak yang apa namanya? Konten-konten carousel yang di endingnya itu tuh.
0: Iya kan? Makanya. Yuk kita bahas lagi film selanjutnya, teman Pro 2.
1: Film menyedihkan selanjutnya.
0: Ya kan? Ini film-film menyedihkan tentang cinta itu selalu datang dari komunikasi yang buruk.
1: Oh man.
0: Dan waktu yang salah.
1: This is why I choose communication, Kas.
0: Bener, tapi tetap aja kan komunikasinya.
1: Itu dia.
0: Ternyata
1: ya namanya juga jadi mahasiswa belum lulus.
0: Iya sih, bener sih. Menurut gue sih orang-orang ini, anak-anak Ilkom yang udah tinggal yudisium ya, menurut gue ya, kalau misalnya lu sampai hubungan lu atau komunikasi lu sama pacar lu tetap salah, kayaknya lo harus ngulang deh sebenernya.
1: Iya kan, kalau enggak minimal S2.
0: Iya, lo harus lanjut lagi deh.
1: Tapi itu tadi teman Pro 2, we cannot not communicate gitu.
0: Bener, tapi emang apa sih film yang bakal kita bahas?
1: Jadi film yang kita bahas ini adalah film, sebenarnya dari judulnya aja agak
0: ribet.
1: Ear-catching.
0: Oke.
1: Kayaknya beberapa banyak sekian banyak teman Pro 2 juga udah nonton.
0: Bener.
1: Lo belum kan?
0: Gue belum.
1: Gue juga belum.
0: Personally belum.
1: Gue juga belum. Karena ya balik lagi ke Kas, menurut gue gak worth it untuk nonton video
0: film.
1: Nonton film atau apa yang memungkinkan ada change gue untuk menangis.
0: Oh oke. Gitu. Nah, kita bakal bahas film tentang Susuk Kuntilanak. Nah jadi film enggak bukan. Bukan juga ya. Kok gue tadi salah film mulu sih?
1: Ini bukan horor.
0: Kita kayaknya salah skrip deh.
1: Jadi malam hari ini, karena tadi kita udah ngebahas tentang filmnya, kali ini kita akan ngebahas tentang behind the scene-nya. Behind the scene dari film La La Land.
0: La La Land. Iya kan? Siapa yang masih trauma akan film ini, tunjuk tangan teman Pro
1: 2. Semua tentang LA itu trauma loh menurut gue.
0: Bener. Apalagi La La Land,
1: La La Loves You.
0: There She Goes. Enggak sih kayaknya itu enggak ini deh.
1: Ini apa namanya? Even It's Rain in LA.
0: Itu dia, ya kan, lagu-lagu LA-NY.
1: Cowboy in LA.
0: Ya kan, kayaknya banyak banget.
1: Banyak
0: nah, La La Land ini jadi salah satu film yang selama ini ada di watchlist gue.
1: Tapi belum sampaian.
0: Iya, aneh ya.
1: Tapi menurut gue ini akan menambah traumatik gue tentang Los Angeles, Ray.
0: Emang apa sih si La La Land itu bercerita tentang apa coba?
1: Jadi teman Pro 2 ya.
0: Kan si saya memang La belum.
1: Ini adalah
0: nonton.
1: Sebuah film musikal garapan dari Damien Chazelle yang bukan cuman dari kualitas
0: sinematik.
1: Tapi juga visual. Dari visual dan juga lagunya.
0: Lagunya juga
1: okay. Gitu. Dari
0: City of Stars. Iya kan?
1: Jangan deh.
0: Jangan ya. Scene-nya emang itu scene yang sedih ya?
1: Mungkin.
0: Kok mungkin kan lo nonton?
1: Belum, gue belum nonton juga. Tapi menurut gue setelah gue dengar lagu itu tuh kayak membuat gue untuk menggiring diri gue untuk sedih gitu loh, ngerti gak sih lo?
0: Oh, lo udah kerasa vibe sedihnya, vibes melankolinya.
1: I don't know why, tapi kayak yang kayaknya enggak deh gitu. Karena gue personally gue tuh sangat menyukai City of Stars. Maksudnya kota yang dipenuhi dengan bintang tuh gue sangat menyukai.
0: Benar.
1: Tapi menurut gue itu mellow. Kata itu pun udah melo gitu loh. Jadi bayangin kalimat City of Stars nih yang gue anggap udah melo jadi sebuah soundtrack dari film yang
0: melo juga ternyata juga, akhirnya gitu kan. Tapi menurut gue hal yang menarik baru kemarin kan di update ya si posternya. Cuman ngebenerin tangannya Ryan Gosling. Tahu gak sih?
1: Tahu. Tapi itu yang buat overthinking.
0: It takes long time.
1: itu yang buat di overthinking loh tapi.
0: Iya salah satunya.
1: Tapi alhamdulillahnya sudah dibenarkan ya. Jadi benar kan?
0: Whole year, not a whole year actually. Berapa tahun itu?
1: Berapa dekade ya? 2 dekade.
0: Enggak, belum sampai dekade.
1: Belum ya. 2 dekade. Kirain
0: hampir sedekade.
1: Ya untung aja janjinya selesai.
0: Wow. 2 dekade. Ratusan janji yang tak selesai. Taman bermain. Oke, kita lanjut ke film.
1: Jadi ini kita ngebahas tentang Behind the Scene ya, Kak.
0: Emang ada apa sih di
1: Behind the Scene? Jadi ada si Ryan Gosling dan juga Emma Stone ini harus benar-benar belajar dansanya.
0: Ih, seru.
1: Bener-bener
0: seru. Waduh. Oh, santai, jangan ditabrak-tabrak
1: gua
0: gitu.
1: Gue mau mempraktekan dansa gitu loh.
0: Maksudnya. Oh iya, oke.
1: Jadi kayak mereka harus belajar banget nih dansa yang baik dan benar atau kayak gimana, kayak gitu kan. Terus belajar tap, belajar vokal, kayak gitu kan. Jadi memang apa yang kalian tonton di dalam La La Land ini itu semuanya real dari hasil latihannya mereka, gitu. The power of an actor.
0: Iya.
1: Iya kan. Bahkan ya teman produa, demi peran Sebastian, Ryan Gosling ini belajar main piano jazz dari nol sampai mahir, lo bayangin.
0: Ih, mantep sih.
1: Mantep kan?
0: Mantep sih. Maksud gue di umuran yang kalau misalnya ngomongin tentang belajar ya, kan biasanya umur-umur dini, usia dini yang paling gampang untuk
1: ya, bener-bener. Memorable
0: masuk ya, gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi, aktor gokil
1: sih sebenernya. Gokil kan, ya kan. Jadi dia bener-bener, kalau scene-scene main piano yang lo orang semua tonton teman Bro 2 di film La La Land ini, itu semua bener-bener asli.
0: Asli ADMS asli. Ternyata cameo ternyata stuntman
1: ADMS
0: oh, enggak bukan. Dong enggak asli dong. Ryan Gosling
1: asli ya. Ryan Gosling teman Pro 2. Jadi benar-benar itu dia belajar mati-matian loh untuk peran ini. Jadi yang enggak heran juga sih akhirnya film ini kayak boom duar gitu.
0: Benar.
1: Jadi tapi bukan cuma teknis ya teman Pro 2. Cerita La La Land ini terasa nyata karena dekat dengan kehidupan kita gitu. Tentang sebuah dilema besar, harus pilih ngejar mimpi setinggi langit atau bertahan demi cinta.
0: Ih.
1: Kalau itu gue ajuin pertanyaannya ke lo, Kas. Harus pilih mengejar mimpi setinggi langit atau bertahan demi cinta, lo pilih yang mana?
0: Gue akan bertahan untuk cinta.
1: Why?
0: Karena kan dan bila aku berdiri tegar sampai saat ini, bukan karena kuat, semua karena cinta. Enggak sih, gue mimpi mengejar sampai tertinggi lah karirnya.
1: Tapi gue,
0: iyalah kalau gue.
1: Kalau gue enggak.
0: Pada kira realistis.
1: Kalau gue pribadi, gue akan membuat jawaban sendiri.
0: Apa tuh?
1: Gue akan memutuskan untuk mengejar mimpi setinggi langit dengan cinta.
0: Ah, terlalu maruk mbak. Satu-satu kan ini satu-satu. Kalau misalnya bisa di kayak gitu, gak ada film ini. Gak ada ya. Kan gua, memang harus milih.
1: Ya gue gak mau menciptakan La La Land gue sendiri kok.
0: Oh.
1: Kan gue udah belajar dari La La Land ini nanti.
0: Bener.
1: Ya gue harus merimake La La Land di kehidupan gue.
0: Lagi pula remake mana di tempat Bandar Lampung yang cocok untuk remake La La Land. Dimana coba?
1: Ada Bukit Aslan.
0: Bukit Sakura.
1: Bukit Sakura bisa. Depan Al Bakri juga bisa kayaknya.
0: Bagus. Itu juga
1: ya,
0: bagus.
1: Iya kan?
0: Rooftop jadi, RRI?
1: Bisa.
0: Rooftop gitu, RRI bisa
1: juga gitu. Yaudah ya. Jadi sebenarnya film ini tuh tentang Mia dan juga Sebastian gitu, Kas, yang saling mendukung ambisinya masing-masing. Meskipun pada akhirnya realitas mereka memilih jalan yang berbeda. Tapi ya at least mereka udah berjuang bareng-bareng lah. Gitu. Jadi kayak ini sebenarnya prinsipnya sama kayak gue kok. Pada akhirnya siapapun yang bersama gue di akhir, ya pada saat itu yang bersama gue akan totalitas gitu loh untuk melakukan apapun untuk dia.
0: Kalau gue sih ngeliatnya beda ya. Berarti selama ini tuh cinta itu settleness lo untuk the least possible berarti.
1: Oh, masuk akal.
0: Gak.
1: Kok ya, pikiran baru gua... ya untuk gue. Kayaknya kan gue akan membedah deh statement itu.
0: Iya gak juga sih. Tapi memang penerimaan dari film ini banyak yang positif ya. Kecuali tadi posternya ya. Kayak banyak orang OCD deh menurut gue di dunia ini. Kenapa ya?
1: Iya
0: kan? Kayak kenapa tangannya yaudah sih agak dongak dikit gak masalah gitu. Dan
1: perfeksionis.
0: Benar.
1: It's okay to be perfeksionis loh menurut gue.
0: Benar. Ini apa? Yang masuk, dapat ini kan Oscar kan?
1: Yes. Dari
0: Oscar.
1: Apa-apa.
0: Terus juga secara apa ya, aktor ya Ryan Gosling.
1: Siapa yang enggak tahu?
0: Iya, sama Emma
1: Mbak Emma ini.
0: Iya.
1: Siapa yang enggak tahu Mbak Emma ini?
0: Gitu. Emma Stone apa Emma siapa sih? Gua tadi makanya stuttering gitu. Emma siapa ya? Emma Watson, Emma Stone kan?
1: Emma Stone.
0: Gitu.
1: Jadi ya kayak itu.
0: Worth to watch
1: dan lagi ini bisa masuk ke ini ya, apa namanya, ke watchlistnya
0: teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 kayak gitu. Karena gue pribadi gue sangat menyukai Mbak Emma ini since banyak banget dia memerankan film bagus. Dan lo tau gak sih scene dia viral di Jimmy, di podcastnya Jimmy, yang dia ngomong portal, lo tau gak?
0: Gue gak tau.
1: Itu gue jadi si cinta itu sama Mbak Emma. Meme-nya dia sih itu sebenarnya.
0: Gue tau Emma itu dari film ini NKCTHI.
1: Tapi dia di The Amazing Spider-Man juga cakep banget.
0: Bukan dok.
1: Iya gak sih, dia gak sih?
0: Emang Emma?
1: Iya
0: Emma
1: kan?
0: Itu?
1: Iya kan?
0: Emang iya? Iya. Oh, saya yang gak tahu.
1: Iyalah, mereka, bukan dia. Dan menurut gue, dia adalah the perfect MJ.
0: Gue lupa. Oh enggak bisa.
1: The most perfect MJ adalah Mbak Emma.
0: After all this time yang gue lihat, Zendaya did a great job.
1: Enggak, maksudnya juga. in the storyline, bukan pemeran yang ngerti gak sih lo? Best MJ, you know what I mean?
0: Okay. MJ-nya, SMG-nya. Yang meranin.
1: Tapi kalau yang meranin ini Zendaya. Best.
0: Enggak dong.
1: Enggak, gue
0: si itu dong Kristen Zendaya. Siapa ya namanya, gue lupa deh.
1: Yang pertama yang si pertama. Toby, enggak menurut gue. Nah, alasan gue kenapa gue memilih dia ini untuk being the best MJ because she is falling love with Peter, bukan Spider-Man. You know? Kayak ya udah si Mbak MJ yang pertama ini falling in love karena tahu dia Spider-Man.
0: Gue suka MJ yang pertama tetap. Sasimonya kerasa banget.
1: Iya sih,
0: Sasimonya tuh.
1: Jujur benar. Meskipun dia nikah di antar Spider-Man juga.
0: Tapi adalah. Itu dia tadi ya. La La Land. Nanti kita bakal bahas juga tentang
1: apa?
0: Gunung Bromo ya.
1: Bukan loh, Gunung Raja Basah. Jadi ya, karena kita udah ngebahas tentang lalalan dan mungkin bikin kalian kangen ya sama si Mia dan juga Sebastian ini. Jadi teman berdua, ini dia City of Stars.

Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah,

0: dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Ramadan secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

0: Masih ditemenin sama Tita Priyasiti dan juga
1: Gilbert Lucas di Movie Zone.
0: Gue abis dengerin lagu favorit gue.
1: Apa tuh?
0: Brooklyn Baby.
1: Brooklyn Baby. Oh, lu Lana Del Rey
0: esque.
1: Enggak. Please jangan merasa lu adalah Lana Del Rey. Lu lebih ke Copa Del Rey.
0: Oh, dong.
1: Aduh. Emang lu tahu Copa Del Rey?
0: Piala. Tapi gua tahu itu jelek.
1: Enggak, itu ini kompetisi di Spanyol, kompetisi sepak bola Spanyol.
0: Oh, gitu. Kok gua bilang gua jelek? Emang hidup gua memang soal kompetisi sih.
1: Wow.
0: Berkompetisi dengan diri gua yang lama.
1: Ih, bagus. Karena menurut gua tuh kadang-kadang orang-orang justru
0: kompetisi dengan orang lain.
1: Iya, yeah, padahal kan sebenarnya all you have to do is be better version of yourself.
0: Yes, benar gitu banget. Kan. Daripada lo kebingungan kayak untuk menyalip orang, lebih baik lo kebingungan untuk melawan diri lo yang jelek di masa lalu untuk menjadi orang yang lebih baik di masa sekarang.
1: Benar.
0: Karena teman berdua, ya.
1: Gue izin sekalian ini ya. Mulai siaran dalam berbahasa Inggris ya. Besok gue English Corner cuy.
0: English apa?
1: English Corner. It's our new program.
0: Oh iya.
1: Yes, it's our new program.
0: What program?
1: So in English Corner, we have to talk in English. We learn to talk in English.
0: Okay. Time zone? From?
1: Zone 2000. Bukan time zone. We are Milky Forest.
0: Gue lupa.
1: Apa?
0: Giant.
1: Itu udah lebih ke...
0: Too old ya.
1: Itu lebih ke retailnya mbak. Yeah.
0: So what program is that?
1: Yeah, English Zone. English Zone lagi kan? English Corner.
0: English Corner.
1: Please listen to me. Tomorrow.
0: Play together.
1: On the 13th August 2026 at 16.
0: Where we can hear you?
1: In the night I think of you. Udah lah, langsung aja lah kita ngomongin tentang film lagi. Susah ternyata.
0: Film lagi. Mm-hmm. Ini gue mau bertanya ke Lukas.
1: Yep.
0: Sebutin. Mm-hmm. Asik. Nah ini kan kita malam hari ini tuh genre yang gue film tuh adalah yang gue pilih tuh adalah genre soal perpisahan.
1: Yeah.
0: Nah, lo ada nggak film khusus nih yang akan selalu lo rekomendasikan ke orang-orang kalau membahas tentang sebuah perpisahan?
1: Oke, lo bertanya sama orang yang tepat. Karena jujur kalau untuk ngomongin film, gue as I said before, gue lebih pilih film-film yang sad ending.
0: Oke. Okay. Ya kan? Yang mengajarkan tentang kehidupan.
1: Benar.
0: Gitu
1: jadi
0: ya?
1: Untuk perpisahan, yang pertama itu ada film dari Thailand, One Day. Ada versi yang Hollywood, maksudnya bukan not the same story and character ya, cuman memang judulnya sama aja,
0: okay.
1: Ya kan? Tapi yang Thailand, coba deh lu tonton One Day, film yang dari Thailand.
0: Kenapa lu choose film itu?
1: Itu cerita tentang seorang cowok yang hopeless romantic banget. Dia itu punya satu harapan untuk sehari aja bisa jadi pacarnya rekan kerjanya.
0: Oke.
1: Di satu kantor itu gitu kan. Akhirnya terwujud karena di sana mereka itu liburan kemana ya, ke Jepang atau kemana gitu. Terus dia tuh ring a bell. Bell itu memang konon katanya itu bisa mengabulkan permintaan.
0: Oke.
1: Disitulah terjadi.
0: Menarik.
1: Dan ini bukan spoiler karena itu memang ada di sinopsisnya.
0: Ya, memang ada di sinopsisnya.
1: The whole story itu
0: perfect ya menurut gue.
1: Dan kalau lo mau nangis dan itu gantung endingnya.
0: Gue gak suka banget.
1: Jadi udah
0: lagi
1: set ending.
0: Udah gantung.
1: Sebelum ending itu udah set, terus endingnya gantung. Itu cocok
0: double
1: banget.
0: Double kill sih menurut gue.
1: Cocok banget itu.
0: Kayak untuk gue yang anxiety. Kayaknya gak baik ya.
1: Untuk lo yang anxious banget.
0: Iya, anxious, anxiety, dan gitu. Overthinker banget. Gue pasti akan membuat skenario gue sendiri sih tentang film itu.
1: Benar.
0: Ah, menurut gue ini nih kayak gini nih gitu tuh.
1: Kan open ending ya, jadi kayak bisa interpretasi lu gitu.
0: Iya sih benar. Tapi kalau gue tuh ada satu film, sebenarnya ini bukan perpisahan ya maksudnya ya. Tapi karena gue kepancing lu ngomong ending gantung, gue jadi keinget film ini yang menurut gue gemes banget. Karena pada akhirnya gue baru rewatch juga kemarin bulan Mei atau bulan Juni gitu gue lupa. Interstellar, lu nonton gak?
1: Interstellar, gue kayaknya nonton gak ya? Gue lupa.
0: Itu about galaksi sih, about Black Hole.
1: Oh nonton, tapi gak nggak yang sadar, ngerti nggak sih? Yeah. Kan kadang ada nonton yang
0: terbagi ini kan, fokusnya. Tidur-tidur kayak kalau tidur-tidur ayam, ya itu nonton-nonton ayam gitu kan ya maksud lo?
1: Tidur ayam. Tidur sama ayam.
0: Tidur, maksudnya tidur yang gak tidur gimana gitu loh.
1: Iya, ya, kan? Gitu, gitu,
0: itu
1: gitu.
0: Lo nonton yang gak nonton.
1: Iya. Nah. Terserah lu. Bahasa lu terserah sekarang. Gak tahu.
0: Itu menurut gue, Kas adalah film yang absolut sinema banget.
1: Okay.
0: Untuk gue yang sangat menyukai luar angkasa.
1: Mm-hmm.
0: Jadi karena kan itu perjalanan dia menuju ke luar angkasa, ke mencari bumi yang mencari planet yang layak untuk ditinggali karena bumi itu udah sekarat gitu. Nah, endingnya dia dan partner meroketnya dia itu berpisah. Partner ngeroketnya tuh ada di universe lain. Uh-huh. Dia balik ke universe kita, bro.
1: Oh,
0: kayak gitu tuh. Jadi ada yang namanya tuh wormhole, lubang cacing gitu ya. Mereka tuh harus melewati lubang cacing untuk dari kita nih apa sih namanya galaksi apa?
1: Milky Way, Bima Sakti.
0: Nah, galaksi Bima Sakti. Nah, ada nih si apa namanya
1: wormhole tadi
0: untuk masuk ke galaksi lain di mana tempat bumi-bumi ini tuh, di mana tempat planet-planet ini tuh yang lagi kita cari ini untuk penempatan manusia ini gitu. Nah, endingnya tuh kenapa dia ditinggalin di luar angkasa? Karena sebenarnya tujuan awalnya tuh biar balik ke bumi, biar balik ke bumi. Cuman gimana ya, gue bingung deh ngejelasinnya. Intinya dia tuh rela, si cowoknya ini rela untuk terhisap ke dalam black hole.
1: Oh.
0: Cuman untuk menyelamatkan si ceweknya ini. Ya, tapi endingnya malah justru si cowoknya yang balik ke bumi, Kas.
1: Lah.
0: Nah, si cewek ini masih terombang-ambing di luar angkasa sana.
1: Sampai sekarang nih.
0: Nah, itu tuh kenapa gue suka sama film itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena ada teori relativitasnya dari Albert Einstein.
1: Wis.
0: Itu gue suka banget sih, teori gravitasi, relativitas. Itu seru banget untuk ditonton. Cuman balik lagi, endingnya itu tentang perpisahan.
1: Okay.
0: Nah, endingnya itu, Kas, si cowoknya ini tuh balik lagi ke tempat si ceweknya ini untuk nyelamatin dia. Tapi endingnya cuma gitu doang. Cuman endingnya scene-nya dia berangkat naik roket. Udah gitu doang.
1: Oh iya, udah.
0: Iya kan.
1: Oh iya, open interpretation ending untuk orang-orang. Oke.
0: Okay. Jadi gue selalu mengharapkan, enggak, lu tuh harusnya endingnya, ya cewek tuh lu bawa balik lagi ke bumi gitu loh.
1: Bener.
0: Nah, bener. Itu salah satu alasan gue males untuk nonton film gantung sih. Terus kalau misalnya nih film gantung, gue udah menginterpretasikan ending gue, terus tiba-tiba dia ada kelanjutannya, ternyata endingnya tidak sesuai dengan yang ada di otak gue kecewa sih pasti. Kayak DM gitu.
1: Kalau lu ngebahas itu lagi, fun fact ya, si production house tadi, si One Day, yang tadi film Thailand itu, dia tuh ngerilis ininya, apa, extended cut-nya, atau si producer cut, gue gak tahu lah
0: istilahnya. Iya, yang harusnya ditayangkan tapi tidak ditayangkan.
1: Iya, tetap gantung.
0: What for?
1: Tetep gantung.
0: Tuh kayak, gue gak tahu nih, mereka tuh terbuat dari tanah apa, orang-orang si penulis ini membuat dari tanah apa sehingga gatel banget untuk bikin orang tuh ngerasa kayaknya nonton film gantung tuh menarik gitu. Padahal enggak, ya mungkin itu it's all about
1: Parasite
0: list ya.
1: Parasite tuh open ending.
0: Iya sih,
1: kayak gini juga loh.
0: Iya sih, gue nonton lagi.
1: Aduh, perpisahan apa lagi ya? Gue tadi ada lagi apa, di kepala gue.
0: Ini sih, How to Get 1 Million Before Grandma Dies.
1: Oh, How to Make Millions Before Grandma Dies.
0: Ya, orang itu. How to Make Million Before
1: itu nangis,
0: Grandma Dies. Gue nangis. Mbak, parah. Sama ada satu film Indonesia.
1: Apa tuh?
0: Ketika Berakhir di Sini. Lo tau gak?
1: Gue belum nonton. Gue gak nonton.
0: Itu.
1: Gue gak nonton.
0: Karena itu menurut gue relate lah. Untuk
1: katanya itu yang cukup bagus dari si sinemaku ya.
0: Ya.
1: Mungkin gue bakal nonton.
0: Kalau film Indonesia ada gak lo?
1: Gue film Indonesia...
0: Penghabis Setan. Oh enggak ya.
1: Masa ya, perpisahan sih kayaknya ya. Gue juga enggak tahu ya. Enggak, gue pengen satu lagi tuh tapi dari luar juga sih, bukan Indonesia ya. Tentang perpisahan itu ini. Ah, kok gue lupa lagi.
0: Apa?
1: Tadi udah dapet. Oke, kalau misalnya ngomongin perpisahan
0: apa?
1: Sore itu termasuk perpisahan kan?
0: Tapi kan Sore. Dia happy ending, bro.
1: Iya sih. Enggak.
0: Dia berpisah enggak untuk bertemu lagi. Bener gak? Gua.
1: Itu lagi-lagi ya film open interpretation ya, juga
0: sih,
1: itu.
0: Bener.
1: Kita gak tahu itu happy ending atau enggak.
0: Menurut gue itu happy ending sih. Menurut gue.
1: Menurut lo.
0: Menurut lo kenapa? Sih. Why itu menjadi film yang sad ending menurut lo?
1: Karena kan pada akhirnya yang bahagia itu adalah Sore di dimensi lain. Sedangkan Sore yang di apa yang mengusahakan tersebut akan stuck di situ mulu kan?
0: Menurut gue Sore yang
1: bukan stuck pada akhirnya dia yaudah selesai.
0: Ya ada di siklus yang itulah, dia terbuang dalam waktu kan maksudnya. Menurut gue
1: itu another Sore yang happy ending.
0: Enggak sih. menurut gue mereka ada di satu dimensi tapi di timeline yang berbeda. Dan sore di timeline yang masa lalu memperjuangkan sore untuk masa depan, untuk di masa depan.
1: Oke, okay, so, daripada kita bingung, Yandy Lawrence. Masa udah ada fee, masa udah ada udah ada biayanya kita kan.
0: Jadi maksud gue, jadi maksud gue ya dia memperjuangkan dirinya di masa depan gitu loh.
1: Oh, oke okay sih. Okay.
0: Jadi menurut gue selama menonton sore itu bukan perbedaan dimensi kalau menurut gue, tapi perbedaan timeline.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi okay. Menurut gue dan poin yang gue dapat, mau seberjuang apapun untuk merubah masa lalu, masa depan tuh nggak bisa berubah kecuali lu nggak bisa merubah masa depan orang kecuali orang itu yang mau.
1: Iya, itu iya, gitu. Itu iya, itu iya.
0: Jadi kayak ya itu juga it's all about perpisahan sih.
1: Benar, benar, benar. Banyak sih sebenarnya yang perpisahan ya. Tadi gue kepikir satu tapi udah lupa.
0: Ya nanti kalau misalnya udah ingat bisa disampaikan.
1: Apalagi ya gue.
0: Apa ya? Iya gue kalau misalnya tiba-tiba ditanya kayak gitu tuh gue kayak nggak kepikiran gitu
1: dan
0: kan.
1: Thank you kan ini dari lo tadi idenya tiba-tiba nanya. Gak ada briefing. Buset dah ya Allah.
0: Apalagi ya film-film perpisahan tuh drama-drama kayak series-series gitu.
1: Series tuh gue nggak terlalu.
0: Nggak terlalu ya.
1: Gak terlalu nonton gue.
0: Iya banyak lah yang mungkin ya film-film perpisahan.
1: Mungkin ada teman produ yang pengen kasih apa ya jawaban juga gitu ya. Film perpisahan boleh gitu
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh di WhatsApp kita.
1: Oh ada film perpisahan.
0: Apa?
1: Perpisahan SMA gue. Dia
0: kan perpisahan. After movie tuh.
1: After movie. After movie ya kan itu. Perpisahan. After,
0: ya bener sih, bener. Gak salah kan. Gue gak nyalahin juga. Tapi seru ya SMA-nya punya after movie.
1: Yes, tenang aja.
0: Yes, SMA mana sih kalau boleh tahu?
1: Adalah
0: ya. SMA gaul itu.
1: Enggak.
0: Yaudah.
1: SMA-nya iya, guanya enggak.
0: Hey.
1: Gue lebih ke NPC.
0: Pada NPC. Saat itu
1: iya.
0: Ya enggak apa-apa, sekarang udah jadi NPD. Sempurnanya.
1: Enggak sih, gue okay. Menghindari untuk jadi NPD sih.
0: Maaf ya kalau gue NPD.
1: Enggak, lu bukan Nico, lu bukan Mario Cesar, bukan.
0: Oke, oke. Ya udah teman-teman, kalau misalnya kalian punya film-film tentang perpisahan yang mau kalian sampaikan ke teman produ yang lain, boleh langsung ke WhatsApp kita di 081-17-208-925. Atau mau ke Instagram kita juga di @produ2bdl, boleh banget teman produ. Kita dan juga Lukas bakalan nemenin kamu sampai jam 10 cuma di Movie Zone. Mood on.
1: Movie on. Oh itu ya slogannya.

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Dua RRI Banjar Lampung, teman terbaik kamu. Feel small again, same old story.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Masih ditemenin sama Tita Priastiti malam hari ini. Segmen ini adalah segmen terakhir hari ini, dan ini waktunya Tita Priastiti menyampaikan salam perpisahan untuk seluruh teman Pro 2 yang sudah menemani perjalanan mengudara Tita Priastiti selama hampir 3 tahun ini. From November 2023 until August 2023, until August 2026, teman Pro 2, Tita mengucapkan terima kasih banyak karena sudah membersamai perjalanan Tita selama mengudara di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Karena Tita sadar betul, teman Pro 2, kalau bukan karena teman Pro 2, gak akan ada Tita Priastiti yang mungkin nemenin teman Pro 2 selama hampir 3 tahun ini di jalan, di rumah, atau di tempat-tempat favorit teman Pro 2 lainnya. Selama 3 tahun mengudara, teman Pro 2, menurut aku Pro 2 RRI Bandar Lampung itu bukan sekedar tempat aku bersiaran sih, tapi ini udah menjadi rumah, tempat mimpi-mimpiku menjadi kenyataan gitu. And if I could turn back the time, aku akan kembali ke masa lalu dan mengatakan kepada Tita kecil kalau mimpinya untuk menjadi radio announcer itu terjadi, dan itu di Pro 2 RRI Bandar Lampung yang selama ini selalu dia dengar. Tita SMA, Tita SMP, Tita SMA selalu dia dengar. Ternyata kamu udah jadi penyiar di sana. Dan terima kasih banyak kepada seluruh teman Pro 2, dari pertama banget Tita on air di Musician of This Week sampai on air Tita terakhir hari ini di Movie Zone. Terima kasih banyak teman Pro 2 yang sudah membersamai perjalanan Tita Priastiti mengudara. Kalau bukan karena teman Pro 2, ya gak ada Tita yang sekarang gitu. It's been a long journey, dan aku mengucapkan terima kasih juga kepada Pro 2 RRI Bandar Lampung yang sudah mewujudkan cita-cita kecil aku untuk menjadi seorang radio announcer. Dan mungkin ini terdengar seperti perpisahan ya teman Pro 2, but I think ini adalah sebuah fase di mana teman Pro 2 akhirnya menghantarkan aku ke sebuah gerbang untuk mengantarkan aku terbang lebih tinggi gitu. Dan not much I can say tonight, karena aku akhirnya ada di fase aku pamit kepada teman Pro 2. Kalau misalnya selama ini teman Pro 2 ditemenin sama aku agak sedikit boring, atau banyak, ya banyak jokes-jokes yang mungkin gak nyambung di teman Pro 2, mohon dimaafkan ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi ya itu tadi teman Pro 2, semoga kita bertemu di versi yang lebih baik. Dan semoga teman Pro 2 akan selalu mengingat Tita Priastiti sebagai salah satu penyiar yang mungkin pernah menjadi favorit teman Pro 2, atau pernah menjadi penyiar yang teman Pro 2 tunggu, I wish. Tapi teman Pro 2, terima kasih banyak sudah menemani perjalanan Tita mengudara selama 3 tahun ini. Dan ini waktunya Tita Priastiti pamit dari pendengaran kamu. Dan waktunya Tita Priastiti pamit untuk mendarat supaya mengudara lebih tinggi. Terima kasih banyak teman Pro 2. Mari terus membersamai perjalanan teman-teman penyiar lainnya. And good luck untuk broadcaster Academy Bad Six. Semoga semua perjalanannya menemani teman Pro 2 dilancarkan, dan semoga bisa mendapatkan banyak pengalaman di Pro 2 RRI Bandar Lampung, karena akan ada banyak sekali cerita yang kalian terapkan di sini. Ya udah teman Pro 2, terakhir dari Tita, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Tita Priastiti signing out. Bye everyone.

0: adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu bumi. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

9.5 Pro 2 dari Ban Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Gabriel Kas teman kamu di jaga malam hari ini sampai dengan jam 11 untuk kamu cerita. Untuk kamu semua, keep on tuning ya di Pro 2 RRD Ban Lampung, teman terbaik kamu.

Apa kabar kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini ya, di pertengahan Agustus, dekat sekali dengan hari kemerdekaan ya. Apakah kamu merasa sudah cukup merdeka ya dalam hidup kamu sendiri? Mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang justru akhir-akhir ini merasa semakin dewasa tuh kayak makin susah untuk memilih sesuatu gitu ya. Either karena tuntutan dari banyak orang di sekitar lo, atau justru simply karena sebenarnya lo juga masih ragu gitu ya atas apa yang jadi pilihan lo. Kayak lo tuh sebenarnya agak sedikit males atau mungkin takut untuk mempertanggungjawabkan apa yang jadi pilihan lo teman Pro 2. Dan mungkin juga di akhir-akhir ini lo ngerasa, ih coba aja ya, kalau misalnya hidup itu ada tombol resetnya gitu ya, ada tombol ngulang kembali atau ulang dari awal, start from nol lagi gitu ya. Kayaknya bakalan lo coba untuk pencet gitu teman Pro 2. Tapi gue pengen nanya ke teman Pro 2 semua, di segala kehektikannya atau mungkin di segala ke-overthinkingannya ya. Kalau misalnya hidup ini bisa punya tombol reset, apa yang pengen kamu mulai ulang dalam hidup kamu? Boleh langsung aja ceritain, WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Di malam hari ini sampai dengan jam 11, Lukas ngajak teman Pro 2 semua untuk memulai kembali. Kira-kira apa sih yang pengen lo reset lagi dari hidup lo?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mungkin di setiap temaram malam lu, teman Pro 2, masih ada beberapa cahaya yang bisa lu lihat atau mungkin lu bawa gitu ya, dari beberapa orang yang penting yang pernah ada di hidup lu. Meskipun mungkin juga di titik-titik terendah gitu ya, titik dimana lu kayak merasa sendirian, lu jadi lupa akan cahaya itu gitu ya. Dan mungkin juga makin meredup cahayanya. Entah itu apapun yang lu selama ini sebenarnya usahakan, turns out mungkin doesn't work. Akhirnya lu ngerasa kayak apa ya, frustasi dan segala macam, kecewa. Dan itu sebenarnya hal yang akan sering terjadi ya di kehidupan, entah kenapa sialnya seperti itu gitu. Tapi yang paling penting adalah gimana sih caranya untuk keluarnya nggak sih dari hal itu gitu kan. Mungkin bakal lebih gampang untuk ngomong daripada ngelakuinnya ya. Cuman nih, gue rasa sih kayaknya lebih baik seperti itu daripada apa ya, stuck gitu ya di harapan-harapan supaya bisa mengulang kembali masa-masa, atau mungkin juga lu pengen ngereset gitu ya hidup lu, karena itu gak mungkin juga. Susah juga untuk terjadi. Tapi kalau misalnya di malam hari ini nih, gue ngajak teman Pro 2 untuk apa ya, berandai-andai ya, kalau misalnya hidup lu punya tombol reset, kira-kira apa sih yang pengen lu mulai ulang atau lu pengen ulangin lagi gitu ya teman Pro 2. Entah itu in a good things, atau mungkin lu memang benar-benar pengen apa ya, start dari nol banget gitu kan ya, untuk menghindari hal-hal yang mungkin pernah terjadi. Boleh diceritain WhatsApp 081 79 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Tapi nomor WhatsApp itu nomor yang lama ya kan. Jujur mulut gue masih template dengan nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp kita supaya bisa diingat juga sama teman Pro 2 ya. Ini gimmick sebenarnya tadi itu, bukan salah beneran ya. Nomor WhatsApp-nya jangan lupa di-save ya. Nomor WhatsApp baru kita 0811 7208 925. Tuh kan, makin gampang diingat kan nomor WhatsApp kita yang baru. Nah, surprisingly, meskipun di cut pertama gue tadi salah ya nyebutin nomor WhatsApp-nya, tapi ada yang cerita di WhatsApp nih. Halo. Keren, bagus ya kan. Dia find the way gitu untuk tahu nomor WhatsApp barunya Pro 2. Begitu, iya makanya kan. Dari 0813-6738 sekian. Kayaknya gak usah disebutin ya namanya di malam hari ini. Dia bilang, kalau ada tombol reset gue pengen balik lagi kak ke bulan Januari. Pas gue sosokan resign dari kerjaan. Alasannya capek sama atasan yang toksik. Tapi bodohnya gue nekat keluar tanpa plan B atau tabungan darurat yang jelas. Niatnya mau keluar dari lingkungan toksik, taunya berujung nganggur berbulan-bulan. Terus belum lagi lamaran kerja yang di ghosting mulu dan tabungan yang udah mulai ludes buat bayar kosan. Nyesel banget kenapa kemarin gak sabar dikit sambil nunggu untuk dapat kerjaan baru. Ini sih sulit ya. Ya. Ini mungkin jadi apa ya? Sayangnya kita tuh kadang-kadang belajar dari pengalaman yang harus dialami ya, bukan bukan dari cerita orang gitu ya. Dan inilah hal yang lu alami gitu kan. Gua rasa sih sebenarnya pada akhirnya keputusan yang lu ambil mungkin menyelamatkan lu di satu titik. Ini cuman cobaan lo yang lainnya aja ya gak sih? Pada akhirnya mungkin keputusan lo yang sebelumnya itu benar, tapi penanggulangan yang salah gitu kan. Atau apa ya, tingkat kematangan keputusannya aja yang salah gitu kan. Karena menurut gue juga worth it juga lah untuk keluar dari satu hal yang kayaknya malah energy draining atau mungkin bahkan sampai emotionally, dan gak masalah juga gitu loh untuk keluar dari situ. Mungkin sekarang yang bisa dilakukan adalah gimana caranya untuk dapetin gitu ya kerjaan baru, dan itu juga pasti akan jadi pekerjaan yang sulit ya. Tapi gue selalu yakin it's just matter of times gitu loh. Ketika nanti waktunya
datang gitu kan ya. Gue rasa sih akan selesai ini semua. Tapi sembari nunggu waktu itu akan datang, mungkin kita harus belajar dulu ya. Ini masih jadi apa ya, titik dimana lo tuh dicoba, dibelajar gitu kan, di shaping mungkin ya, untuk mempertanggungjawabkan hal-hal besar lainnya. Asik. Semoga lo nanti dapat kesempatan lagi untuk memulai lagi teman Pro 2 ya, dimanapun, kapanpun. Dan pastinya Gabe Lucas di malam hari ini masih dengerin dan bacain cerita-cerita kamu sampai dengan jam 11 di Jaga Malam, cerita menutup hari.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

Kamu masih dengerin Pro 2 Era Depan Lampung, teman terbaik kamu barengan Ghibli Lukas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Barusan aja kamu dengerin lagunya Nadine Amiza yang terbaru, Moonlight. Ya kan, ini cocok banget kayaknya suasananya. Gue tuh entah kenapa kalau dengerin lagu ini kayak ngerasa familiar tapi asing gitu. Tau gak sih, lu kayak ada di liminal space gitu. Memang suaranya Nadine Amiza sih gokil ya memang ya. Dan gue selalu suka gitu ya, apapun yang diomongin sama Nadine Amiza dalam lagunya, dalam karya-karyanya gitu ya. Most of the times kan ngomongin tentang kehidupan dan sebenarnya personal story-nya dia gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang relate. Ada beberapa teman Pro 2 yang akhirnya justru malah unlock situasi atau mungkin kondisi di mana, oh iya ya, ternyata mungkin aja gue lagi ngerasa justru perasaan ini tuh perasaan yang sedih gitu atau kecewa. Tapi selama ini gue kayak nge-repress hal itu. Ya gak sih? Lu kayak ngerasa itu bukan jadi hal yang utama. Turns out, eventually itu malah jadi membesar nantinya. Dan lu baru tahu sekarang gitu kan ya. Tapi belum ada kata terlambat. Apalagi untuk teman Pro 2 semua yang pengen cerita di malam hari ini. Karena sampai dengan jam 11 ya. Masih ada waktu banyak untuk lu cerita teman Pro 2. Ngomongin tentang kalau misalnya hidup lu punya tombol reset, apa yang pengen lu mulai ulang teman Pro 2? WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk lagi di WhatsApp kita 0896 3817 sekian sekian sekian sekian sekian. Wah, pas banget nih temanya malam ini kak. Pas gue lagi kangen-kangennya sama masa lalu. Ah, itu dia. Itu adalah panggilan yang sebenarnya seharusnya lo hindari ya. Dipanggil sama masa lalu untuk kembali lagi nostalgia. Oke, kita lanjutin ya. Dia bilang, kalau ada tombol reset, gue gak mau muluk-muluk ubah hal besar. Gue cuma pengen balik ke malam perpisahan SMA di 3 tahun yang lalu. Oh, wow. Waktu itu, sahabat dekat gue yang gue diam-diam suka dan udah gue taksir dari kelas 11 mau pindah ikut keluarganya ke Makassar. Kita duduk berdua di mobil depan rumahnya. Suasananya udah ngedukung banget. Dia juga udah ada kode-kode gitu kalau dia bakal kangen sama gue. Tapi entah kenapa gue susah banget untuk ngomong. Karena ego dan rasa takut gue, akhirnya gue cuman bisa bilang hati-hati ya nanti di sana, dan bisanya cuman senyum kaku. Sampai sekarang dia udah punya kehidupan baru di sana dan kita makin jauh. Nyeselnya tuh makin kerasa di dada tiap inget momen itu. Andai aja waktu itu gue punya sedikit keberanian buat ngomong jujur, mungkin ceritanya bakal beda. Tapi mungkin juga justru cerita inilah yang lebih lebih match gitu ya untuk hubungan diantara kalian gitu ya. Gak jadi apa-apa bukan berarti menghilangkan esensi perasaannya ya gak sih? Dan ini masih open ending guys. Masih there's a lot of chance, possibilities juga ya kan yang bisa lo manfaatkan nantinya. Siapa tahu pengen nyusul ke Makassar. Makassar kan tadi ya? Ya kan? Sambil liburan ke sana. Recall-recall memory di base lawan, ya kan? Tapi menurut gue gini ya, pada akhirnya kita semua itu meromantisasi trajektori posibilitas, ngerti gak sih? Kayak itu tuh cuman ada di pikiran kita, what if, gimana kalau itu kan? Kita cuman ngebayangin hasil yang paling baik, karena itu belum pernah terjadi di kenyataan. Dan ya, kalau misalnya mungkin memang pada akhirnya kerinduan itu ngebawa lu untuk akhirnya bisa punya nyali, ya udah lakuin aja nanti gitu kan. Tapi at that time, at that moment, mungkin itu yang lebih baik terjadi gitu kan. Nah, untuk sekarang, rasa kerinduannya, rasa penyesalannya lah yang menghukum, sekaligus juga ngebuat lo
lebih punya nyali lagi ke depannya. Either sama dia, either orangnya tetap sama, atau orang lainnya, ya gak sih? Itu sih, kalau menurut saya ya. Tapi kalau untuk teman pro dua lainnya pengen ikutan gabung untuk cerita di malam hari ini, kalau misalnya ada tombol reset untuk lo pencet, untuk lo klik gitu ya, apa sih hal yang pengen lo ulang kembali teman pro dua, WhatsApp aja 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl ya. Karena sampai dengan jam 11 Lukas akan menjadi teman yang bisa menyampaikan cerita-cerita teman pro dua semua.

0: Hah?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM. Come on.

Kamu sih dengerin Pro 2 Radio Malamu, teman terbaik kamu. Masih bareng dengan Kulkas di Jaga Malam, cerita penutup hari. Masih nemenin kamu ya di malam hari ini. Ngomongin tentang kalau hidup kamu bisa punya tombol reset, apa yang bakalan kamu ulang, teman Pro 2? Boleh diceritain di malam hari ini, masih ada waktu ya, beberapa menit lagi. WhatsApp 0817992595 atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Ada direct message yang masuk nih di Pro2BDL. Jangan lupa di follow by the way ya. Dia gak mau disebutin namanya, bahkan username-nya dibilang. Gak masalah banget ya. Dibilang aku pengen riset umur 20-an awal. Waktu itu aku terlalu sibuk mikirin hidup orang lain. Teman udah kerja, aku belum. Teman udah punya pasangan, aku masih sendiri. Teman udah bisa beli ini itu, aku masih harus mikir dua kali buat jajan. Aku sampai lupa kalau hidup itu ternyata bukan perlombaan. Sekarang aku masih belum punya semua yang aku mau, tapi setidaknya aku mulai lebih santai. Tapi kalau bisa reset, aku cuma mau balik dan bilang ke diriku yang dulu, santai, kamu gak telat, cuman jalannya aja yang beda. Dan mungkin itu juga yang pengen aku sampaikan ke siapapun yang baca ini malam-malam sambil overthinking, katanya. Gak semua orang harus sampai di tujuan pada waktu yang sama. Benar sih. Kita tuh selalu ngerasa sulit sekali ya untuk menerima kesendirian, tanda kutip. Kesendirian dalam artian lo tuh mungkin di beberapa momen harus left behind. Karena mungkin... ya balik lagi tadi ya, bener ya, jalannya memang beda aja gitu ya. Mungkin jalan lo jalan yang berliku-liku ya kan, lebih banyak belokannya dibanding straight lurus gitu ya, yang dipunya sama sekitar lo. Tapi mungkin juga itu kayak ya kayak ngebayangin perjalanan aja gitu ya, bahwa kadang-kadang di daratan dimana jalannya itu berliuk-liuk atau berkelok-kelok pasti nawarin pemandangan yang menarik atau indah atau refreshing. Dan ini mungkin juga bisa jadi pengingat gitu ya, bahwa pada akhirnya mungkin perjalanan yang ada dan lu alami sekarang, you have to be present dan ngelihat sekitar. Justru mungkin dengan berkelok-keloknya jalan lu itu mempersiapkan lu supaya lebih tangguh lagi, atau bahkan itu adalah hal yang diperluin untuk ngejeda hal-hal yang kurang baik yang datang gitu kan. Kayak gue bener-bener ngebayangin kalau misalnya lagi di perjalanan gitu, ada teori kalau misalnya teman Pro 2 tahu gitu ya, mungkin beberapa perjalanan lo akan terjeda sama satu unfortunate moment, atau mungkin momen yang agak sedikit sial gitu ya. Tapi ternyata itu justru ngebawa lu ke titik aman, dimana mungkin ketika lu lebih cepat, lu akan ketemu bahaya yang lebih besar daripada that unfortunate moment gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Kayaknya gue agak susah emang artikulasinya. Intinya adalah yeah, you have to be present. Dan sekali lagi kayaknya kalau ngomongin perlombaan atau mungkin kompetisi, mungkin the ones that you have to compete is yourself, dan hal-hal yang harus diubah dari diri lo sendiri gitu kan, instead of compete with other people. Gak apa-apa, mungkin juga hal yang bagus juga gitu untuk jadi orang yang kompetitif, tapi jangan sampai lo malah kalah sama kompetisinya gitu loh. Ah, so tau gue. Yaudahlah. Itu dia tadi ya cerita penutup di cerita penutup hari malam ini. Terima kasih udah ikutan gabung di malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya, apapun itu. Entah itu siap-siap untuk beristirahat, atau mungkin ngelanjutin kerjaannya, tugas-tugasnya yang numpuk ya. Atau mungkin juga briefing-briefing dari kakak-kakak senior ya. Kalau misalkan kamu lagi ospek, PKKMB, PPLK atau apapun itulah istilahnya ya. Selamat beristirahat. Sekali lagi dari Kulkas, lazim by share and express your willingness. I'll be Pro 2 Radio Malampung, teman terbaik kamu.
81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Yo, what's up? Baby, let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pilih yang ada BPOM-nya ya.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Ustaz.
1: Kekasihku Ayati.
2: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
4: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, gak usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Eh, mau kemana itu?
3: Mas Franky. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
4: Selamat malam teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2026. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 FM. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gabe Lukas mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bang Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: kajian pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema memperbaiki diri.
1: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: pengajian 1 menit dengan tema gaya hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini, kalau haus butuh apa? Minum, jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis, kan 20.000 buah naga, kan? Nah tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari yang dibutuhkan. Gak semua yang pengen mesti dibeli.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Okky Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.

0: kajian 1 menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustaz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian kita iman, tapi kemudian untuk kemudian kita bertakwa. Ada yang iman tapi enggak takwa. Kalau yang takwa sudah pasti iman.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Pengajian 1 menit dengan tema ujian hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Quran surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Wala nabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Di ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham?
1: Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya.
2: Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah.
1: Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Masalah itu dibuat supaya Anda dapat pahala. Kehidupan Anda meningkat, kualitas Anda pun meningkat.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema Rezeki Tanpa Diduga oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Maka dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: lagi sama Tuno 2, masih di Pro 2 Entertainment Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya. Mungkin buat kamu sekarang yang lagi dengerin Pro 2 Entertainment Bandar Lampung, bertanya-tanya ini lagu siapa? Ini ada Nona ya, The One. Untuk kamu yang masih keep on tuning di Pro 2 Entertainment Bandar Lampung, selamat pagi, selamat mendengarkan Spada ya. Hari ini Fili bakal temenin kamu sampai dengan jam 10 pagi. Jadi buat kamu yang sekarang lagi siap-siap untuk berangkat ke tempat beraktivitas, sampai nanti kamu melaksanakan aktivitas kamu di hari Kamis 13 Agustus 2026, Fili bakal ada untuk nemenin kamu. Banyak informasi, banyak lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Fili. Jadi jangan kemana-mana, tungguin terus semuanya Fili bagi habis sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Gimana persiapan 17-annya teman Pro 2? Nanti akan ada banyak informasi pernak-pernik warna-warni dari bulan kemerdekaan kita di Agustus ini. Jadi jangan kemana-mana, sekali lagi cuma di Pro 2 at Eri Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Fili temenin kamu semua di Spada sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Bentar gua masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain?

0: Tumbal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Produk RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tolong.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Ramah secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

untuk kamu yang masih kewawancaraan di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu pagi hari ini. Gimana persiapannya untuk berangkat ke tempat beraktivitas? Sudah sampai mana? Ini udah jam berapa nih ya? Masih siap-siap aja? Philip bakal temenin kamu sih memang sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Temenin kamu sampai dengan kamu siap beraktivitas di hari ini tanggal 13 Agustus 2026 sih memang sih ya. Dengan banyak informasi dan juga lagu-lagu yang udah Philip siapin nih ya. Tapi gak sesiang ini juga kali. Yuk yang udah siap untuk beraktivitas hari ini langsung berangkat aja. Untuk kamu panitia-panitia PKKMB ada yang pada jadi panitia penerimaan mahasiswa baru gak di kampus nih ya. Jam segini biasanya udah pada mulai aktivitasnya kan ya. Kalau mahasiswa barunya udah dari subuh tadi gelap-gelapan biasanya udah mulai berangkat. Tapi kalau misalnya nih panitianya masih pada di rumah, ayo buru-buru berangkat ya teman Pro 2. Karena sekarang udah jam 7, udah lebih 1 menit malahan ya. Jangan sampai nanti pada kebut-kebutan berangkat ke tempat beraktivitasnya terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya gak boleh ya semuanya ya. Hati-hati di jalan, patuhi peraturan lalu lintas, dan terus dengerin Pro 2 dari Bandar Lampung pastinya. Nah Philly, ini bakal temenin kamu di Spada sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti itu Philly bakal ngobrol barengan sama narasumber tersayang yang setiap paginya pasti kamu tunggu-tungguin ya. Di Spada kita bakal ngobrolin apa lagi ya? Di Spada kita bakal ngobrol sama siapa ya? Nah nanti ada lagi nih teman Pro 2 narasumber Philly yang sudah siap untuk temenin kamu dengan topik hari ini. Tapi kalau misalnya kamu penasaran, Philly belum kasih tahu dulu, kamu boleh intip di Instagramnya @pro2bdl. Nanti di sana kamu bakal lihat siapa narasumber Philly dan juga Philly bakal ngobrolin tentang apa ya. Yang penting terus keep on tuning dulu di Pro 2 Radio Bandar Lampung karena Philly bakal temenin kamu sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Anyway teman Pro 2, ada satu informasi yang mau Philly bagi dulu buat kamu nih ya. BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus ini terjadi di 369 zona musim mencakup 48,84% daratan Indonesia. Nah prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan menyebut bahwa wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Dan ia menjelaskan puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah di Indonesia nih teman Pro 2. Jadi BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Dan juga disampaikan bahwa informasi tersebut ketika kondisi kekeringan berkembang di sejumlah wilayah Indonesia saat kemarau, ia menilai El Nino memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung teman Pro 2. Dan kekeringan meteorologis